90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Pro 2, yuk langsung aja ikutan pilek, pilih lagu kamu teman Pro 2. Nanti abis ini juga bakal aja baca polingan yang udah masuk ya teman Pro 2 pasti ya. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kacamata baik.

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.

Hasyu by Salma Salsabil, teman pro 2 masih barengan sama Aji di Pilek. Dan kali ini Aji mau bacain dulu teman pro 2 pilihan yang udah masuk di WhatsApp, kemudian di Instagram kita juga teman pro 2. Nah, kalau di Instagram ada Kak Iki, selamat pagi Kak Iki. Kak Iki bilang The Door ke Aji dari Teddy Swims. Dan terus juga ada Kak Elis bilang The Door juga nih Kak Elis ya. Ada Kak Yana nih, pagi kakak apa kabar? Kabar baik Kak Yana. Dengan Yana Due Sapa request lagu Bad Dream spesial buat tim Prancis. Aduh, kok gitu? Ini buat tim Prancis kayak tiba-tiba langsung apa ya teman pro 2? Buat spesial buat tim Prancis Narti Teda dan Asti Haning di Singapura yang kalah bertarung di semifinal. Kok pulang dengan ayam jantan su jadi kuah lurus. Aduh. Ini ke Kak Yana bukan hanya omong pi Kak Narti dengan Kak Asti tapi beta juga ternyata. Salam juga buat kakak Iman dan semua yang lagi pantau di pagi yang indah ini. Semangat dan selamat beraktivitas. Siap kakak Yana, terima kasih. Nah teman pro 2, kalau di Instagram sendiri ini The Door paling banyak ya teman pro 2. Nah sekarang kita bakal lihat di Instagram kita udah ada siapa saja yang bergabung. Teman pro 2, wait ini HP-nya kayak nge-lag juga nih. Nah kalau di Instagram ada Kak Aldo, Kak Micam, Kak Aya, Kak Aryan, Rahyan. Terus ada Kak Res Yataro, Kak Faren, Kak Jesse, dan juga Kak Aban yang paling banyak kayaknya The Dreams ya teman pro 2. Bad Dreams ya maksud aja teman pro 2. Kita bakal nunggu lagi teman pro 2 setelah ini. Pastinya kita masih akan dipilak teman produser, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita akan ngebahas lebih lanjut nih soal lagu terbarunya dari koleksi Teddy Swims, teman Pro 2. Nah, seperti yang kita tahu, Teddy Swims tuh punya sederet lagu-lagu emosional gitu kan, teman Pro 2. Lagu-lagu yang kalau misalnya ketong dengarkan tuh rasanya kayak, wah, po heartbreak lah. Nah, sama kayak koleksi-koleksi heartbreak yang lain, Teddy Swims akhirnya kembali dengan lagu baru berjudul Break Up in Reverse, teman Pro 2. Nah, lagu itu mengusung konsep yang unik, bagaimana jika sebuah perpisahan tuh bisa diputar mundur. Alih-alih mengingat hubungan dari awal hingga berakhir, Teddy membayangkan semuanya berjalan sebaliknya, mulai dari perpisahan lalu kembali ke momen-momen indah saat pertama kali jatuh cinta gitu. Nah, ide tersebut tuh terinspirasi dari lagu Rewind milik Nas, tetapi dikembangkan menjadi kisah cinta yang penuh penyesalan, teman Pro 2. Nah, kalau dari musiknya sendiri, teman Pro 2, lagu ini tuh tetap mempertahankan ciri khasnya Teddy Swims, perpaduan soul, pop, dan juga R&B dengan vokal yang kuat dan juga emosional gitu. Nah, aransemen dibuat sederhana supaya fokus pendengar itu tertuju pada lirik dan penghayatan vokalnya, sehingga pesan kehilangan dan harapan itu juga terasa.

0: 92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Langsung aja putarkan lagu pilihan kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Koleksinya Teddy Swims dengan 75% suara. Lagu Bad Dreams. So buat kamu langsung saja, ini dia lagu pilihan kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music. Your request.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Biasa saja by Raisa Ramdhani, teman Pro 2 The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Di mana lagi kalau bukan di Spada ya, teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, buat kamu yang mungkin yang mau request lagu atau mau salam-salam pagi hari ini, mungkin kayak si dia belum balas lupung chat di WA atau terus kayak dia gimana nih, harus salam di Pro 2 teman, supaya dia bisa dengar gitu. Anyway, langsung aja teman Pro 2 aja puterin the next song. Jadi ada satu koleksi yang enak juga teman Pro 2. Koleksi dari Marion Jola dengan Aduh. Langsung aja putarkan. Ini dia.

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah, namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih sama Aji, teman Pro 2. Dan baru aja ya kamu dengerin Tasa Indah Puisi dari Samuel Cipta, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, kali ini ada satu informasi dari Nusa Tenggara Timur yang tidak aja menawarkan keindahan alam ya, pastinya yang memukau seperti Pulau Komodo atau pantai-pantai yang eksotis lainnya. Nah, jiwa dari pariwisata NTT sungguhnya tuh terletak pada kekayaan budaya, mulai dari arsitektur rumah, ada tenun ikat hingga ritual leluhur yang diwariskan turun-temurun. Nah, hal ini tuh teman Pro 2 ditegaskan oleh Ketua DPD Himpunan Pariwisata Indonesia atau HPI maksud Haji, Ito Pance dalam program obrolan akam di Pro 4 Senin 13 Juli 2026, teman Pro 2. Nah, menurut dia sendiri nih, teman Pro 2, pramu wisata atau tour guide ini punya peran krusial ya, yang lebih besar daripada sekedar menemani perjalanan wisatawan. Nah, mereka ini bisa berada di garis terdepan dan mengemban multi peran strategis bagi daerah tentunya, teman Pro 2. Nah, pariwisata berbasis budaya ini tuh terbukti yang memberikan dampak ekonomi berantai atau multiplier effect secara langsung bagi masyarakat lokal. Wisatawan yang datang tidak hanya berwisata, tapi juga belajar dan membeli berbagai produk lokal seperti kerajinan tangan, tenunan khas, hingga mencicipi berbagai kuliner daerah yang ada, teman Pro 2. Wow, nih buat kamu pastinya masih barengan Aji sampai dengan pukul 11 nanti. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita putarin dulu nih satu koleksi dari Heart to Heart dengan Lemon Tang.

Tank. Hidup ini indah karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih. Namun, setiap pilihan tidak selalu berujung pada sesuatu yang kita harapkan. Kadangkala, angin berhembus terlalu kencang dalam pikiran kita membuat emosi bangun dan juga meluap. Kita bisa marah dan menyesal setelahnya, atau kita bisa memilih untuk berjalan cepat selama 30 menit. Dikala kesedihan berkunjung, kita pun punya pilihan untuk duduk merunduk atau melihat ke atas dan tersenyum. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your mind. Dalam buku Happiness Inside, kita akan diajak untuk kembali menelusuri jiwa kita sendiri. Kebahagiaan bisa dicari dan ditemukan dari dalam jiwa dan hati kita sendiri. Mencari kebahagiaan, menggali kebahagiaan, dan menemukan kebahagiaan adalah tiga bab utama dalam buku ini. Tiap babnya berisi tulisan dan esai personal yang penuh inspirasi, disertai dengan pengalaman pribadi serta berbagai referensi yang bisa kita jadikan rujukan dalam memahami berbagai situasi dan perasaan yang terkait dengan kebahagiaan. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih banyak soal kebahagiaan atau yang saat ini sedang merasa hampa atau kosong, buku ini bisa menjadi referensi bacaan yang menarik dan menenangkan jiwa. Happiness Inside, sebuah buku karya Gobind Vasudev yang bisa menjadi buku yang mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan bermakna. Esensi Buku Pro 2, because you open your book, you open your mind.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Lisensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati, karya Nurhayati Sri Hardini, atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar, sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya, dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito, dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan NHD di dalam pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: aku menyesal sekali.
1: Hah? Uang gaji kamu habis hanya untuk bayar hutang judi online? Ya, rugi dong.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hey Kupang, what?

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, kita udah di pukul 9 lewat 51 menit. Ya, ini walaupun kita kalah teman Pro 2 di pagi hari ini ya, Prancis kalah, tapi it's okay. Masih ada 2030. Lama juga ya. Kita akan melihat bintang kita, The King Kylian Mbappe. Alright, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin lagi senang, jangan didengerin. Kita akan masih ya sama kamu teman Pro 2 sampai dengan pukul 11. Jadi stay tune aja. Kali ini aja mau puterin koleksi dari Telepathy dengan Wait, salah teman Pro 2. Ada koleksi dari Billie Eilish dengan Lunch Show buat kamu. Enjoy this one.

Mencari pertumbuhan pribadi, pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia, dan strategi untuk sukses, The Laws of Human Nature, patut kamu baca. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Dalam bidang peningkatan diri dan pengembangan pribadi, memahami perilaku manusia sangatlah penting. Buku Robert Greene, The Laws of Human Nature, adalah eksplorasi ahli dari kerumitan yang menentukan tindakan dan keputusan kita. Diterbitkan di tahun 2018, buku yang mengunggah pikiran ini sudah mendapatkan perhatian dan pujian yang signifikan karena analisisnya yang mendalam tentang perilaku manusia. The Laws of Human Nature adalah perjalanan menawan ke kedalaman perilaku manusia, menawarkan wawasan mendalam tentang motivasi dan pola yang mendorong tindakan kita. Greene menyatukan anekdot sejarah penelitian psikologis dan saran praktis untuk menciptakan pemahaman holistik tentang sifat manusia. Buku ini terdiri dari 6 bagian, masing-masing berfokus pada aspek perilaku manusia yang berbeda, mulai dari kesadaran diri hingga dinamika sosial. Sepanjang buku ini, Greene menekankan pentingnya memahami diri sendiri dan orang lain. The Laws of Human Nature berfungsi sebagai buku panduan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Gaya penulisan Greene menarik membuat konsep psikologis yang kompleks dapat diakses oleh khalayak luas. Buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan perilaku mereka sendiri, mempertanyakan asumsi mereka dan mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang kekuatan mendasar yang membentuk interaksi manusia. The Laws of Human Nature menyelidiki banyak konsep kunci, menyoroti berbagai aspek perilaku manusia. Salah satu tema sentral adalah peran kesadaran diri dalam pertumbuhan pribadi. Konsep penting lainnya yang dieksplorasi dalam buku ini adalah kekuatan empati serta seni persuasi dan pengaruh. The Laws of Human Nature memiliki dampak besar pada perkembangan pribadi sejak diterbitkan. Buku ini beresonansi dengan pembaca yang ingin lebih memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan interaksi mereka dengan orang lain. Dengan menyediakan kerangka komprehensif untuk refleksi diri dan pertumbuhan pribadi, karya Greene telah memberdayakan banyak orang untuk membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? 'Cause you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJ Hasbi edisi Rabu 15 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari ribuan penggemar yang tampil berkepala plontos demi menyambut konser Pitbull di Hyde Park, London. Aksi tersebut bahkan memecahkan rekor Rudia Junis sebagai pertemuan terbesar yang mengenakan topi botak atau bald cap dalam satu lokasi. Menjelang konser dimulai, para penggemar berkumpul di depan panggung utama mengenakan atribut khas sang musisi, mulai dari kepala plontos palsu, kacamata hitam aviator, hingga jaket kulit ala Mr. Worldwide. Informasi selanjutnya, teman Pro 2.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari Cui Twice yang sedang menjalani proses pembahasan perpanjangan kontrak bersama JYP Entertainment setelah masa kerja panjangnya. Kabar tersebut mencuat menyusul laporan media yang menyebutkan masa depan kontraknya bersama agensi sedang menjadi perhatian. Sebuah media lokal Korea Selatan melaporkan bahwa Cui akan mengakhiri kerjasamanya dengan JYP Entertainment Selasa 14 Juli 2026. Laporan tersebut juga menyebutkan Cui tetap akan melanjutkan aktivitasnya bersama Twice meskipun tidak lagi berada di bawah agensi. Informasi terakhir, teman Pro 2, film Jangan Buang Ibu terus melanjutkan tren positifnya di bioskop Indonesia. Pada hari ke-18 penayangan, film ini berhasil mengumpulkan 3.015.577 penonton dan masuk jajaran 3 besar film Indonesia terlaris sepanjang 2026. Capaian tersebut juga menjadi tonggak baru bagi Leo Pictures. Jangan Buang Ibu menjadi film kedua rumah produksi tersebut yang sukses menembus angka 3 juta penonton. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: New entry. Hit music.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Manusia terkuat di bumi by Feby Puh Alam Zulkarnain, maksud aja teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan, lagu yang punya pesan yang sangat dalam ya teman Pro 2, terkait sama rasa terima kasih kamu sama orang tua gitu teman Pro 2. Nah, untuk lagu berikutnya ini ada new entry-nya juga teman Pro 2 dari Bara Suara, yang kembali menyapa pendengar lewat single terbaru bertajuk Sementara. Nah, lagu ini tuh menjadi karya baru pertama yang dirilis sejak album ketiga mereka Jalaran Sadarah meluncur pada pertengahan 2024 teman Pro 2. Wow. Nah, lagu ini juga ditulis oleh Iga Masardi dan diproduseri oleh Bara Suara. Sementara ini dibawakan oleh formasi Iga Masardi sebagai vokal dan juga gitar, kemudian Atse Rizka sebagai vokalis, Putih Citara vokalis, Gerald Situmorang sebagai bassist, TJ Kusuma sebagai gitaris, dan Marco Steviano sebagai drummer teman Bro 2. Lagu ini juga mengusung tema tempo sedang. Lagu ini berbicara tentang menerima kenyataan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana teman Bro 2. Nah, sama halnya sama Perancis yang kalah ya teman Bro 2, kita tidak bisa tiba-tiba aja gitu terjadi teman Pro 2. Ya, gimana lagi mau ngomong lebih banyak soal Perancis kayaknya di waktu yang lain aja teman Pro 2. Kali ini langsung aja diputarkan Sementara by Bara Suara.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kalau tadi kamu udah dengerin koleksi terbarunya dari Bara Suara dengan Sementara teman Pro 2. Kali ini ada yang comeback lagi nih teman Pro 2. Ada Aruba dengan Pura-Pura Hidup Lagi teman Pro. Langsung aja putarkan. So enjoy this one.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: New entry. Hit music.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Salah by GMA featuring sama Fiersa Besari, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Nah, kali ini kita bakal lompat ya teman Pro 2 untuk lagu barunya dari Insomniacs, teman Pro 2, yang berjudul Love Me or Not, yang dirilis di 10 Juli 2026 lalu, teman Pro 2. Dan lagu itu berbeda dengan lagu Bara Suara yang lebih heavy. Lagu berbasis berbahasa Inggris ini tuh mengeksplorasi sisi kerentanan seseorang dalam menghadapi ketidakpastian cinta lewat aransemen musik rock yang emosional, teman Pro 2. Wow, ini cinta yang tidak pasti, teman Pro 2, ya kan? Buat kamu mungkin yang relate, langsung aja diputarkan. This is Love Me or Not by Insomniacs.

0: Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.

Great Expectation, teman Pro 2, lagu terakhir yang Aji puterin buat kamu ya teman Pro 2, karena setelah ini kamu akan ditemani sama Angel pastinya dari siang sampai dengan sore ceria nanti. So buat kamu, see you in the next day teman Pro 2 ya, dan selamat siang dan bye bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

dancingnya Sung Kyung sama Raisa Heaven Knows Lyric di Pro 2 Kupang untuk rangkaian santai siang. Apa kabar teman Pro 2 semuanya? Angela Ivania juga udah siap akan menemani teman Pro 2 dalam rangkaian santai siang untuk episode di hari Rabu 15 Juli 2026. Dan yang pastinya lagu-lagu asik yang bisa kamu request sampai di pukul 12 ya. Melanjutkan kebersamaan dari Aji Hasbi saat ini sampai di pukul 3 sore. Semoga teman Pro 2 juga semuanya dalam keadaan sehat luar biasa. Ini gimana teman Pro 2 fans dari Prancis ya? Kalau mau dibilang gak disangka-sangka juga ya, karena banyak orang yang juga menjagokan Prancis ini nantinya bisa masuk dalam final Piala Dunia 2026. Tapi ya mau gimana teman Pro 2, yang terjadi adalah Spanyol sudah berhasil masuk dan dia juga lagi menunggu tandingannya untuk besok, kira-kira antara Argentina atau Inggris ya yang bakal melawan Spanyol pada final Piala Dunia FIFA 2026. Ya udah, nanti juga bakal Angel update informasi-informasi lainnya untuk teman Pro 2. Dan setelah ini Angel juga akan kembali menghadirkan sejumlah informasi dari musisi, penyanyi, band idol favorit kamu di Pro 2 Top Hit List di 0811 3820 9090, yang mau request lagu so atau langsung aja di line telepon kita juga boleh banget. Angel tunggu sampai pukul 3 sore nanti. Dan kali ini dari koleksinya Gia Indrawari juga di awal kebersamaan kita dengan Down Down. Buat teman-teman Pro 2 juga ya, Angel kasih yang slow-slow siang ini.

Dari koleksinya Gea Indrawari dengan daun-daun. Ini udah masuk musim kering ya teman Pro Duo, musim panas. Jadi yang pasti daun-daun juga on the way untuk berguguran. Nggak juga kalau disirami, dipupuk, dirawat baik-baik ya nggak bakal kering-kering amat lah ya teman Pro Duo. Pastinya bakal subur terus, sesubur nama BTS juga teman Pro Duo, dengan singlenya Life Goes On dari BTS yang menembus ratusan juta view teman Pro Duo. Wah ini luar biasa. Yang pastinya setiap lagu yang mereka rilis ya pasti nggak flat-flat aja ya, tapi juga membawa cerita yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Oleh karena itu gak heran kalau karya-karya BTS tetap menjadi perhatian meskipun udah dirilis bertahun-tahun yang lalu. Dan salah satunya adalah Life Goes On teman Pro Duo, membuat BTS kembali mencatatkan pencapaian besar. Dan musik ini berhasil melampaui 600 juta views di YouTube per 12 Juli kemarin teman Pro Duo. Angka ini terasa spesial karena menjadikan lagu ini dan sebagai video musik ke-16 BTS yang ternyata mencapai tonggak bersejarah paling terbanyak ya penontonnya teman Pro Duo. Nah, Life Goes On ternyata bukan lagu baru karena memang udah dirilis sejak 20 November 2020. Dan lebih dari itu, pencapaian ini juga menjadi bukti kalau dukungan ARMY tetap terasa kuat lewat cara mereka sendiri, yaitu terus memutar, merayakan, dan menjaga lagu ini tetap hidup di tengah banyaknya rilisan musik terbaru. Dan tentunya di balik pencapaiannya, Life Goes On bukan sekedar lagu populer ya, tapi juga karya yang punya pesan emosional yang dibawakan kepada pendengar, di mana teman Pro Duo lagu ini membawa makna yang hidup itu akan terus berjalan meskipun seseorang juga sedang menghadapi masa sulit dan situasi yang terasa tidak pasti. Setuju banget ya. Jadi kalau misalnya teman Pro Duo juga lagi merasa di titik di mana kamu merasa bahwa sia-sia atau apa yang kamu kerjakan selama itu, atau mungkin hidup kamu dan diri kamu juga gak ada manfaat, kata siapa teman Pro Duo. Mungkin sekarang kita lagi di bawah, tapi suatu saat kita juga akan ke atas, berada di posisi yang bahagia, posisi yang membuat kita juga bangga ya akan pencapaian kita selama ini.

0: Uy, pung enak, Lai. Minum-minuman dingin panas-panas begini, segar.
1: Bocil. Lu minum habis langsung buang botol di jalan. Enak, Le.
2: Nanti kakak pilih kau buang, toh.
1: Pung enak, Le. Jalanan tuh bukan tempat sampah. Buang sampah itu di tempat sampah, bukan di jalan.
2: Iya, kakak. Besok pilih nih, jangan marah-marah, oh. Nanti cepat tua.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget. Pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

Jadi Swims yang baru teman Pro 2 break up in reverse di Pro 2 Kupang. Jadi yang pasti Teddy Swims juga mengeluarkan single demi single sebelum nantinya dia juga akan merilis album terbarunya ya teman Pro 2. Next, kita punya informasi apa lagi? Masih banyak nih teman Pro 2. Salah satunya dari Ariana Grande yang resmi mengundurkan diri katanya dari serial televisi berjudul American Horror Story musim ke-13 lantaran jadwal proyek tersebut bentrok dengan tour globalnya Eternal Sunshine. Iya, jadi dia harusnya bergabung ya dengan sejumlah pemain lama dari American Horror Story. Dan proses syuting musim ini diketahui telah berlangsung di New York City pekan ini dengan sejumlah pemeran yang kembali memerankan karakter dari musim ketiga yang bertajuk Coven. Tapi di sisi lain, teman Pro 2, rangkaian tour Eternal Sunshine miliknya dijadwalkan bakal berakhir pada 23 Agustus mendatang di London, Inggris. Ya, emang sih teman Pro 2 kalau mau dibilang ya, meski baru diumumkan sebagai salah satu pemeran di musim ke-13 American Horror Story, tapi yang pasti Ariana Grande ini bukan sosok baru ya dalam proyek garapan Ryan Murphy ini, karena sebelumnya dia juga pernah bekerja sama dengan kreator saat membintangi serial Scream Queens yang telah tayang di tahun 2015. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini ya, tentunya Ariana Grande teman Pro 2 mulai lebih aktif menekuni dunia acting ya. Karena setelah membintangi Wicked Dan, Week for Good, peraih Grammy ini juga dipastikan bakal bergabung dengan Folker in Law, film keempat dari waralaba Meet the Parents.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa, maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan, tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi

0: Buat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, aku sesungguhnya lebih mampu daripada yang aku duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi di rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 melengkapi kebersamaan kita di segmen selanjutnya. Ada Muda Kreatif. Angel juga udah menyiapkan sejumlah rangkaian informasi melengkapi jam makan siang dan istirahat teman Pro 2 di sepanjang siang ini sampai di pukul 13 siang nanti dengan menu-menu masakan Nusantara dan apa sih yang lagi menjadi trending saat ini ya untuk kuliner Indonesia dan mancanegara. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Produ FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Anet sejatuh-jatuhnya. Aduh, kalau jatuh fokus dulu teman Produ, bangun dan kemudian kita makan siang dulu ya. Karena waktu menunjukkan pukul 12 lewat 17 waktu Indonesia Tengah dan saatnya Angel hadirkan untuk kamu menu-menu makan siang yang lezat teman Produ dan juga sehat. Nah, kalau kita bicara soal Indonesia yang kaya dengan makanan enak dan lezat, ini salah satunya adalah gado-gado dan ketoprak ya. Kayak sama enggak sih? Kayaknya sama ya. Sama ada satu lagi nih yang kayaknya Angel enggak bisa bedakan. Tahu tek. Iya, jadi gado-gado, ketoprak, tahu tek itu intinya adalah bumbu dan isiannya hampir sama teman Produa ya. Yang berasal memang sama-sama dari Jakarta, tapi ternyata hidangannya berbeda. Gado-gado ini merupakan makanan yang identik dengan beragam sayuran. Sementara ketoprak pakai sayuran tapi biasanya hanya toge doang yang dipadu-padankan dengan bihun kalau ketoprak teman Produa. Nah, terus juga bedanya adalah bumbu kacang. Bumbu kacang di gado-gado ini campuran kacang tanah yang disangrai terus dicampur sama cabe, garam, gula merah dan santan. Kalau di ketoprak ada kacang tanah tapi enggak pakai santan ya, teman Produ. Jadi teksturnya lebih encer. Kemudian juga dari bahan dasarnya juga, kalau gado-gado kan dominasi sayur, kacang panjang, toge, bayam, kangkung, kentang, tahu tempe, telur rebus. Terus ada kadang dikasih emping atau kerupuk ya, atau juga dikasih lontong. Nah, ketoprak ini tidak terlalu banyak menggunakan sayuran. Jadi dia hanya modal toge doang, tapi dicampur sama ketupat atau lontong, bihun, tahu goreng, telur ya, dan kerupuk. Ya, pastinya juga rasanya yang berbeda. Karena kalau gado-gado ini memberikan rasa yang lebih kompleks ya, teman Produ, karena ada santan. Tapi kalau ketoprak ini lebih ringan karena ada bawang putih sebagai penguat dan kecap sebagai pemanis. Jadi itu perbedaan antara gado-gado dan ketoprak. Gimana? Mungkin ada dari antara teman Produ juga yang lagi ngidam gado-gado. Kayaknya enak ya makan siang-siang, apalagi taburannya. Betul, taburannya kerupuk yang banyak. Ih, langsung deh. Kalau di sini udah banyak banget sih yang menjual dan menjajakan kerupuk. Bukan kerupuk, gado-gado. Angel kok ngomongnya kerupuk ya? Ini kayak setelah ini gagal fokus nih teman gua dua.

0: Mana?
1: Ayo, ayo, cepat temui polisi. Takutnya dia kenapa-kenapa lagi.
0: Iya, iya. Tapi kok mereka bisa tawuran gitu ya? Mana bawa senjata tajam lagi? Bahaya nih.
1: Dengar-dengar sih katanya berawal dari saling ejek di media sosial. Ujung-ujungnya kayak gini deh.
0: Nah, lihat kan? Ini yang terjadi kalau kita tidak bijak menggunakan media sosial. Bisa-bisa jadi konflik sosial.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Kamu perlu self-healing? Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Produa. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita, teman Radio, di siang hari ini. Sorry banget ya, ini lagunya agak sedikit, siaran kita dari pagi sampai saat ini masih dalam tahap perbaikan karena kita juga pergantian alat-alat siaran yang pastinya udah siap tempur ya, selalu menemani teman Pro 2. Ini yang lagi hebring banget teman Pro 2 di media sosial, jadi buah-buah yang dibekuin terus di tengahnya agak dibuat kayak mangkok gitu, yang tujuannya nanti bisa dibuat, kalau buahnya udah beku ya, terus kalau buahnya udah beku terus diangkat dari freezer, nah di tengah-tengah yang udah dibolongin itu ditaruh susu atau ditaruh yogurt atau ditaruh krim, dan katanya bisa kalau dicampur-campur nantinya bisa jadi es krim ya. Ini yang lagi hebring banget di media sosial, baik itu di Instagram dan juga di TikTok. Angel juga tertarik teman Pro 2 ya, apakah benar kalau buah ini, segala macam buah ya, ada buah nanas, ada buah semangka, ada buah apa lagi nih, ada buah melon, pokoknya buah-buah yang lumayan gede lah ya teman Pro 2. Jadi ketika mau dibekukan ke dalam freezer, buahnya itu di tengahnya dibolongin dulu, ya gak bolong-bolong amat kayak donat ya, tapi kayak dibuat mangkuk gitu supaya ketika udah beku, nah yang tengah yang udah dibolongin itu bisa ditaruh susu, dan nanti otomatis susu atau krim atau yogurt ya, ini akan membeku jadinya kayak es krim. Wah, pengen coba karena kita butuh es krim tapi yang sehat kali ya. Mungkin ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang udah pernah dan pengen banget kayak Angel mencobanya, bisa juga ya ini dicoba, diaplikasikan, dan kita pengen tahu kalau es krim rasa buah asli itu kayak gimana sih.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru.

kasih. Satu lagi informasi terkait dengan makanan khas dari daerah Nusa Tenggara Timur untuk teman Pro2. Lagi FYP ya, kalau di Instagram Angel, bukan Instagram ding,

TikTok teman Pro2 ini soal makanan-makanan yang biasanya dimasak oleh teman-teman, apalagi yang dari Soe. Sedap-sedap ya, ada Angel akhirnya jadi tahu dan belajar gitu, ada penpasu. Ini kayak katemak ya teman Pro2. Ih, sedap sekali. Apalagi kalau dimakan pas dingin-dingin. Ih, buat tubuh kita langsung jadi hangat dan kenyang ya. Nah, kalau bicara soal katemak jagung, untuk teman Pro2 yang belum tahu, jadi ini merupakan makanan khas NTT, apalagi yang berasal dari daratan timur yang punya rasa gurih dan bikin kenyang. Jadi tentunya katemak jagung isinya dari jagung, kacang-kacangan, dan tentunya juga dari sayuran segar. Meskipun memakai bahan yang sederhana ya, tapi yang pasti katemak jagung ini punya rasa yang sangat endul dan gurih karena perpaduan dari jagung, kacang ijo, kacang tanah, labu ya. Atau mungkin juga labunya ini bisa diganti sama buah pepaya yang muda. Sedap banget. Jadi ini semakin membuat katemak ini makin nikmat teman Pro2. Cara masaknya juga mudah ya teman Pro2. Jadi rebus duluan jagung dan kacang, haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, jahe, kemudian ditumis dan dimasukkan ke dalam rebusan jagung dan kacang, langsung dimasukkan labu kuning, atau mungkin kalau teman Pro2 kurang tertarik sama labu kuning, ini bisa buah pepaya yang muda itu ya teman Pro2. Kemudian juga kamu bisa menambahkan daun kelor dan bumbui masakannya dan tinggal disajikan. Jadi setelah semua bahan tadi yang udah kita masukkan matang dan kuah juga udah terasa gurih, langsung diangkat katemaknya dan sajikan selagi panas atau hangat karena semakin nikmat rasanya ya teman Pro2. Jadi biasanya memang ini selalu dimasak dan dijadikan sebagai menu khas dari masyarakat kita yang ada di daratan timur itu sendiri. Bagaimana teman Pro2 kalau bicara soal menu masakan Nusantara, apalagi dari Nusa Tenggara Timur sendiri, memang punya ciri khas masing-masing ya, tiap daerah, tiap kabupaten juga ya teman Pro2, dan ini semakin memperkaya kasana menu makan siang teman Pro2, dan semoga aja udah kenyang dan udah siap fight kembali dengan pekerjaan aktivitas kamu. Ya udah kalau gitu teman Pro2, sampai di pukul 1 siang kita ketemu lagi dalam Pro2 Sport. Angel juga akan menghadirkan informasi terkait dengan update dunia olahraga untuk kamu.

Pro2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi terbaru dari perhelatan Piala Dunia 2026 dan juga update informasi lainnya. Angel hadirkan untuk kamu spesial di sepanjang siang ini sampai di pukul 14 atau pukul 2 siang nanti. Salam olahraga teman Pro2. Selamat untuk Spanyol yang akhirnya memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026. Tadi pagi usai mengalahkan Perancis 2-0 di Dallas Stadium Arlington, Amerika Serikat ya. Tim asuhan Luis de la Fuente ini tampil disiplin dan efektif sejak laga awal, membuka keunggulan lewat penalti Mike Oyarzabal pada menit ke-20 setelah bola mengenai Lamine Yamal akibat sapuan Lucas Digne yang gagal, sementara Prancis gagal memanfaatkan peluang terbaiknya melalui Kylian Mbappe, dan pada babak kedua Spanyol menggandakan keunggulan mereka lewat aksi Pedro Porro di menit ke-58 setelah menerima umpan Daniel Olmo, sementara gol Lamine Yamal sempat dianulir karena offside. Sayang sekali ya teman Pro2 tadi pagi kita melihat, dan meskipun Didier Deschamps memasukkan sejumlah pemain seperti Desiré Doue, Ryan Cherki dan Theo Hernandez untuk mengejar ketertinggalan Spanyol, tapi yang pasti pertahanan solid La Furia dan penampilan gemilang Unai Simon membuat Prancis gagal mencetak gol kemenangan hingga laga berakhir, sehingga Spanyol melaju ke partai final dengan kemenangan 2-0.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kato-kato, juga dikenal sebagai Lato-lato, Ete-ete, Toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

50,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Charlie XCX with Boys, teman Pro 2, terkait dengan perhelatan Piala Dunia 2026 ini juga menyasar sejumlah klub mega, seperti salah satunya adalah Real Madrid yang juga ikut mencetak sejarah di Piala Dunia 2026. Wah, ada apa? Real Madrid ini menjadi klub dengan jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh para pemainnya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu 19 gol. Ya, tentunya catatan ini masih bisa bertambah karena Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. Oh, kalau Kylian Mbappe udah ya, tapi Jude Bellingham belum selesai berjuang di turnamen, di mana para pemain Real Madrid sudah mengemas total 19 gol di Piala Dunia. Salah satunya adalah Kylian Mbappe yang menyumbangkan gol terbanyak dengan 8 gol, diikuti Jude Bellingham dengan 6 gol. Sisanya ada Vinicius Junior dengan 4 gol dan Arda Guler 1 gol. Real Madrid lewat catatan yang sebelumnya dipegang PSG pada Piala Dunia 2022, Bayern Munchen Piala Dunia 2014, dan Honved Piala Dunia 1954 dengan masing-masing 18 gol, teman Pro 2. Yang pastinya kita tinggal menunggu besok, di mana untuk Argentina akan melawan Inggris ya, dalam perebutan tiket menuju final Piala Dunia 2026.

Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luco Gaulois atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu perlu self healing. Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini nih dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

menutup informasi Pro 2 Sport untuk siang hari ini. Teman Pro 2 dari tim Panjat Tebing Indonesia sukses membawa pulang 2 medali emas pada World Climbing Series Chamonix 2026 yang telah berlangsung di Prancis pada 10 hingga 12 Juli 2026 kemarin. Teman Pro 2 di sektor putra, Frederick Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan rekan senegaranya Anastasvi Robi Al-Hilmi di partai final, sehingga Indonesia juga mengamankan medali perak. Sementara kalau di sektor putri, Desa Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi pada laga puncak. Hasil ini tentunya semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama dunia untuk nomor speed. Karena bagi Desa, kemenangan ini menjadi gelar World Climbing Series kedua secara beruntun setelah sebelumnya juga pernah menjuarai seri Krakow. Sementara kalau Frederick meraih gelar World Climbing Series pertama sejak memenangkan medali emas Olimpiade Paris 2024.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Rangkaian terakhir santai siang teman radio untuk Rabu 14 Juli 2026. Kita udah memasuki minggu ketiga ya untuk bulan Juli ini, dan gak terasa untuk bulan depan kayak udah siap banget untuk berganti tahun. Karena cepet aja teman radio. Setelah Agustus, nah itu bakal ber. Pokoknya ada berapa kali ber ya? 4 kali ber ya. September, Oktober, November, dan Desember. Aduh, waktu yang berjalan juga cepat terasa. Yang pastinya semangat siang untuk semua teman pro 2 yang masih dengan aktivitas atau juga udah pulang dari MPLS hari ketiga ya. Untuk Rabu 15 Juli ini gimana teman pro 2? Apakah dapat teman-teman baru? Kemudian juga kalian juga diberikan apa pemahaman atau materi-materi terkait dengan sekolah baru pastinya. Dan hari Senin kayaknya udah siap untuk beraktivitas langsung kegiatan belajar mengajar ya di sekolah. Dan kali ini di segmen terakhir dalam rangkaian santai siang ada juga informasi-informasi dari dunia showbiz di siang hari ini teman pro 2. Ini ada kabar yang cukup mengejutkan loh ya teman pro 2. Ada rumor perceraian aktor Korea Selatan Song Joong Ki dan istrinya Kathy Louise Saunders yang ramai diperbincangkan. Mungkin dari antara teman pro 2 udah lupa Song Joong Ki ini dia juga dulu pernah menikah dengan salah satu aktor Korea perempuan yang paling cantik ya, Song Haikyo, tahu dong teman dua. Nah ini nih mantannya Song Haikyo. Jadi kalau rumor ini beredar setelah sebuah video buatan AI beredar di YouTube dengan judul dan thumbnail yang seolah-olah menyajikan informasi faktual. Jadi mengklaim pasangan yang menikah pada tahun 2023 ini telah bercerai, tapi kalau ditelusuri memang gak ada bukti ya maupun pernyataan resmi dari kedua belah pihak yang membenarkan kabar tersebut. Jadi rumor ini juga bertolak belakang dengan kemunculan publik keduanya di beberapa waktu terakhir. Iya teman pro 2, baik Song Joong Ki dan Kathy diketahui masih menjalani kehidupan rumah tangga dan dikaruniai dua anak ya. Sementara pihak aktor tersebut maupun agensi juga belum memberikan tanggapan terkait dengan isu perceraian tersebut, yang mana membuat kita juga pada shock ya. Ini kayak satu hari banget gitu.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak.
3: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
7: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
8: Kris, bukan QRIS.
7: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
8: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Dancing with the Strangers dari koleksinya Sam Smith featuring Normani di Pro 2 Kupang, teman terbaik kamu. Ini yang paling heboh juga teman Pro 2 terkait dengan kasus pra-peradilan PC Kota dalam kasus terduga pemerkosaan ya teman Pro 2. Jadi ada kabar terbaru teman Pro 2 setelah mungkin di awal tahun kemarin ya teman Pro 2 kita juga digegerkan terkait dengan kasus ini. Nah, update-nya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Attambua mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh PC Kota dalam sidang yang telah digelar pada Selasa 14 Juli kemarin. Dengan putusan tersebut, status tersangka PC gugur dan PC Kota sebelumnya terjerat ya dalam kasus dugaan pemerkosaan atau persetubuhan anak di bawah umur ya. Jadi kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang menjerat penyanyi idol PC Kota ditangani oleh unit P2A Satreskrim Polres Belu dengan koordinasi bersama jaksa penuntut umum serta asistensi dari Ditres P2A Polda NTT. Tapi yang pastinya teman Pro 2 kita juga sedang menunggu ya kabar atau update informasi terbaru dari kasus PC ini, karena memang juga menyisakan banyak pertanyaan ya, apalagi dari PC yang kalau Angel lihat akhirnya dia juga membuka suara setelah dari kasus ini di mana PC Kota juga membuat konferensi pers usai menang pra-peradilan. Ya, kita doakan yang paling terbaik teman Pro 2 dan informasi-informasi lain juga masih akan terus Angel update untuk teman Pro 2 sepanjang santai siang kita.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Produa. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Pro 2 FM.

Dari Virgie, big girls don't cry. Tapi kadang-kadang memang harus cry untuk melepaskan semua emosi yang berkecamuk di dalam hati kita. Ya gak sih teman Pro 2? Kayak semakin tua, semakin tua, semakin berusia, berusia kali ya teman Pro 2. Semakin umur bertambah kayak semakin kita mikir gitu. Alasan untuk udah nangis aja kali ya. Kan juga gak ada yang lihat, gak ada yang tahu, gak ada yang peduli. Ya gak sih teman Pro 2, atau mungkin ada dari antara teman Pro 2 yang semakin berumur, semakin menimbang. Ini kira-kira perasaan saya apakah harus diterus bahagia atau B aja. Tapi katanya kalau umur semakin bertambah makin bingung kalau ditanya mau makan apa. Bener gak sih teman Pro 2? Karena pilihannya tuh banyak ya. Dan kita juga memang harus menimbang. Yang sehat secara berkelanjutan untuk tubuh kita tuh kira-kira yang mana gitu.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yang terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Saatnya teman Rodio mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Rabu 15 Juli 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Rodio, kita awali sore ini dari Warner Bros dan New Line Cinema yang resmi memperluas suara laba horor terlaris mereka lewat film prequel terbaru berjudul The Conjuring First Communion. Ya, teman Pro 2 dari Garrett Waring dan Amanda Fix akan berperan sebagai Ed and Lorraine muda menggantikan Patrick Wilson and Vera Farmiga. Film horor yang sangat dinantikan ini telah menetapkan jadwal pemutaran perdana resmi di bioskop pada akhir 2027. Kemudian kita juga punya informasi teman Pro 2 ini terkait NASA Voyager 1 yang kini hanya mempunyai 2 instrumen sains aktif usai sistemnya dimatikan. Ya teman Pro 2, wahana antariksa Voyager 1 milik NASA saat ini berada lebih dari 15,8 miliar mil dari bumi dan diperkirakan akan mencapai jeda komunikasi setara satu hari cahaya penuh pada 18 November 2026 nanti, di mana para insinyur misi di Jet Propulsion Laboratorium ini baru-baru mematikan instrumen low energy charge partikel pada wahana tersebut untuk mengelola cadangan daya nuklir yang kian menipis. Lembaga ini juga tengah menyiapkan manuver berisiko tinggi yang dijuluki Big Bang untuk mengkonfigurasi ulang pemanas wahana yang berpotensi memperpanjang masa operasionalnya hingga dekade 2030-an. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2 ini ada kabar terbaru juga dari Apple yang menggugat OpenAI terkait rahasia dagang dan ambisi perangkat keras. Apple telah mengajukan gugatan besar terhadap OpenAI menuduh perusahaan kecerdasan buatan ini mengorkestrasi kampanye untuk membajak talenta dan mencuri informasi rahasia terkait perangkat keras konsumen yang akan datang. Di mana dokumen pengadilan mengungkapkan lebih dari 400 mantan karyawan Apple yang kini bekerja di OpenAI dengan prosedur iPhone menuduh sejumlah mantan eksekutif tertentu menyelundupkan file dan komponen yang berpemilik ya teman Pro 2. Langkah hukum agresif ini menandai keretakan serius dalam kemitraan antara dua raksasa teknologi tersebut yang sebelumnya berfokus pada integrasi ChatGPT ke dalam ekosistem perangkat lunak Apple. Tiga informasi ini selengkapnya teman Pro 2 dapat mengakses melalui situs kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk teman Pro 2 dan selanjutnya kita akan melangkah dalam rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Stay tune terus.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna di FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Kita udah masuk dalam segmen Sore Ceria. Semoga aja teman Pro 2 lagu-lagu yang masih akan terus Angel hadirkan sampai di pukul 5.30 alias setengah 6 sore nanti juga bisa membuat teman Pro 2 semakin segar setelah kita dihantam oleh berbagai pekerjaan situasi yang terjadi hari ini. Gimana teman Pro 2 ya kerjanya? Beres. Semoga beres, semoga cepat diselesaikan. Dan yang pastinya teman Pro 2 untuk sore hari ini, oh aku ditemani oleh Kak Isak Octavian. Aku pikir kamu gak datang loh. Gimana,
1: matanya aman?
0: Ya?
1: Matanya aman.
0: Foto kita blur, mata kita juga blur,
1: mata
0: ya.
1: Mata kita biru.
0: Ini kamu udah coba belum tadi malam?
1: Udah.
0: Udah? Udah. Agak ngeheng ya?
1: Iya, dia suka
0: iya.
1: Suka tiba-tiba tersendat.
0: Iya, ya. Betul. Jadi tadi kamu masih ingat gak sih iklan yang jangan buang sampah yang
1: Jangan salah. Aduh,
0: jangan salah kira teman Pro 2, itu bukan disengaja, tapi memang ini kita masih dalam tahap perbaikan dan penyesuaian dengan alat-alat baru ya.
1: Yang baru ini kita suka nanti kalian kita bilang aku taruh nuansa bening. Terus dia bilang oh. Kan saya tahu. Mana itu jam 11.30 lagi.
0: Kamu masih bagus. Tadi saya putarkan iklan itu yang pusedap. Jadi saya sudah hilang kira.
1: Alvinnya itu dengar enggak sih?
0: Alvin tidak dengar, tapi dia mendengarkan celoteh saya. Ya. Dan
1: rempong.
0: Aji angkat tangan karena hari ini dia lagi galau. Kamu tahu tidak?
1: Prancis kalah.
0: Iya, Mbappe kamu enggak bisa tuh.
1: Padahal aku kan semalam mau posting baju
0: Prancis. Iya, yang kan kamu edit pakai ya itu kan.
1: Lagi juga lah. Pas mau posting itu firasat enggak enak.
0: Oh enggak. Kenapa?
1: Jadi kayak aduh kayaknya nanti aja kalau Prancis menang. Gak jadi di post.
0: Sedih. Ya udah deh kalau gitu Isak Octavian akan menemani teman Pro 2 hanya sampai sebelum jam 4 ya. Soalnya dia juga punya
1: saya harus temani mereka dong sampai selesai.
0: Loh, kamu bilang bukan kamu.
1: Aku loh.
0: Kamu bilang sama Yunda kamu gak mau sama aku lagi.
1: Saya gak pernah bilang gitu loh.
0: Iya ada loh, kamu voice note loh.
1: Aku bilang apa? Putar lagu
0: dong. Ya udah deh kalau gitu teman Pro 2. Ini kayaknya internal kita ya. Ini kita terlalu oversharing sama teman-teman Pro 2 sore ini. Tapi ya udah deh kalau gitu dari koleksinya Lala Huta hebat banget Isak Octavian. Datang sedu-sedu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
5: Huh?
4: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
6: Oh no! Pro 2 FM

0: Famos, famos. Famos, famos.
1: Kok famos? Kan udah kalah.
0: Famos, famos. Famos itu bukan ini. Bukan,
1: Argentina
0: bukan,
1: kok?
0: Bukan dong. Famos itu.
1: Famos itu apa? Dari timnas mana? Kasian nih, kotong buta yang buta.
0: Spanyol.
1: Spanyol. Sudah lah. Oh, Spanyol. Ah, aku pilih Spanyol.
0: Dukung Spanyol ya?
1: Saya dukung Spanyol lah.
0: Saya sebenarnya tahun ini tuh dukung Portugal.
1: Oh, kamu
0: Portugal.
1: CR7.
0: Cuman, tapi karena...
1: Bukannya kamu awal-awal Kylian Mbappe?
0: Iya, dulu awal-awal Kylian Mbappe. Terus karena saya senang Cristiano Ronaldo, saya pindah Argentina.
1: Kok kamu senang sama Cristiano?
0: Senang Cristiano Ronaldo pindah deh Portugal.
1: Tapi kan dia udah, DC udah kalah.
0: Iya, udah kalah. Jadi sekarang saya akan lanjut ganti memilih Jude.
1: Jude Bellingham ya.
0: Hey Jude.
1: Oh iya.
0: Tapi yang kita lihat sebentar malam ya.
1: Sebentar pagi.
0: Sebentar 03:00 Wita.
1: Iya,
0: jam 4.
1: Enggak, Wita. jam 3.
0: 3 Wita kan?
1: Iya, jam 3 okay. Wita. Kamu nanti nobarnya di mana?
0: Hari ini saya rencananya nobar di RRI dong.
1: Subasuka.
0: Kok Subasuka?
1: Kan kamu mau ngejob di sana, bukan?
0: Enggak, di Ketapang.
1: Oh, Ketapang. Oh iya, ada festival apa? Boleh dong di ispil.
0: Festival budaya.
1: Dia juga tidak tahu apa yang
0: festival budaya.
1: Festival budaya di Ketapang 1 ya.
0: Pantai Ketapang 1.
1: Jadi yang pasti ini bakal menghadirkan bintang-bintang Isaac spektakuler. Octavian. Salah satunya adalah Isaac Octavian. Asik. Ini outfit kamu udah oke banget.
0: Oh iya.
1: Keren banget.
0: Keren, keren, keren. Warna. Tapi Anda belum kirim foto saya loh.
1: Oh iya, minta maaf.
0: Habis ini kita siaran aja dulu ya.
1: Eh, ada apa nih yang terbaru Isaac?
0: Apa tuh?
1: Kamu
0: nanya ke saya.
1: Iya.
0: Ya kita tuh sebenarnya banyak informasi ke teman Pro 2.
1: Banyak, cuman kita bakal spill satu informasi dulu deh teman Pro 2 ya. Sebelum nanti kita ngolor ngidul. Kamu udah tahu belum sih Danantara ini akan menjadikan Pulau Bali sebagai pusat keuangan global, tiru seperti Dubai.
0: Wow, pusat
1: iya
0: keuangan?
1: Pusat keuangan global, jadi pemerintah saat ini lagi menyiapkan Pulau Dewata Bali ini sebagai lokasi pusat finansial internasional Indonesia. Jadi proyek ini bakal ditargetkan memperkuat daya saing Indonesia sekaligus menarik lebih banyak investasi global. Wow. Kayak Dubai gitu.
0: Jadi kita kalau misalnya main ke Bali sudah sangat beda.
1: International.
0: Super super super premium berarti.
1: Iya. Wow. Kamu udah pernah
0: ke Bali?
1: Iya.
0: Udah pernah.
1: Oke.
0: Ke bandaranya. Transit.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh

0: 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: 90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Senang kembali bisa menjumpai kamu, Isa Octavian dan Jola Ivania.
1: Ya, di sore hari ini yang pasti dalam Talk Space Sore Ceria, kita bakal menghadirkan perbincangan menarik tentunya dengan bintang tamu spesial. Wow. Di sore hari ini kita sudah kedatangan lurah.
0: Aduh, Bapak.
1: Seorang lurah, bayangin aja
0: kita
1: loh.
0: Kita warganya.
1: Iya. Oh, ya, amin ya. Kata-kata doa ya. Kita adalah calon warga.
0: Ini lurah bukan sembarang lurah ini.
1: Bukan sembarang lurah, teman-teman.
0: Lurah apa ini?
1: Karena yang pasti di sore hari ini kita kedatangan ketua kelurahan LPDP Undana. Please welcome ada Kak Albertus Lake STRPT yang merupakan awardi LPDP RI RK 270 ya,
2: PK 270.
1: PK, maaf ini mata Angel meskipun udah 4 matanya tapi tetap salah.
2: Siap,
1: yang
2: siap.
1: Mana kita bakal membahas terkait dengan meraih mimpi membangun daerah bersama LPDP, karena dengar-dengar katanya LPDP udah buka dan sudah mau
0: tutup lagi.
2: Sudah mau tutup lagi. Ya,
1: untuk batch kali ya, ini ya.
0: 2026.
1: Oke deh kalau gitu, please welcome Kak Albert, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Gimana
2: selamat
0: kabarnya sore. Kak Albert, sehat?
2: Puji Tuhan, sehat.
1: Puji Tuhan sehat, tambah sukses ya kakak ya.
2: Ya amin.
1: Amin. Okay.
0: Positif ya hari
1: positif.
0: Sore ini.
1: Iya betul banget.
0: Yep. Kita akan ngobrol soal LPDP pastinya ya. Betul. Karena mungkin banyak teman-teman yang lagi kepikiran untuk di waktu tersisa ini kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Aduh,
1: kamu nyindir aku ya maksudnya. Gimana sih?
0: Bisa mempersiapkan diri sembari juga berkaca dari pengalaman seorang kakak Albert.
1: Nah, kita langsung aja tanya-tanya dan teman Pro 2 juga yang mau tips and trick ya untuk bisa diterima, atau mungkin kamu yang udah pernah tapi gagal. Fail, di beberapa ujian. Ujian. Ini bisa langsung aja di WhatsApp kita 0811 38 20 90 90, dan juga lain telepon kamu bisa kering-kering di 0380 829 377, atau langsung komen di
0: YouTube kita
1: karena kita lagi streaming di sore hari ini sama Kak Albert di RRI Kupang ya.
0: Di mobile application kita RRI Digital juga boleh langsung aja tanya ya. Gak usah panjang-panjang lagi, kita langsung aja ke Kak Albert. Sekarang sebagai seorang awardee LPDP.
1: Iya, ini lagi sibuk apa nih Kak?
2: Sekarang masih studi untuk magisternya. Sudah mau naik semester 2. Sementara lagi riset nih.
0: Wow.
1: Oh, iya, luar biasa. Kakak ngambil apa kalau boleh tahu?
2: Saya ilmu peternakan.
1: Peternakan.
2: Sesuai dengan kondisi di NTT, memang yang paling dibutuhkan adalah pengembangan peternakan, sehingga memang saya melihat bahwa potensi peternakan ini masih sangat besar untuk kita dikembangkan.
1: Betul. Ya. Apalagi NTT juga menjalin kemitraan strategis dengan Bappenas ya Kak ya.
2: Betul
1: terkait
2: sekali
1: dengan peternakan ini. Oh, jadi Kakak arahnya ke situ juga ya?
2: Sangat.
0: Jadi belajar sambil riset, terus ada apa ya, mungkin usaha atau apa gitu di peternakan juga atau gimana?
2: Untuk sementara sih, kalau untuk di memang salah satu goal saya untuk setelah nanti pasca studi itu, saya mau bangun satu farm pertanian terpadu sih sebenarnya.
0: Wow.
2: Jadi itu nanti saya jadikan sebagai satu tempat pembelajaran untuk mahasiswa, untuk masyarakat umum. Itu memang satu goalsnya nanti pasca studi itu, saya mau bangun itu.
1: Pas banget kembali ke daerah, membangun daerah ya.
0: Betul sekali. Sekolahnya juga langsung di daerah ya. Jadi langsung ya, mantep.
2: Salah satu kenapa saya memilih di Undana tuh karena saya melihat bahwa maksudnya di NTT ini, kalau kita studi di sini, kita bisa lihat gap yang ada di NTT.
0: Setuju.
2: Masalah yang ada di NTT, terus kita bisa lihat untuk kita bisa kaji. Nah, setelah kita kaji, kita bisa menyediakan inovasi dan solusi.
0: Setuju.
2: Itu yang paling penting.
0: Benar. Ya. Jadi langsung belajar dari pengalaman by research yang ada di NTT.
2: Betul
0: ini
2: sekali.
0: Ya.
2: Iya.
0: Keren.
1: Dan kita juga pengen tahu kan kakak ini sebagai lurah. Asik ya. Ketua.
0: Ini berarti Bapak Lurah. Begitu
1: Bapak ya, Lurah istilahnya. Gitu ya. Istilahnya.
2: Kalau apa namanya, kita memang di LPDP, untuk LPDP RI ini untuk dalam negeri maupun luar negeri, itu setiap unit itu punya apa namanya, punya lurah sendiri. Nah, lurah ini memang kita ini ditugaskan untuk bisa memfasilitasi teman-teman di unif masing-masing di dalam negeri atau maupun luar negeri. Kebetulan memang saya dipercaya untuk jadi unif di lurah di Universitas Nusa Cendana. Sehingga nanti saya membantu teman-teman ketika ada masalah atau apapun itu, saya sebagai perpanjangan tangan untuk bisa menyampaikan ke LPDP pusat. Wow. Seperti itu.
0: Oh gitu ya. Jubir.
1: Ya, ya perpanjangan tangan jubir.
2: Betul,
1: lah ya.
2: Betul.
1: Pusing gak sih, udah ada yang bandel-bandel gak sih warganya?
2: Sejauh ini sih belum.
1: Belum ya.
2: Sejauh ini sih
1: taat
2: belum
1: dong, harus taat.
2: Semua
1: dong, ya.
2: Masih berjalan dengan lancar, normal. ya memang harapannya bahwa teman-teman tidak ada yang
1: onar-onar
2: ya.
1: Iya betul. Nah, di sore hari ini dalam Sore Ceria kita pengen tahu Pak Lurah, Kakak Lurah, bawa informasi apa nih terkait dengan LPDP yang boleh dong di-share sama teman Pro 2. Yep.
2: Oke, baik. Jadi sekarang ini kan LPDP ini kan sudah dibuka. Ini satu tahun itu dibuka dua kali dua batch. Itu batch satu itu biasanya dibuka di bulan Februari. Okay. Terus itu tutupnya di bulan Juni. Itu pengumuman akhirnya. Okay. Semua seleksi itu di bulan Juni. Terus kemarin itu dibuka lagi di tanggal 1 Juli. Nanti ditutup di tanggal 30 Juli. Seperti itu. Okay. Setelah itu nanti
0: lagi.
2: Sudah berlanjut dengan proses seleksi. Ada tiga tahapan. Ada administrasi. Ada bakat skolastik. Dan nanti terakhir ada substansi atau wawancara. Itu sebagai penentuan terakhir. Jadi tiga tahapan itu yang paling penting di perlu dipersiapkan.
0: Oke. Okay. Ya, 15 hari ini masih bisa lah ya teman-teman.
2: Masih bisa. Ya kalau untuk apa namanya untuk mau upload berkas apa semua itu butuh mungkin sehari sudah bisa kalau misalnya semua sudah lengkap.
0: Betul. Oh, okay. Dilengkapi terus nanti tinggal di upload.
1: Nah, ini dari mungkin batch-batch yang sebelumnya sudah sudah dua batch ya Kak ya yang sudah.
2: Betul.
1: Ini Kakak melihat bagaimana sih gelombang antusiasme anak muda NTT apalagi dari lulusan Undana sendiri terhadap beasiswa LPDP? Apakah memang sudah Kakak melihat ada pergeseran tren yang signifikan atau seperti apa? Boleh dong dijelaskan sama kita, Kak.
2: Jadi, baik, Kak. Kalau untuk kita melihat tren atau antusias dari anak-anak NTT, anak muda NTT, itu di 2025, itu total keseluruhan itu yang daftar beasiswa untuk melamar beasiswa LPDP itu dan yang lulus ya, Kak. Yang lulus itu di batch waktu angkatan saya itu berjumlah untuk magister dan doktor itu 147 orang.
1: Wow.
2: Terus, tetapi 2006 itu ada kenaikan. Kemarin itu sesuai informasi yang dapatkan dari teman-teman itu 269 orang.
1: Wow.
2: Itu nomor 2 terbanyak di seluruh Indonesia.
0: Wow. Artinya anak-anak NTT ini
2: artinya kalau kita mau lihat ini bahwa anak NTT ini tidak mau kalah.
1: Yeah.
2: Bisa bersaing secara global, Kak.
1: Wow.
2: Ya, mereka ada yang memang pakai jalur LOA, ada yang memang non LOA, tetapi bisa mendapatkan peluang itu, bisa mendapatkan satu tiket itu. Sehingga saya melihat bahwa kalau misalnya orang bilang bahwa NTT ini masih terdiskriminasi soal pendidikan, menurut saya no.
1: Udah enggak lagi
2: ya, tidak lagi karena untuk kemampuan bahasa dan lain sebagainya kita sudah bisa bersaing. Akhirnya di dua tahun terakhir ini NTT menjadi penyumbang award di RPDP paling terbanyak.
0: Wow.
2: Nah, gitu. Iya.
1: Kalau Pak Lurah ini kita manggilnya Kak Bapak atau Kakak nih? Kakak ya.
2: Kakak aja.
1: Kakak Lurah. Ini melihat data tren yang ada paling banyak itu mereka mengambil apa sih Kak, jurusan apa atau mungkin
0: bidang apa gitu?
2: Kalau misalnya kalau kita mau lihat dari sesuai dengan anjuran dari LPDP ya Kak, dari kementerian itu memang kebanyakan itu di STEM.
0: STEM ya.
2: Tetapi paling banyak memang yang dibutuhkan sekarang ini adalah di entrepreneur. Karena memang dari LPDP ini mendorong betul itu untuk bisa menghasilkan pengusaha-pengusaha muda, ya businessman muda. Sehingga memang sekarang itu kenapa ada banyak teman-teman yang memang basically-nya mereka itu di ilmu misalkan ilmu peternakan seperti saya orang peternakan, tapi ketika saya ambil entrepreneur saya bisa lulus loh.
0: Wow.
2: Nah, karena dan sekarang ini puji Tuhan ya kalau dari pembukaan yang terbaru itu LPDP itu membuka khusus untuk jalur yang sudah punya usaha, Kak. Kalau misalnya sudah punya usaha, bisa masuk lewat jalur itu, Kak. Kewirausahaan, betul sekali.
0: Jadi ada yang baru sekarang.
2: Iya, ya. Keren. Sekarang itu ada jalur khusus untuk kewirausahaan. Jadi misalkan kalau misalkan Kak Ivani sudah punya usaha, bisa masuk lewat itu. Jadi ada dari jalurnya kewirausahaan. Itu, jadi pasti akan masuk ke bisnis atau entrepreneurs.
0: Wow, keren. Gitu. Nah, kalau bicara juga soal ini kan tadi ada yang baru juga untuk entrepreneur.
2: Iya.
0: Ada informasi-informasi yang mungkin berubah proseduralnya untuk batch ini enggak? Soalnya kan kemarin tuh kayak ada kita informasi afirmasi sudah tidak perlu lagi itu full dan sebagainya. Ini gimana? Ada perubahan-perubahan seperti apa nih yang terjadi pada seleksi kali ini?
2: Kalau untuk Mosia masih sementara masih tetap seperti biasa. Memang untuk di LPDP itu membuka jalur reguler untuk semua. Terus ada jalur afirmasi. Nah, untuk jalur afirmasi ini memang diperuntukkan untuk Indonesia bagian timur. Dan salah satunya kita NTT karena masih masuk 3T. Seperti itu. Tetapi memang bukan karena kita tidak berkualitas sih sebenarnya. Tetapi memang karena negara melihat bahwa kita masih kurang di berbagai sektor, sehingga memang kita masuk 3T, sehingga memang kita bisa mendapatkan satu keuntungan tersendiri untuk anak-anak TTT, sehingga memang ketika masuk lewat jalur afirmasi, kita bisa dimudahkan satu tahap. Karena memang di proses seleksi LPDP ini ada 3 tahap, ada untuk reguler itu ada administrasi, seleksi bakat skolastik, dan yang terakhir nanti di substansi. Tetapi kalau lewat afirmasi dan sudah punya LA, maka itu hanya cukup dua tahap, administrasi dan substansi. Sehingga memang cara itu sudah sangat memudahkan kita untuk bisa dapat satu tiket sih, Kak.
1: Luar biasa ya.
2: Iya,
1: keren. Nah, ini kalau dari Kakak sebagai lurah, ini menjembatannya seperti apa nih? Apakah selain informasi apalagi nih yang dibutuhkan oleh warga-warga atau ORD ini?
2: Memang ini prinsipnya bahwa saya menjembatani teman-teman untuk ORD yang ada di Undana, untuk ketika misalkan ada masalah atau mungkin ada kesalahan-kesalahan apapun itu yang berkaitan dengan beasiswa LPDP, itu saya bisa menyampaikan ke apa namanya, ke LPDP untuk bisa mencari jalan keluarnya, seperti itu. Sehingga tetapi saya berharap bahwa ya kita awardee yang ada di Undana ini semua bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan LOG atau kontrak studinya kita itu kan rata-rata di 2 tahun. 2 tahun artinya kalau memang kita ditekankan untuk sebelum 2 tahun sudah selesai sih sebenarnya. Karena itu bisa mendapatkan satu prestasi baik, sehingga kita kalau misalkan besok-besok kalau ada kesempatan untuk bisa lanjut doktor, kita bisa diperhatikan juga dari LPDP.
1: Iya,
2: nih,
1: betul sekali.
2: Begitu, Kak.
1: Oke, tapi banyak juga ada beberapa teman-teman, mungkin kayak kita-kita juga yang sempat melewatkan informasi ini.
2: Iya.
1: Nah, kalau dari Kakak sendiri, kasih alasan dong kenapa nggak boleh pembukaan LPDP ini terlewatkan begitu aja untuk anak-anak NTT ini, apalagi adik-adik yang baru aja fresh graduate, Kak.
2: Iya, betul, Kak. Jadi salah satu bahwa kita mau mendapatkan pendidikan formal untuk di S2 dan S3 ini memang biayanya memang tidak cukup murah ya, maksudnya cukup mahal dan memang tidak semua orang bisa berkesempatan. Nah, sekarang memang LPDP ini bisa membuka peluang ini semua untuk anak bangsa yang memiliki komitmen dan juga punya kemauan untuk bisa meraih cita-cita untuk bisa membangun bangsa, membangun daerah, terutama kita yang dari daerah 3T. Bagaimana kita bisa mendapatkan kesempatan ini, karena pendidikan formal ini akan membantu kita untuk ketika kita pulang pasca studi, itu kita bisa membangun daerah dengan apa namanya, dengan kualitas, dengan apa namanya, ilmu yang kita punya, seperti itu. Sehingga saya sangat berharap bahwa apa namanya, teman-teman orang muda di NTT ini jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Karena ya kita tidak tahu bahwa LPDP ini nanti sampai kapan akan berakhir. Ya, tetapi karena sekarang masih dibuka secara besar-besaran, dan kita NTT ini masuk dari afirmasi dan kita diberi kemudahan-kemudahan, artinya kita harus mengambil kesempatan itu untuk bisa meraih cita-cita yang lebih baik masa depan, seperti itu.
0: Iya, jadi jangan sampai dilewatkan kesempatan ini, apalagi
2: betul sekali.
0: Kita masih bisa dalam jangka umur dan lain sebagainya kesempatan, tapi juga banyak yang sering ragu tuh, Kak, ya. Karena berpikiran kalau misalnya ikut LPDP ini harus pinter,
1: IPK-nya tinggi,
0: jago bahasa Inggris, terus harus sudah ada pengalaman yang banyak, organisasi apa segala macam.
1: Itu gimana tuh?
0: Ini harus bagaimana?
1: Sebenarnya mindset apa sih yang harus kita punya, Kak?
2: Sebenarnya kan itu mindset yang memang harus perlu dirubah ya, Kak, ya. Jadi mindset untuk kita merasa kurang itu, sebenarnya saya pernah baca satu tulisan begini, sesuatu yang kamu yakini kamu tidak mampu, maka kamu tidak akan mampu.
1: Cakep.
2: Atau sesuatu yang kamu ragukan dalam diri, maka kamu juga tidak ragu untuk tidak bisa berhasil di situ. Sehingga yang paling penting bagaimana kita meyakinkan diri untuk bisa melakukan itu. Ya, lebih baik kalau gagal tapi sudah mencoba daripada memang tidak sama sekali mencoba, seperti itu. Sehingga apa namanya, kalau untuk memang sekarang tuh mindset kita orang Timor ya, kita orang sini tuh masalah bahasa seperti itu, terus saya mungkin tidak bisa atau sebelum coba saya pasti gagal begitu karena banyak hal begitu. Terus banyak kita orang-orang NTT ini memang orang tua itu banyak tidak mendukung, Kak. Ketika punya antusias atau punya semangat untuk bisa ambil pendidikan formal untuk S2, S3, biasanya orang tua itu tidak suka atau mungkin keluarga, tetangga, bahkan sahabat kita itu tidak dukung. Sehingga itu maksudnya secara pribadi itu harus individu tuh harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa saya mampu. Karena sesuatu yang kita yakini saya bisa, maka saya bisa. Itu paling penting.
1: Asik, mantap itu. Ya, mantap. Iya,
0: ya, daripada pikir saya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu.
1: Terus gak bisa,
2: iya,
1: coba,
2: betul.
1: Coba waktu dulu beta lamar, yeah. Iya kan.
0: Iya, kita biasanya juga sering fokus di kurang ini, kurang itu. Padahal kan belum mencoba, belum tahu ya.
1: Iya, ini iya. Kalau mau dibilang talak buat ketong dua ya.
0: Habis direncana.
2: Ya nanti siapa tahu nanti mungkin nanti di ya next batch ini ya amin. Mungkin siapa tahu nanti bisa dua-dua bisa lolos amin. Dan ya kita bisa.
1: Masalahnya aku gap loh kak, gap ini gapnya rentang udah lama
0: nggak kuliah
1: jadi aduh gimana ada saya, ketakutan lah tersendiri.
2: Jadi gini kak, kak Ivan, saya ini memang saya hampir 9 tahun tuh di luar kak.
1: Oh, iya.
2: Saya setelah pasca studi S1 itu saya masih kerja di perusahaan swasta. Hmm. Ya berkelana dari perusahaan satu ke perusahaan satu. Hmm. Terus di 25 awal itu saya memutuskan untuk resign dan mencoba LPDP. Hmm. Dan puji Tuhan first time tapi saya bisa berhasil.
0: Tuh.
2: Iya.
0: Kecuali kita dalam rentangan itu kan tidak, kalau pas sementara bekerja apalagi sesuai bidangnya kan tetap terhitung.
2: Tetap, iya betul.
0: Kecuali tengah-tengah di rumah.
1: Tengah-tengah kalau scroll dapat informasi kan bisa ya kak
0: bisa.
1: Ya.
0: Bisa. Oh, jadi sebenarnya okay. Jangan takut ya, kita coba dulu.
1: Iya betul sekali. Nah,
2: perlu dicoba.
1: Iya harus dicoba. Kak Albert ini juga banyak nih ya, anak muda dari daerah pelosok NTT. Ini terkendala akses informasi apalagi jaringan ya. Tapi kalau kakak sebagai lurah dan mungkin kemarin-kemarin juga sempat merasakan ada beberapa teman yang melamar juga dari luar. Apa sih langkah konkret yang dilakukan oleh kelurahan LPDP apalagi dari Undana untuk menjangkau teman-teman yang ada di luar ini nih?
2: Oke, baik. Kak Ivan, memang sekarang ini kan kita baru baru dipercaya untuk bisa dari kelurahan Undana dan sekarang memang saya lagi fokus untuk bisa mensosialisasikan bahwa LPDP untuk kita di NTT ini menjadi kesempatan untuk semua anak muda dari manapun, sehingga memang tapi sekarang tuh sudah lebih gampang ya untuk bisa mendapatkan informasi karena saya juga secara pribadi sering untuk bisa mengupdate informasi tentang LPDP baik di akun IG saya, di Facebook saya, sehingga memang teman-teman tapi di luar dari situ mungkin ada juga memang kita kebetulan tidak berteman di media sosial, tetapi sekarang kan bisa mengakses di manapun itu sekarang sudah sangat terbuka, sehingga memang harapannya bahwa teman-teman orang muda ini jangan menggunakan HP hanya untuk sesuatu hal yang kurang produktif, tetapi bisa coba mengakses atau mencari informasi tentang beasiswa apapun itu, karena sekarang hampir semua kementerian itu bukan hanya dari Kementerian Keuangan yang membuka LPDP, tetapi dari Kementerian Sosial juga ada, Kementerian Agama ada, sehingga memang hampir semua itu sudah membuka peluang itu. Tetapi karena kebetulan memang saya dari award di LPDP, ya saya mengajak teman-teman untuk bisa menggunakan kesempatan ini untuk bisa mengakses informasi-informasi baik tentang beasiswa LPDP. Seperti itu kak.
0: Ya, jadi informasi ada, tinggal kitanya ini yang mencari.
2: Harus,
0: ya.
2: Harus apa namanya aware dengan
1: betul,
2: keadaan.
1: Betul.
2: Ya.
0: Benar ya. Nah kakak, ini juga kalau bicara soal LPDP ya, banyak juga nih teman-teman yang sudah coba. Bahkan,
2: ya betul.
0: Bahkan ada yang udah beberapa kali, tetapi tetap. Masih,
2: gagal ya.
0: Masih belum berhasil ya. Untungnya iya. LPDP itu ada setiap tahun ya, itu keuntungannya. Betul. Jadi kalau sekali gagal
1: enggak pakai limit ya, kayak misalnya iya. Saya udah mendaftar enggak apa-apa iya. Ya.
0: Bukan hanya batas 3 kali tes sampai iya. Begitu kan Kak?
2: Iya.
0: Atau gimana?
2: Kalau dari pengalaman yang coba saya cek di teman-teman yang kemarin pas kita PK sama-sama di Jakarta dan coba saya cek tuh banyak ada yang mencoba sampai 8 kali Kak baru bisa keterima.
0: Wow. Artinya
2: memang LPDP ini membuka setiap orang yang mau berusaha untuk mencoba begitu. Sehingga memang tapi ya kalau kita misalkan kita lihat itu kenapa mungkin gagal, harusnya jadikan evaluasi. Pengalaman kalau misalkan evaluasi diri bahwa ketika mungkin di percobaan pertama saya gagalnya di mana, misalkan saya gagal di administrasi misalkan, hal yang paling gampang sebenarnya tidak boleh gagal, bisa gagal berarti diperbaiki di next time. Terus nanti misalkan di berikut misalkan gagal di SBS atau gagalnya kebanyakan tuh gagalnya di substansi sebenarnya.
1: Nah.
2: Kebanyakan saya dengar tuh saya di substansi itu di wawancara tuh saya gagal terus. Itu penentuan kan soalnya. Nah, kenapa gagal? Nah, itu harus mengevaluasi diri, lihat kembali apakah esai yang saya tulis sudah bagus sesuai dengan kebutuhan dari LPDP atau belum. Nah itu yang harus di cross check. Bisa mungkin minta teman-teman yang mungkin dari awardee LPDP atau dari alumni atau mungkin dari teman-teman yang punya pengalaman. Okay. Bisa dilihat seperti itu.
1: Tapi kadang tuh mereka pelit loh, karena ada, aku pernah tanya nih Kak Albert ya, ini pengalaman pribadi.
2: Iya.
1: Lu usaha dong loh. Oh, nah gitu ini ya? Kita have no idea nih gimana, yeah. Karena mereka juga usaha dan lolos. Jadi kalau boleh kita tahu, kalau kakak boleh memberikan 3 kunci utama supaya lolos LPDP apa aja?
2: 3 kunci utama untuk bisa lolos LPDP ya kak,
1: yeah.
2: Yang pertama itu mungkin kalau misalkan kalau memang mau ikut reguler berarti persiapan bahasa. Jadi kalau mungkin mau ikut TOEFL atau IELTS itu betul-betul dipersiapkan dengan baik. Terus yang kedua, itu yang paling penting itu bagaimana mempersiapkan esai yang baik. Karena esai itu adalah proposal diri, bagaimana kita bisa bisa menuliskan secara baik, secara terstruktur, sistematis dan logis. Itu paling penting. Karena itu harus ada riset mendalam di situ. Karena di situ kan kita harus menuliskan kontribusi pasca studi nanti. Apa yang harus saya buat untuk tahun ini, tahun depan, dan masa depan. Karena itu tiga tahapan itu hari ini, besok, dan masa depan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita proyeksi bahwa 10 tahun ke depan itu saya harus buat apa. Karena itu interviewer itu akan lihat itu kak. Jadi kalau ketika misalkan 3 tahapan itu hari ini, besok, dan masa depan tidak ada sinkronisasi atau tidak linearitas, maka dipastikan bisa gagal. Terus yang pada tahapan berikut itu kalau bisa itu ada latihan wawancara untuk bisa di substansi itu. Karena kalau misalkan sudah keseringan melakukan mock up interview dengan mungkin dengan teman-teman awardee atau mungkin dengan siapapun yang sudah punya pengalaman untuk bisa interview orang, itu akan memudahkan. Karena interview itu hanya bisa mengupas lebih tuntas tentang esai yang kita tulis.
0: Oke.
2: Jadi esai yang kita tulis itu rencana tentang riset, terus bagaimana saya bisa melihat gap atau masalah yang ada di daerah, terus apa yang saya perlu kembangkan, inovasi apa yang saya perlu kembangkan. Dan itu harus memiliki linearitas. Jadi satu dengan yang satu sampai masa depan mungkin 10 tahun, 30 tahun ke depan harus betul-betul linear kak. Jangan sampai di pertama saya mau buat ini, tiba-tiba lompat di 30 tahun depan sudah lewat, sudah lain lagi. Nah itu harus step by step tapi harus linear. Seperti itu kak. Mungkin itu 3 tahapan yang paling penting.
0: Harus paham, kenal diri sendiri dan
2: betul,
0: masalah yang ada di daerah.
2: Betul sekali.
0: Ya. Oke. Nah kak, kalau berkaitan juga misalnya ya, Nusa Tenggara Timur kan kaya akan kearifan lokal, potensi budaya, betul. Tapi di sisi lain kita juga punya banyak sekali gap ya,
2: iya.
0: yang menjadi masalah. Nah bagaimana sih teman-teman yang sekarang ini berusaha untuk menulis esai mulai melihat keterkaitan antara gap yang kita punya,
1: sumber daya alam yang ada,
0: gap yang ada dengan potensi yang ada dan kontribusi, supaya sudah bisa mulai merangkai nih apa yang bakalan tertuang dalam esainya.
1: Nah, itu.
2: Iya, betul.
1: Jadi PKK memang ya?
2: Iya, yeah. Jadi seperti saya kemarin mencoba bahwa kita lihat, karena memang kebetulan memang saya basicnya orang peternakan ya.
0: Yeah.
2: Saya melihat bahwa kita NTT ini kan memang dari dulu bahwa kita memang di anang-anangkan bahwa kita menjadi daerah produksi ternak, khususnya ternak sapi ya, sapi Bali. Meskipun bahwa di tahun-tahun sebelumnya kita produktivitas sapi Bali ini memang sangat bagus dan 2 tahun terakhir merosotnya cukup jauh dan gap itu yang perlu diperbaiki. Dan ini harus ada sinergitas antara kita sebagai mahasiswa, sebagai nanti calon peneliti, sebagai saintis, dan kita harus melihat ini untuk sinergitas dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki ini kenapa harus terjadi masalah. Nah ini yang harus ditawarkan.
1: Okay.
2: Nah itu salah satu contoh ya, contoh yang kita lihat potensi yang ada di NTT yang perlu dikembangkan dan itu yang perlu ditulis dalam esai untuk seperti yang tadi saya bilang bahwa di hari ini, besok, dan masa depan. Sehingga nanti pasca studi itu pengembangan ini kan, inovasi ini kan harus terus berlanjut. Jangan sampai tidak ada keberlanjutan.
1: Okay.
2: Itu masalahnya. Harus ada keberlanjutan.
0: Karena ibaratnya kan LPDP investasi ke kita ya.
1: Betul.
0: Jadi kita harus ada kontribusi.
2: Betul sekali.
0: Okay. Nah kak, kalau berkenaan juga salah satu yang sering kali jadi apa ya, kendala atau yang biasa teman-teman curhat, gagalnya di sini itu mereka biasanya juga kalau misalnya di interview itu kan selain ditanyakan tentang kontribusi tentang apa yang mau dilakukan, kan juga tanya selama ini begitu, selama ini apa sudah yang sudah dilakukan gitu, itu bagaimana ya, juga betul. Ya, kadang-kadang kita pun tidak tahu apa yang sudah kita lakukan.
1: Iya, buat apa ya? Buat apa?
2: Iya,
1: berdampak tidak sih?
2: Betul. Ha.
0: Jadi dan yang biasa dipikirkan itu apa yang besar gitu ya, padahal kan tidak.
2: Jadi itu ya memang jadi kendala untuk misalkan kalau ke teman-teman yang baru tamat, yang fresh graduates itu memang jadi persoalan ya. Jadi satu hambatan untuk mereka karena mereka belum punya pengalaman apa-apa. Sehingga ketika tidak punya pengalaman terus tiba-tiba mau melamar dengan menawarkan kontribusi ini untuk hari ini dan masa depan, itu yang menjadi kendala. Tetapi yang paling penting bahwa kita harus melihat bahwa memang ada potensi atau ada gap yang ada di NTT. Misalkan kalau saya di misalkan di komunikasi, di NTT ini masalah komunikasinya apa sih sebenarnya? Nah, ketika saya dapatkan ilmu di studi, yang saya tawarkan ini apa untuk keberlanjutannya apa seperti itu. Nah, itu yang harus memiliki linearitas seperti itu. Sehingga jangan teman-teman yang mungkin baru selesai terus takut, ini saya harus tawarkan proposal apa untuk LPDP begitu. Yeah. Tetapi harus memikirkan itu, dan itu perlu mungkin nanti ke teman-teman yang ada yang mau lamar dan masih bingung, bisa konsultasi dengan kita atau dengan siapapun untuk kita bisa carikan solusi yang paling tepat sehingga nanti penulisan esai itu bisa sesuai dengan kebutuhan LPDP.
0: Wow, bisa komunikasi. Oh iya Kak, tapi saya juga penasaran nih, kalau misalnya teman-teman di kelurahan ini memang menjembatani komunikasinya hanya antara awareness sama LPDP atau para calon calon awardee juga boleh nih berkomunikasi atau berkonsultasi dengan kakak-kakak yang sudah jadi awardee, khususnya di Undana yang memang juga mau menyasar ke Undana.
2: Itu sangat bisa, bisa. Okay. Jadi saya juga sudah bilang, mengimbau ke teman-teman awardee LPDP di Undana untuk bisa membuka diri, membantu anak muda yang ada di NTT untuk yang mau berencana untuk melamar beasiswa, untuk bisa dibantu apakah itu pendampingan untuk penulisan esai atau mungkin mau melakukan mock up interview atau apapun itu untuk persiapan untuk bisa ikut seleksi, itu bisa dibantu. Sehingga memang teman-teman kita, teman-teman saya yang awardee LPDP ini, mereka semua sangat aware untuk bisa membantu siapapun ya. Apalagi memang sekarang kan kita lihat bahwa NTT ini masih butuh investasi untuk pendidikan formal untuk ya mungkin 20-30 tahun ke depan, apabila memang kita mau membangun NTT jauh lebih baik seperti itu.
0: NTT maju, NTT bangkit.
2: Ya harapannya begitu. Ya. Ya kan kita tidak tahu bahwa mungkin nanti ya 10 tahun ke depan siapa tahu mungkin nanti dari awardee LPDP ada yang jadi gubernur,
1: betul,
2: jadi bupati.
1: Amin.
2: Kan siapa saja, semua bisa terjadi kan Kak. Karena memang sekarang kita negara mempersiapkan itu. Ya bagaimana ya pemimpin-pemimpin masa depan ini bisa berkualitas, bisa berkualitas, itu yang penting.
0: Kakak, satu lagi nih, apa sih yang biasanya sering terlewatkan atau terabaikan dalam proses persiapan dan itu justru jadi bumerang waktu proses seleksi? Misalnya misalnya mungkin ada hal-hal tertentu yang seringkali tidak dipikirkan tapi ternyata itu penting.
1: Ada tuh penting tuh.
2: Itu biasanya kadang-kadang kan yang paling itu tuh biasanya kan setelah penulisan esai itu biasanya kan kadang orang pikir ini kan sudah selesai nih, mereka tidak perlu lihat lagi esai ini. Sebenarnya kan ketika sudah selesai menulis esai itu yang harus dipelajari, dan bukan menghafal tetapi harus mengerti dan memahami isi yang kita tulis. Sehingga ketika nanti interview, kita kan tidak bisa membaca. Karena saat interview tuh Kak, maksudnya kita memang hanya bisa berhadapan dengan laptop tanpa apapun yang ada di depan. Sehingga itu memang benar-benar semua kosong. Dan ketika misalkan memang tidak mempersiapkan diri secara baik, saya yakin bahwa pasti gerogi dan lain sebagainya, akhirnya semua habis, selesai, tidak ada apa-apa di otak.
0: Oh, tidak boleh sambil pegang ya?
2: Betul, sama sekali tidak boleh ada apapun di situ.
1: Berarti memang kita harus mereview kembali ya.
2: Betul sekali. Jadi
1: di luar otak ya,
2: betul
1: memahami kayak
2: betul. Jadi bukan menghafal tetapi harus memengerti dan memahami konsep yang kita buat dari esai itu. Jadi maksudnya kita harus lihat step by step sampai di kontribusi untuk kita di 30 tahun ke depan, istilahnya begitu.
0: Makanya harus buat sendiri.
2: Iya.
1: Memang buat sendiri, paham-paham sendiri. Kita memahami apa yang kita tulis kan.
2: Jadi memang itu. Makanya kemarin saya coba bantu beberapa teman itu ketika kita sudah buatkan esai dan mereka ini kita buat latihan wawancara terus. Jadi saya buatkan pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya dapat. Dan itu sering yang teman-teman saya coba lihat di beberapa teman yang ketika mereka di interview pertanyaan segini itu yang saya rangkum dan saya tanyakan ke mereka sehingga mereka oh kalau tidak tahu nanti sebentar kita evaluasi, oh tadi kurangnya di sini harus perbaiki di sini, terus nanti latihan kedua kita perbaiki lagi sampai betul-betul dia menguasai esainya sendiri.
1: Wow.
2: Itu yang penting.
0: Itu yang penting. Perlu bongkar berarti buku interview.
2: Iya.
0: Alright. Nah, penasaran nggak? Biasa kalau interviewer itu pertanyaan-pertanyaan yang seringkali tidak terduga tuh yang seperti apa sih?
2: Saya kemarin itu yang paling tidak terduga ya kak. Kebetulan memang kan kita kan untuk di S2 S3 itu kan kita harus lampirkan kita punya proposal penelitian, iya, rencana risetnya kita.
1: Udah langsung ya kak ya?
2: Betul. Jadi kan semacam TOR kalau kita S2 S3 kan semacam TOR penelitiannya kita. Nah saya kan tidak pernah menduga bahwa tidak akan tanya tentang itu. Tetapi waktu saya pas interview itu interviewer ini sampai tanya metodologi penelitiannya bagaimana, ini seperti apa dan seperti apa. Dan kebetulan memang waktu itu TOR saya itu saya pakai untuk kelanjutan dari waktu saya riset S1 punya. Sehingga memang saya masih paham betul tentang metodologinya, terus ini bagaimana dan bagaimana. Dan memang sebelum saya buat TOR, memang saya sudah diskusi banyak dengan promotor, dengan ada profesor yang kasih saya rekomendasi waktu itu, dan saya lebih banyak diskusi dengan beliau sehingga ini metodologinya bagaimana dan secara terstruktur saya kuasai secara baik sehingga memang waktu itu saya dikuliti betul-betul tentang itu karena memang mereka dari interview mereka tahu bahwa NTT ini kan potensinya ada di peternakan dan bagaimana saya harus meyakinkan mereka bahwa NTT ini betul-betul jadi gudang ternak. Sehingga waktu itu memang saya dikuliti betul-betul tapi puji Tuhan bahwa saya menguasai.
0: Informasi juga nih buat kita jangan cuma siap untuk esainya tapi TOR penelitiannya.
1: Kita udah tahu kedepannya kita bakal kuliah kayak gimana. Bukan kuliah sih, penelitiannya seperti research apa.
2: Betul.
1: Karena kita yang akan menjalankan.
2: Tapi meskipun TOR itu kan memang hanya gambaran, sebatas satu-satu berkas memang kita harus lampirkan ya, lampirkan. Tetapi nanti ketika sudah kuliah dan kita mungkin nanti dapat pembimbing akademik dan sebagainya.
0: Mau ganti boleh?
2: Bisa ganti, bisa ganti. Karena itu sesuai kebutuhan. Ya sama seperti saya waktu di TOR-nya beda, pas mau penelitian kemarin, ternyata dosennya minta mau ini. Karena kita ikut roadmap penelitian pembangunan di NTT kan, saya kebetulan itu, dan itu diminta harus riset tentang ini sesuai kebutuhan yang ada di NTT karena itu roadmap penelitian pembangunan, riset pembangunan sehingga memang diminta tuh harus penelitian tentang ini karena
1: sesuai
2: ini
1: yang ada di lapangan ya.
2: Iya, misal keberlanjutan di potensi NTT seperti itu.
0: Yang penting pas mau wawancaranya dipersiapkan gitu.
2: Betul, ya. Betul sekali.
1: Oh,
2: betul
1: berarti
2: sekali.
1: Sebelum itu kita udah harus siap nih bab 1, bab 2 ya kak ya.
0: Alright.
1: Oke deh, kalau gitu kita rehat dulu boleh ya?
2: Iya, boleh kak.
0: Ya, asik dulu banget sampai lupa rehat nih.
1: Iya, kita rehat dulu teman pro 2. Tapi untuk kamu-kamu juga yang mau tanya-tanya boleh banget. Sekali lagi di line WhatsApp kita 0811-3820-9090. Dan juga di line telepon 0380-829-377. Dan juga di kolom komentar YouTube channel RRI Kupang. Ditunggu atensi teman pro 2 dalam Sore Ceria Buat Sore Kamu Semakin Berwarna.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Welcome to Arena of Bloom.
2: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya, tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
3: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu Mama?
2: Kan, ini rahasia kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong. Yang nggak pakai seragam, buat kenang-kenangan.
4: Ini parah nih.
5: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
6: Tahukah Anda? Lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
7: Sore Ceria with Pro 2.

0: Ditemenin masih sama Isaac Octavian, Angela Ivania, kita masih bersama dengan Kak Albert Lurah, Awardi LPDP Undana.
1: Iya, betul.
2: Ya, Kak kita... Albert masih semangat dong ya?
3: Masih sangat semangat dong. Semangat. Kamu
2: yang semangat, karena kamu lagi mempersiapkan diri. Aku lagi pikir-pikir, masih layak gak sih aku ya?
0: Bisa
2: ya.
0: Dong.
2: Entahlah.
0: Mumpung anak-anak masih kecil ya, Nek?
2: Iya, anak-anak masih kecil ya, Nek, yang kita botol ene ya.
3: Iya.
2: Iya nih, ini masih banyak yang gabung ya, bergabung, banyak yang bergabung ya. Kak Isaac, gimana Kak Albert kalau kita bertanya dari pertanyaan yang udah dihadirkan di line WhatsApp, boleh?
3: Oke,

0: Dan itu harusnya kan lebih percaya diri dong sebenarnya. Tetapi memang wajar, wajar untuk kita bisa menghadapi orang baru, untuk bisa diinterview, dan kita tentunya belum tahu bahwa pertanyaan apa yang akan keluar.
1: Benar, itu tuh.
0: Nah, sehingga memang itu paling penting bahwa harus sering melakukan latihan interview. Nah, latihan interview itu kurang bisa membantu kita, karena dan biasakan kalau bisa itu latihan interview itu memang daring, daring ya. Jadi misalkan kita latihan daring sehingga misalkan sudah terbiasa, sudah terbiasa menghadap dengan laptop, dengan orang, terus kita coba, oh pertanyaan seperti ini saya harus jawab seperti apa. Nanti kalau misalkan kurang akan dievaluasi di setelah kita wawancara seperti itu.
1: Harus terbiasa
0: itu, jadi kalau misalkan sudah dibiasakan, ketika misalkan nanti sudah berhadapan dengan interviewer dari LPDP, itu sudah hal biasa. Sudah hal biasa karena sudah dibiasakan ya. Ala bisa karena biasa kan.
1: Asik. Kakak ini ada juga yang bertanya nih. Seorang Kak Albert mendefinisikan kontribusi ini seperti apa? Betul. Karena banyak yang suka berpikir ya kalau bisa berbicara kontribusi LPDP pulang jadi dosen.
2: Bawaannya kayak gitu aja.
1: Kalau kita mendefinisikan gimana?
0: Jadi kita memang komitmen kontribusinya kita itu kan memang kita harus membuat beberapa planning ya, beberapa goals ya, memang kita harus tempuh contohnya seperti saya kan memang kemarin itu kan saya memang memiliki satu motivasi sendiri untuk bisa jadi dosen, itu yang pertama. Tetapi kontribusi lain bahwa saya harus membangun peternakan NTT harus jauh lebih baik, dan itu sesuai dengan beberapa goals yang memang akan saya capai pasca studi nanti, yang sudah rencana saya rencanakan, dan memang step by step sekarang saya sudah mulai mempersiapkan itu. Seperti itu, sehingga memang tetapi apakah harus tetapi pentingnya begini, berkontribusi untuk daerah atau untuk negara, jangan berpikir hal-hal yang terlalu besar. Itu paling penting. Kita jangan terlalu idealis untuk apakah karena saya sebagai seorang magister atau sebagai seorang doktor dan saya harus melakukan sesuatu yang wow begitu. Dan itu biasanya bisa tidak kesampaian. Tetapi maksudnya memikirkan untuk inovasi-inovasi kecil yang kreatif, tetapi itu bisa membantu sedikit orang ya. Seperti kalau kata Pak Presiden, kalau tidak bisa membantu satu orang, setidaknya tidak bisa membantu banyak orang, setidaknya sedikit orang. Kalau tidak sedikit orang, minimal satu orang. Tapi kalau tidak pun jangan menyakiti orang lain. Ya, kita mencoba, saya mencoba untuk bisa merefleksikan itu untuk kalau memang tidak banyak orang, saya sedikit orang, satu orang pun jadi. Kan begitu. Begitu.
3: Keren. Pantas aja ini Pak Mura. Tapi bagaimana juga cara kakak menunjukkan kalau kayak kita mau lamar LPDP ya, mau daftar LPDP, ini betul-betul punya komitmen untuk jangka panjang, jadi membangun daerah dulu ya.
0: Iya.
4: Sekarang juga kemarin tuh viral yang enggak pulang kampung,
3: iya, yang malu itu sebagai warga negara dan lain sebagainya.
0: Iya.
3: Sampai situ punya mindset, saya punya komitmen, jadi saya mengambil LPDP ini bukan sebagai sarana untuk sekolah gratis, tapi juga bagaimana saya bisa menjadi orang dan berguna untuk sesama. Iya, gitu gimana?
0: Yang paling penting, yang paling pertama tuh maksudnya lewat kesempatan kita bisa mendapatkan pendidikan formal ini, setidaknya kita bisa membantu diri sendiri. Itu penting, karena kan memang tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu, dan ketika kita mendapatkan kesempatan itu, setidaknya saya bisa membantu diri saya, keluarga saya, dan orang-orang terdekat. Dan ketika kita sudah berbicara ke cakupan yang sedikit luas, bahwa kita memang harus siap secara semua hal ya, kita harus membantu banyak orang lewat kemampuan kita atau dengan basic yang kita miliki. Sepertinya kalau misalnya saya di peternakan ya, memang sekarang ya saya sudah mencoba untuk melakukan edukasi di bidang peternakan, terus bagaimana saya bisa melihat potensi lokal yang ada di NTT, baik di untuk di bidang peternakan atau yang ada kaitannya dengan pakan, itu ya memang sekarang saya coba lihat. Sehingga memang sekarang saya coba riset, lihat potensi sumber daya alam yang ada di NTT. Nah, ketika hasil itu menjadi kajian ilmiah dan saya bisa coba bagikan ke peternak rakyat seperti itu. Iya.
3: Ini yang memang sesuai juga dengan tadi ya, apa yang kakak sampaikan di
2: mana ya, Isak
1: apa tadi, nggak naikin mic kita
2: di di tujuan kakak ketika melamar.

0: gitu ya,
1: ya
0: mendaftarkan.
2: Iya, benar.
0: Hey, keren.
2: Nah, Kakak, kita juga penasaran nih sebagai lurah LPDP Undan, ha? Kakak-kakak dan teman-teman dari yang tergabung ya dalam kelurahan Undana ini punya harapan atau proyeksi mimpi besar seperti apa nih ke depannya bersama dengan teman-teman awardee, supaya apa ya, kita punya wadah dan banyak anak-anak muda NTT yang bisa juga kemudian terlibat atau bergabung dan sama-sama kita membangun NTT.
0: Iya.
1: Iya. Jadi memang sekarang kan kita di awardee yang di LPDP untuk yang di Undana ini memang sekarang kita lagi merancang untuk buat project sosial,
2: okay.
1: Ya, sosial project. Ya, kita melihat potensi yang ada di NTT, di Kota Kupang, ya khususnya sekarang kita di Kota Kupang, dan memang sekarang saya lagi membangun komunikasi dengan pemerintah daerah ya Kak ya, untuk mau melakukan sosial project yang ada linearitas dengan program yang ada di Pemda seperti itu, sehingga kita tidak sejalan. Maksudnya kita melakukan sosial project itu harus sejalan dengan program-program yang ada di pemerintah daerah, sehingga memang itu bisa sejalan dengan apa yang memang diharapkan seperti itu. Dan memang Kak Isa, Kak Ivani juga mungkin tahu ya, kita di NTT itu kan ada Mata Garuda NTT. Mata Garuda NTT itu adalah kumpulan alumni awardee LPDP. Dan memang kita juga sudah bergabung, dan memang kebetulan memang di Mata Garuda NTT juga memang belum saya sudah pantau, memang belum melakukan kegiatan-kegiatan, tapi dari tahun-tahun sebelumnya Mata Garuda NTT sudah banyak berkontribusi dan itu adalah semua awardee LPDP Kak.
0: Oh, luar begitu. Biasa ya. Keren-keren. Nah, ini nih ada enggak sih kayak kolaborasi juga bukan saja kepada Undana LPDP tapi juga pemerintah Kak?
1: Ya, itu yang memang sekarang saya lagi coba bangun komunikasi ya Kak. Coba lagi bangun komunikasi, dan memang saya sangat berharap bahwa pemerintah daerah dengan dinas-dinas terkait itu bisa membuka diri ya, bisa memanfaatkan kami untuk bisa berkolaborasi, bersinergi untuk bisa membangun daerah dengan gap-gap yang ada.
0: Betul.
1: Nah, ini memang ya saya sangat berharap bahwa pemerintah ini bisa membuka diri dan bisa memfasilitasi kami ya.
2: Setuju.
1: Dengan rencana program sosial project yang akan kami tawarkan, dan ini ya, tapi memang kadang-kadang juga ya kita tidak tahu kepentingan pemerintah, kadang-kadang juga bisa berbeda arah, sehingga memang saya sudah coba membangun komunikasi dengan pemerintah Kota Kupang dan ini, tapi belum mendapat jawaban ya.
0: Okay.
1: Dan ini saya sangat berharap bahwa Pemda ini, memang kebetulan bahwa kita dari award ini kan memang terkumpul dari disiplin ilmu Kak.
0: Iya.
1: Dari semua disiplin ilmu ya, dari peternakan, dari kesehatan, dari hukum, semua ada, semua ada. Artinya kita ini memang sudah secara tidak langsung kita komplit untuk bisa membuat satu sosial project yang bisa berdampak, sehingga, tetapi ya ini harapannya bahwa memang apakah pemerintah ini bisa siap mau berkolaborasi atau tidak?
0: Ya itu pertanyaannya.
1: Itu, iya.
0: Karena begini, kalau misalnya menghadirkan banyak, bukan menghadirkan sih kayak ini lulusan-lulusan, tapi juga kalau misalnya nggak diakomodir dan tidak ada komunikasi dengan pemerintah ya gimana ya, agak kurang ya Kak ya?
1: Iya betul. Sebenarnya kan kalau kayak jujur bahwa secara pribadi tuh bukan mau mencari keuntungan apapun. Ya, kalau saya bisa melakukan sesuatu dengan teman-teman kita awardee LPDP dan bisa melakukan sesuatu yang berdampak positif dan bisa membantu daerah, misalkan sekarang kita memang saya sudah komunikasi dengan teman-teman di awardee itu, maksudnya ini tahun ini kita rencana memang mau buat sosial project itu di Kota Kupang. Sehingga memang saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Pemda Kota Kupang, tetapi memang belum dapat jawaban kapan kita bisa beraudiensi untuk bisa kira-kira program yang kita tawarkan atau mungkin yang mereka bisa kasih ke kita dan kita coba jalankan. Nah, itu yang sekarang masih berjalan, dan harapannya bahwa nanti dari Pemda Kota Kupang ya, dari Pak Wali Kota, Pak Dr. Jeffrey itu bisa memberikan kita kesempatan ya untuk bisa berkolaborasi. Ya.
2: Amin.
0: Semoga kita sore ini juga Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota bisa mendengarkan ya.
2: Iya, benar.
1: Apalagi
2: sekali.
1: Kan ini sama-sama anak muda nih,
0: betul.
1: Bisa gampang berkolaborasi kan.
0: Benar sekali. Ya,
2: sebenarnya kita masih pengen sekali banyak ngobrol. tapi iya, tertinggal 3 menit tersisa.
1: Waduh,
2: durasi kita 1 jam loh kita ngobrol, luar iya, biasa.
0: Gak terasa ya, tapi kayaknya ini nanti mungkin next
2: harus ada episode ya, berikutnya.
1: Siap, siap
2: ya, kita harus hadir ada lagi episode kok.
0: Berikut. Betul, betul sekali.
2: Ya. Sebagai penutup, kakak boleh dong kasih
0: kata-kata hari ini, coach, yeah,
2: okay, pesan inspiratif untuk siap, generasi muda.
0: Mungkin boleh lihat di kamera.
1: Siap, siap kak. Oke, okay, baik teman Pro 2 dan juga teman-teman orang muda NTT di mana saja Anda berada, saya hanya mau menyampaikan bahwa mari bersama LPDP kita menyiapkan diri untuk menjemput takdir. Ya, karena kalau kesempatan hari ini kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa meraih satu tiket melalui LPDP untuk mendapatkan pendidikan formal lewat program magister ataupun doktor, maka kita sudah bisa menginvestasikan masa depan NTT jauh lebih baik untuk 30 tahun dan bahkan untuk 50 tahun ke depan. Sehingga saya berharap bahwa teman-teman orang muda NTT jangan berhenti berharap, jangan berhenti bermimpi untuk mencoba hal-hal besar dan juga untuk bisa mencoba meraih mimpi membangun daerah bersama LPDP.
0: Amin.
1: Terima kasih.
2: Asik.
0: Amin, amin, amin.
2: Senang sekali bisa ngobrol bersama dengan Kak Albert sore hari ini, lurah ya.
1: Terima kasih
2: LPDP
1: juga.
2: Undana ya.
0: Kakak terima kasih loh ya.
1: Terima kasih banyak karena sudah diberi kesempatan untuk
0: oh,
1: bisa
0: iya dong,
1: hadir di sini.
0: Harus ya.
2: Semoga segera kita sudah menjadi warganya.
0: Amin, amin, amin. Betul.
1: Ya begitu ya.
2: Amin.
1: Harapannya begitu ya kak.
2: Amin.
0: Tapi tolong dipersiapkan dulu yang tadi.
2: Ya. Amin. Kita kan udah dengar banyak ini nih, banyak insight.
0: Jadi dapet,
2: nih sore ini.
0: Jadi dapat info banyak ya Kak Albert ya. Ya. Ya.
1: Kebetulan kalau misalnya kalau Kak Isa kan memang di undangan kan sudah ada IKM.
0: Iya.
1: Ya. Kenapa asik, tidak di IKM saya undangan
2: asik
1: saja?
0: Dia maunya di luar sebenarnya. Oh. Ini buku tufelnya masih di
2: let's
0: ini
2: see.
1: Bisa, bisa, bisa. Ya kan, memang mencoba sesuatu hal yang besar yang di luar itu sudah sangat baik karena bisa mungkin bisa dapatkan pengalaman lebih dan lain sebagainya karena memang ya setiap orang punya tujuan ya.
0: Betul.
1: Tujuan dan tujuan itu harus dinyatakan lewat usaha dan kerja keras.
2: Benar. Amin. Benar. Ih, kita dapat banyak insight positif soalnya.
0: Iya.
2: Teman Pro 2 yang dengerin juga
1: terima kasih banyak.
2: Ya, kita tunggu di episode-episode berikutnya.
1: Ya.
2: Ya, sekian teman Pro 2 untuk diskusi hari ini.
0: Akhirnya kita berdua juga udah harus pamit. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.
2: Bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: 102 FM.
1: Let's make some.
2: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
3: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
2: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
3: Iya deh, si paling tahu.
2: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
3: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
2: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna tentunya bersama Angel lagi. Isak Octaviannya udah on the way ke Ketapang 1 ya teman Pro 2. Jadi yang pasti ada event menarik yang bisa kamu ikuti juga dan kamu nikmati di sore hari ini di Ketapang 1 di pokoknya depan Bank BNI kalau gak salah teman Pro 2. Jadi ada beragam acara, salah satunya Kak Isak juga bakal ngisi ya. Oke deh, selamat sore untuk semua teman Pro 2. Sore ceria juga masih akan Angel hadirkan untuk kamu di sore hari ini meskipun sendiri, tapi gak apa-apa ya. Selamat sore juga untuk teman Pro 2 yang udah menikmati indahnya sunset. Ih, indah sekali teman Pro 2. Kalau bicara soal sunset ya, Kota Kupang ini salah satu spot yang spot daerah atau spot kota yang aduh kita bersyukur deh gak harus ke luar negeri atau mungkin ke daerah lain karena tinggal buka apa nih buka pintu aja, nah dari rumah juga bisa melihat sunset yang begitu indah ya yang ada di Kota Kupang. Apalagi kalau Angel ini bisa melihat sunset di depan studio Pro 2 nih, indah banget. Apalagi seindah teman Pro 2 yang udah siap dengan aktivitas sore hingga malam hari kamu. Apalagi untuk teman Pro 2 juga yang lagi siap-siap mau dinas, mau kerja malam ya, jaga malam juga. Tenang aja, kita juga punya jaga malam nih teman Pro 2 nantinya sama Ayun dan Neno Katu ya. Oke deh, kalau gitu selamat sore untuk semua teman Pro 2. Angel terus ya lagu-lagu asik, lagu-lagu semangat yang sementara lagi Angel susun nih untuk kamu satu-satu hanya di Pro 2 Kupang. Dan kali ini Angel mau kasih dulu dari koleksinya Lisa, Blackpink, Doja Cat, and Rayburn Again. If

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: waktunya mabar. Main bareng di Pro 2.
1: Apa bahasa Cina yang ngirit bensin?
2: Ngirit bensin.
3: Apa ya? Bahasa Cina yang ngirit bensin. Aduh teman Pro 2 di TikTok bantu
1: bahasa
3: dong.
1: Bahasa Cinanya ngirit bensin.
2: Ih beta doa lah.
3: Imit bingit.
2: Karena waktu muluk be bahasa daerah bukan bahasa Cina.
1: Kebetulan aku kan dari Tiongkok daratan.
3: Iya, lu kan keluarga dari Xiaomi.
1: Iya, aku sama Xiaomi itu satu nenek moyang.
3: Dan si yang Xiaomi-nya.
1: Xiaomi.
2: Dia bukan Xiaomi-nya, dia yang Mei-nya.
3: Mei-mei.
1: Sembarang lagi. Maksud saya Mei-mei.
3: Lanjut.
2: Saya doa, kalau saya doa.
1: Bahasa Cinanya ngirit bensin itu mau numpang.
2: Mau.
3: Itu kamu. Itu kamu.
2: Oke, aku ya.
1: Oke.
2: Susu. Susu apa yang geraknya cepat?
1: Susu apa yang geraknya cepat?
3: Milk fresh.
2: Susu.
1: Kok susu bergerak?
2: Ini maksudnya. Iya, makanya pikiran tuh. Kan namanya tebak-tebakan. Jawabannya kan di luar nalar.
1: Susu saya, susu bendera.
2: Itu merek. Susu apa teman-teman yang geraknya cepat?
1: Susu apa yang geraknya cepat?
3: Susu lincah.
2: Hampir benar.
3: Hei,
2: hampir benar. Doa. Susu satset.
1: Gak masuk akal.
3: Sakit. Bikin sakit deh.
2: Sudah.
1: Apa bahasa Jepangnya? Apa bahasa Jepangnya tukang cuci?
2: Aduh, Tuhan.
3: Isak warin di suko.
2: Itau lah.
3: Kemarin itu.
2: Apa?
1: Bahasa Jepangnya tukang cuci.
3: Woi, parenti cue.
2: Masih su cuci.
1: Salah.
3: Tukang cuci. Sikisaga.
2: Sikisaga. Bukan. Ikol beta bedo duluan.
3: Ini sudah.
2: Oh, apa?
1: Bahasa Jepangnya tukang cuci.
3: Apa?
1: Kusabun itu noda.
3: Kusabun. Sana ada yang tahan.
2: Oke.
1: Terlalu banyak oke.
3: Kelihatan tidak proper ya.
2: Alat di dapur yang kuat banget. Apa tuh?
3: Ligis.
2: Alat di dapur.
3: Ligis taruh di dapur.
1: Ini masa pasta daging.
2: Dia oleh tumut ding linggis.
3: Kompor gas.
2: Itu bisa penyok.
3: Ayo, alat dapur yang kuat banget.
2: Iya, alat di dapur ya. Alat di dapur apa yang kuat banget?
3: Oi, tacu.
2: Tacu bukan. Isak
3: pacura.
1: Dandang.
2: Salah. Udah?
3: Sudah.
2: Udah apa?
3: Sudoo.
2: Sudoo. Hulekan.
1: Hulkan.
3: Beta terakhir. Kenapa anniversary dirayain tiap bulan?
2: Karena kalau hari baru jadian.
3: No.
2: Kalau dirayakan hari berarti jadian baru jadian.
1: Karena aku belum pernah anniversary.
3: Kenapa anniversary itu dirayain tiap bulan? Kenapa?
1: Karena
3: sudah oh?
2: Sudah.
3: Karena Son yakin pacarannya bisa sampai setahun.
4: Sore Ceria with Pro 2.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Perdua, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati karya Nurhayati Sri Hardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hadi di dalam pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hadini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
5: Pro 2 FM

0: Terbaik kamu Pro 2 FM.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya.
2: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria with Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: makin kurus. Bikin mama khawatir. Kenapa adik son mau makan?
1: Ambu sonde lapar, ma. Beta jus sonde suka makan sayur.
0: Sayur itu penting, sayang. Biar ambu tumbuh sehat. Aduh, pak, bapak.
2: Yo, kenapa mama?
0: Barenti dulu main game. Bapak lihat nih, ambu sonde mau makan sayur, lai. Dia semakin kurus dari hari ke hari. Beta sudah coba segala cara tapi sonde mau ju. Kemana nih?
2: Mama kan yang di rumah. Bisa lebih sering ajar ambu makan sayur toh. Beta kan kerja. Jadi sonde bisa terus-terusan urus makanan toh.
0: Tapi kan ambu juga bapak pung anak. Jadi harus perhatikan juga toh. Kemana kalau dia sakit?
2: Nah itu mama pun salah. Di rumah nih bikin apa sah? Kalau ambu sone mau makan sayur ya sudah toh. Kasih makan nasi kosong sah. Ada sama mama nih. Bapak mau tidur loh, jangan ganggu.

0: Iya, Kakak.
1: Silakan masuk, Ibu. Dokter sudah menunggu.
0: Selamat sore, Dokter.
2: Ya. Ya, selamat sore, Ibu. Mari, silakan duduk. Nah, ini siapa yang sakit?
0: Ini, Dok, anak saya.

0: Dia tidak mau makan dan berat badan juga dari hari ke hari semakin turun.
1: Baik, coba saya periksa dulu ya. Ibu, dari hasil pemeriksaan, Ambu memang mengalami stunting, di mana tinggi badan dan berat badan lebih rendah dari anak seusianya. Ini bisa mempengaruhi kemampuan belajar dan juga kesehatan jangka panjangnya.
0: Aduh, bagaimana sudah ini dokter? Apa karena saya tidak berikan dia makanan yang mahal kok?
1: Oh, bukan itu juga ibu. Stunting memang banyak dipengaruhi oleh pola makan yang kurang gizi, terutama di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak hamil sampai usia 2 tahun. Tapi bukan berarti ini sepenuhnya salah mama saja. Faktor lingkungan, akses ke makanan sehat, dan kebersihan juga mempengaruhi mama.
0: Jadi, dia punya solusi bagaimana, dokter?
1: Nah, untuk solusi, mungkin mama bisa kasih dia menu gizi seimbang. Dan juga, asisten saya nanti, ibu, akan membantu untuk membuat menu yang sederhana biar bisa bantu ibu. Nah, nanti saya akan ke rumah ibu untuk pantau perkembangan Ambu selanjutnya.
0: Baik, terima kasih dokter.

0: Yo.
1: Tadi sore mama bawa Ambu ke dokter dan dokter bilang Ambu kena stunting.
0: Hah? Karmana kok bisa begitu? Kan cuma makan enak setiap hari toh. Ada nasi, lauk, kadang jajanan Ju. Itu secukup toh?
1: Cukup. Tapi sonde seimbang Bapak. Makanya dokter tadi ada kasih semacam daftar menu gizi seimbang yang sederhana biar bisa bantu Ambu tumbuh deng sehat dan bebas stunting toh.
0: Ah, itu urusan mama. Kan mama yang di rumah kok atur semua toh.
1: Oh, jadi Bapak kasih salah mama begitu. Ambu kan anak Bapak juga. Bisa kan Bapak sama-sama deng mama cari solusi yang baik biar kotong pun anak sehat lain. Nanti dokter mau berkunjung untuk lihat perkembangan Ambu.
2: Selamat sore. Selamat sore dokter. Mari masuk. Silakan duduk dok.
3: Terima kasih Bapak. Bapak, mama dan Ambu ada?
0: Ada dok, ada. Mama, mama.
1: Ada apa ya Bapak? Selamat sore dokter.
3: Selamat sore Ibu. Bagaimana keadaan Ambu?
1: Sudah membaik dokter. Dia sudah pelan-pelan mau makan lauk pauk sederhana dari daftar menu yang dikasih asisten dokter tempo hari itu.
3: Oh, syukurlah. Bisa saya ketemu Ambu biar saya periksa dulu?
1: Oh, bisa dok. Ambu, Ambu, sini dulu anak.
4: Iya, Mama.

0: Ternyata berat badannya sudah mulai naik perlahan ya, Ibu. Ini langkah yang bagus sekali. Diteruskan ya, Bu.
1: Baik, Dok.
2: Pak Dokter, bagaimana anak saya bisa kena stunting? Apa istri saya salah kasih makanan, Dok?
0: Jadi, Pak, stunting itu adalah masalah bersama yang bisa dialami siapa saja. Jangan pikir makan nasi dan lauk saja sudah cukup. Makanan itu harus memiliki nilai gizi dan juga seimbang. Nah, artinya harus ada nasi, lauk, sayur, buah ataupun susu. Tapi bukan berarti ini sepenuhnya salah mama saja. Faktor lingkungan, akses ke makanan sehat, dan juga kebersihan, juga yang paling penting peran bapak memengaruhi.
2: Saya?
0: Iya, Pak. Jadi Ambu ini kan anak bapak dan ibu. Jadi sudah seharusnya tumbuh kembangnya diperhatikan secara bersama. Jadi, jangan selalu menyalahkan mama ya, Pak.
2: Oke, baik, Dokter. Mulai sekarang, saya akan bersama-sama dengan istri saya untuk memantau perkembangan anak kami. Terima kasih ya, Dokter.
1: Nah, begitu dong loh. Baru suami deng bapak siaga.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Rabu tanggal 15 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, band rock asal Amerika Queens of Stone Age yang beranggotakan Josh Homme, Troy Van dan beberapa member lainnya resmi kembali dengan single baru mereka Easy Street, yang ini merupakan comeback mereka sejak album In Times New Roman yang dilepasnya di 2023 dan sekaligus menampilkan kolaborasi bersama dengan penyanyi dan juga penulis lagu country asal Amerika Nicky Lane di bagian vokal. Dan untuk Easy Street pertama kali dibawakan secara langsung saat band ini menjalani Catacombs Tour pada 2025 sebelum akhirnya ditulis oleh Dean Ferdida, John Theodore, Josh Homme, Michael Schumann dan Troy Van Leeuwen serta di produseri langsung oleh James Homme dan Michael Schumann. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Tiger Pillsbury juga dikenal sebagai role model baru saja melepas karya terbaru bertajuk Joy pada 10 Juli 2026 dan lagu ini menjadi single kedua dari album studio ketiganya Chucky Timely and the Heartless yang mana dijadwalkan akan rilis di 7 Agustus 2026 melalui Interscope Records. Dan bersamaan dengan perilisan lagu Role Model juga meluncurkan video musik yang disutradarai oleh William DeSena dan juga sang penyanyi itu sendiri. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, setelah beberapa kali merilis lagu Girls in Chains, akhirnya merilis Sugar Rush pada 15 Juli ini dan lagu berdurasi 3,5 menit ini menjadi track ketiga untuk album baru Grayson Boys Town yang mana dirilis di September 2026 mendatang. Dan album ini menceritakan perjalanan cinta yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu Rage, Acceptance dan Detachment. Ketiganya dirangkum dalam 11 lagu berdurasi sekitar 40 menit. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita akan berlanjut di tamu malam, di rangkaian jaga malam. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sekian info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Nih katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ada Tamu Malam di Kuluan, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8 OE Bobo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pre 2. Akhirnya Yunda kembali menyapa kamu, tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam karena kita sudah ada di tamu malam teman Pre 2, dan seperti biasa akan kita hadirkan profil anak-anak muda keren yang berbakat udah pasti, dan edisi kali ini ya Yunda tidak sendiri karena sudah banyak sekali di studio ya di malam hari ini di Pre 2. Sudah hadir bersama dengan kita vokal grup Meriba. Aduh, tepuk tangan dulu dong, luar biasa banget nih teman Pre 2. Akhirnya Yunda tidak sendiri seperti malam-malam sebelumnya karena sudah hadir bersama dengan Yunda anggota-anggota dari vokal grup Meriba, yang mana kemarin ini teman Pre 2, ini kalau misalkan kalian rajin-rajin ya ngikutin event-event gereja pasti udah tahu nih, mereka baru saja menjadi juara satu ya, gold one dalam lomba Youth Geo Bermasmur. Penyelenggaranya dari Gemit Immanuel Oesao. Tapi kita bukan hanya kepoin soal prestasi yang baru saja diraih oleh vokal grup Meriba, tapi kita juga bakal cari tahu perjalanan terbentuknya grup ini. Karena sudah hadir bersama dengan Yunda kali ini ada Kak Angel, Kak Novi, Kak Musa, Kak Mirin, dan juga Kak Aldo. Selamat malam kakak-kakak.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya ini? Aduh, kalau anak-anak vokal grup tuh beda ya suaranya ya. Selamat malam tuh kayak berirama gitu. Oke, kayaknya sebelum kita melangkah lebih jauh, melangkah bersama mau nggak sih?
1: Boleh
0: ya. Oke, ini kita kenalan dulu deh. Kalau tadi sempat Yunda sebutin satu-satu ya, tapi kayaknya enaknya masing-masing nih kenalan sama teman Pro 2. Kalau biasanya kita menyapa pendengar kita tuh teman Pro 2. Boleh kenalan satu-satu? Kesibukannya apa? Nama sama kesibukan ya. Jangan sok sibuk ya. Oke, dari Kak Musa kayaknya udah ready banget nih.
2: Oke. Perkenalkan, nama saya Musa Sir Olang, biasa dipanggil Musa. Ya, sekarang aktivitas harian saya kebetulan sudah selesai kuliah, dan sekarang lagi mengajar di salah satu bimbel di Oibobo, namanya AHA Tutoring Center.
0: Ya, Oke, terima kasih Kak Musa. Selanjutnya ada siapa kayak di sebelah situ?
3: Selamat malam teman-teman Pro 2.
0: Oh, ini kayaknya sopran ya. Oke, lanjut.
3: Ya, kenalkan, saya Novi Marliani Navi, biasa dipanggil Novi. Untuk kesibukan sehari-hari, baru selesai kuliah juga sama seperti Kak Musa. Jadi guru musik, tutor musik di pusat pengembangan anak di Tarus.
0: Aduh, ini anak musik semua ya. Wow, luar biasa Kak Novi ya. Oke. Terus di sebelahnya siapa itu?
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Perkenalkan, nama saya Catherine Angelina Bana, biasa dipanggil Angel.
0: Oke.
4: Saya sudah habis kuliah kesehatan. Masih kesibukannya mencari pekerja.
0: Sok sibuk ya. Oke. Tapi sibuk juga nih di Meriba kan? Yes. Oke, luar biasa. Selanjutnya,
5: selamat malam teman-teman Pro 2.
0: Selamat malam.
5: Perkenalkan, nama saya Mirlin Sir Olang. Saya kesibukan sekarang itu sebagai guru di SD Kaniti. Okay. Sebagai tenaga administrasi.
0: Oh, luar biasa. Orang admin ya?
5: Iya.
0: Sambilannya nyanyi ya. Oke. Selanjutnya Kak Aldo nih.
6: Oke, salam selamat malam teman Pro 2. Perkenalkan, betapun nama Aldo Malela. Biasa dipanggil Aldo. Kalau kesibukan sekarang yang pastinya pelayanan di gereja, dan juga kalau pekerjaan saya di bagian SPPG, kalau tahu MBG.
0: Oke. Ini kayaknya kepala SPPG deh. Bisa ya? Ini kayaknya benar ya? Oke. Weh, ini kincang. Sini saya ini kincang nih. Oke, ada Kak Musa, Kak Novi, Kak Angel, Kak Merlin, Kak Aldo, luar biasa ya teman Pre 2. Ini kayaknya kita langsung aja nih teman-teman. Vokal grup Meriba. Kenapa sampai akhirnya milih nama Meriba nih? Mari kita bernyanyi atau mari kita bergoyang sebenarnya? Ini siapa nih yang jawab nih? Gak mungkin Yunda kan?
6: Dari siapa Kak Musa nih? Mungkin bisa menjawab.
0: Kak Musa, ini tenaga pendidik nih.
2: Oke. Jadi awal terbentuknya kami vokal grup Meriba itu Awalnya itu waktu masih dari tahap sekolah minggu ya.
0: Oke.
2: Sekolah minggu, dulunya kan masih dibagi per nama-nama kelompok. Belum kayak sekarang, kayak rayon 1, rayon 2 belum. Jadi itu dulunya masih nama-nama per kelompok, ada di contohnya Lilin Kecil, ada Gunung Sinai, ada Masa, ada Meriba. Jadi kelompok kami itu punya namanya itu Meriba. Ya, okay. Jadi maksudnya namanya Meriba. Jadi teman-teman dari kecil itu mulai sudah pelayanan vokal grup dari kecil, kurang lebih kami terbentuk kurang lebih dari 2007 kalau tidak salah, 2007 masih kecil-kecil juga.
0: Masih kecil-kecil. Iya, masih polos kan.
2: Jadi mulai terbentuk vokal grup, jadi mulai pelayanan-pelayanan, terus mulai berkembang sampai dengan sekarang.
4: 2007 pasti beregenerasi, iya kan?
2: Iya, iya.
4: Ya. Ini generasi keberapa nih kalau...
7: Kalau kami ada yang merental, ada yang sudah terbentuk.
4: Ini ada yang paling senior sekali di sini hadir atau tidak? Yang ada dari awal terbentuk? Ada, oh sisi kedua. Ding-ding-ding-ding. Bukan lagu Jurassic Park ya. Minta maaf, saya tidak ada back sound itu. Kalau tidak, saya sudah putarkan ya. Wah, 2007 dan akhirnya itu awal terbentuk tuh seperti apa teman-teman? Kalau boleh tahu, teman-teman nongki kah? Teman ngopi kah? Atau gimana nih?
5: Mungkin itu kami itu terbentuk per sekolah minggu gitu. Jadi kami sering dibawa menyanyi ke ibadat, terus harus wajib menyanyi di gereja. Terus kayak begitu-begitu kami kayak kumpul-kumpul, wajib harus nyanyi di
4: berarti
5: gereja.
4: Berarti sudah satu gereja sama masing-masing.
5: Kami satu gereja.
4: Oh, satu gereja
5: itu
4: juga?
5: Kami satu gereja.
4: Oh, okay.
5: Terbentuk awal tuh kami satu gereja dan kami rumahnya berdekatan, dijadikan satu sekolah minggu gitu.
4: Berarti
5: jadi namanya Meriba sampai sekarang.
4: Meriba sampai sekarang. Yeah. Soalnya ada rubah-rubah kayak merabu begitu. Kan agak beda-beda sedikit ya. Ternyata masih konsisten
5: harus
4: Meriba
5: setia,
4: ya.
5: Harus setia. Ya.
4: Oh, ini generasi yang paling generasi terbaru siapa nih? Kalau yang hadir sini sesi pertama nih.
5: Kalau ada yang baru sih, seperti yang ini. Kakak Novi, Kakak Aldo.
4: Kak Aldo.
5: Bergabung.
4: Anak bawang. Walaupun kepala SPPG minta maaf. Oke. Oh, luar biasa ya Meriba. Ini keren banget nih teman Prodo. Tapi Yuna tuh tidak pernah asing dengan vokal grup ini. Karena selalu kayak scrolling media sosial, apalagi kalau event-event gereja itu kenapa selalu Meriba ya? Kenapa enggak bisa yang lain? Oke, luar biasa sekali ya teman Prodo. Tapi dari masing-masing anggota nih, apakah memang dari dulu tuh sudah tertarik dengan musik atau bagaimana?
5: Mungkin siapa yang
4: jawab? Siapa? Ini masing-masing pengalaman ya. Oke, dari siapa nih?
5: Kaldo.
4: Oke, Kaldo.
6: Kalau saya untuk dunia musik mungkin apa? Aduh, tarik suara lah. Dari SD. Dari SD itu sudah mengikuti lomba-lomba. Jadi tapi waktu itu suara masih belum apa-apa, masih kecil. Itu berapa ya? Mulai ikut pertama ikut lomba itu kelas 6 SD. Saya lupa itu umur berapa.
4: Itu 1990. Sampai.
6: Dari SD. SD kelas 6 itu kelas berapa ya? Di tahun 2004-2005 itu. Nah, terus, itu mulai lomba-lomba solo di situ.
4: Udah mulai ini mentalnya diuji di situ ya. Sampai ujian hidup juga.
6: Semuanya berbarengan.
4: Oh, luar biasa. Tapi akhirnya ikut tertarik gabung di Meriba itu kapan?
6: Iya. Kalau di Meriba waktu itu dua tahun lalu ya. Jadi waktu itu diminta kebetulan saya teman paduan suara dan Kakak Melin. Kakak Melin ini sudah gabung dalam VGM vokal grup Meriba. Jadi waktu itu saya dikontak Kak Melin untuk bantu nyanyi. Nah, ini Kakak Musa itu waktu itu mau ujian skripsi di IAKN kan harus presentasi gitu kan.
4: Oh, betul. Oke. Okay. Kemarin kayaknya ikut juga Meriba ya? Itu sempat ini jadi
6: akhirnya dipanggil untuk bantu tim paduan suara untuk presentasi skripsi dari Kakak Musa.
4: Gitu. Berarti awal-awalnya cuma dibantu-bantu, mau bantu-bantu toh Kak Aldo.
6: Siap.
4: Dan akhirnya
5: tertarik.
4: Kayaknya nyaman nih. Puji Tuhan. Wow, luar biasa.
6: Menempel, jadi menyatu sama teman-teman vokal grup Meriba gitu.
4: Dari jadi anak SD sampai akhirnya turun pelayanan juga kan sekarang ini. Kak Merlin?
5: Mungkin kurang lebih sama ya, kalau nyanyinya sudah dari kecil, dari kan wajib nyanyi.
4: Semungkin kak keluar dari perut langsung nyanyi kan, semungkin kak.
5: Kurang lebih seperti Kak Aldo lah, SD begitu nyanyi sampai sekarang, puji Tuhan masih nyanyi sampai sekarang. Dan sampai sekarang.
4: Dan sampai sekarang masih nyanyi.
5: Masih nyanyi, puji
4: Tuhan. Luar biasa, dan masih tetap konsisten Meriba ya.
5: Tetap. Jadi Mbak always.
0: Oke. Kak Angel, waktu sidang skripsi cuma nyanyi. Oke.
4: Sama dari kecil kan. Mm-hmm. Sudah vokal grup sama-sama dengan Merlin, dengan Musa. Jadi diwajibkan untuk di ibadat rumah tangga. Iya, sering menyanyi di gereja juga wajib menyanyi.
0: Ini kayaknya mas semuanya awalnya pelayanan di gereja kan, suka nyanyi itu kan. Oke. Okay.
5: Kan punya ketua itu sangat konsisten, harus wajib nyanyi. Wajib nyanyi, kalau sana nyanyi harus panggil ke rumah. Ke rumah harus wajib panggil untuk nyanyi.
0: Wow, sedisiplin itu ya. Oke. Menurut Angel juga dari kecil juga suka nyanyi sampai hari ini.
4: Sampai hari ini.
0: Luar biasa. Kalau Kak Novi?
3: Kalau
0: jangan bilang sudah besar baru. Harus beda dari yang lain. Sampai harus beda.
3: Kalau awal terjun di dunia musik itu mungkin dari kelas 4 SD, tapi bukan di tarik suara.
0: Kenapa? Di mana itu?
3: Di apa? Ensemble brass. Trompet.
0: Tapi masih musik juga.
3: Iya, kan? Tapi masih musik. Jadi pas nyanyi itu di SMP pas ikut O2SN.
0: O2SN. Iya,
3: jadi SMP kelas 2. Terus setelah itu senada nyanyi lah. Jadi pas masuk di kuliah baru gabung di paduan suara kampus.
0: Terus Novi Angel bagaimana gabung di Meriba? Awalnya kayak gimana?
4: Dari kecil.
0: Oh, dari kecil sudah di Meriba?
4: Kami bertiga Meriba.
0: Oh, dari kecil ya, luar biasa. Ih, kamu juga tuh luar kecil, Kak.
4: Dulu Kamer yang main gitar.
0: Oke. Berarti kalau Meriba nih, kalau mau dibilang, dia tidak selamanya paduan suara gitu kan?
4: Iya.
0: Oke. Maklum, ini bukan anak musik ya. Ini anak Tuhan, Sa. Oke. Luar biasa. Terus yang kemarin nih, kita juga mau tanya-tanya terkait dengan prestasi juara satu ya dalam lomba Youth Geo Bermasmur. Itu persiapannya kayak gimana teman-teman? Ini yang sesi pertama harus mewakili nih.
6: Untuk persiapan mungkin dari kakak arranger lagu
5: arranger
6: ini
5: langsung. Yang buat lagunya
0: Oh, yang buat lagunya aransemennya di sini.
5: Ini kamu sah.
0: Keren banget sih. Oke. Tolong spill di sini silahkan.
2: Mungkin saya mungkin dari awal mula dulu. Sebenarnya itu kami sebenarnya tidak ikut lomba karena waktunya mepet kan. Waktu antar persiapan kami menuju lomba itu mepet. Kurang lebih kami berlatih satu minggu lebih untuk dua lagu. Dan memang butuh persiapan lumayan. Jadi kami latihan setiap hari. Tapi karena ada kakak-kakak juga yang kerja. Jadi kami latihan itu mulai startnya biasa paling saya itu dari jam 8 itu sampai jam 12, jam 1 pagi.
4: 8 malam?
2: Iya, malam.
0: Bukan 8 pagi sampai jam
2: 1. Tidak.
0: Masalahnya orang mau terima MBG nih. Oke lanjut kamu, Sal. Lanjut.
2: 8 malam sampai 12 sampai hampir ya jam 1 pagi terus ya jadi setiap hari latihan ya kurang lebih 2 minggu karena waktu itu juga lagu pertama yang lagu pilihan kami itu sudah ada, itu kami sudah pernah pakai.
4: Spill judulnya dong, Kak.
0: Spill judulnya.
2: Judul lagu pilihan kami itu Janji yang Manis.
0: Oke.
2: Okay. Terus lagu wajib itu Sekalipun Diriku Dapat Berkata-Kata. Jadi kalau lagu pilihan kami itu kami sudah pernah itu ikut lomba. Jadi paling ada beberapa perubahan aransemen lagi biar lebih kompleks. Tapi untuk lagu wajib itu kan lagu baru.
4: Okay.
2: Jadi dalam waktu mepet itu saya harus kerjakan lagu itu secepat mungkin supaya kami bisa latihan. Jadi kurang lebih persiapan kami itu ya hampir satu minggu lebih lah. Gitu.
0: Satu minggu lebih itu sonde terlalu ini kok, Kak. Maksudnya menyita waktu itu pasti harus lebih lagi kan? Yeah. Apakah memang teman-teman waktu itu sudah niat sekali untuk ikut lomba atau bagaimana nih?
4: Sangat niat.
0: Kayaknya tiap hari juga berlatih ya, hanya diperketat saja. Berarti ini lomba yang kesekian berarti kan?
2: Yeah.
0: Bukan pertama.
2: Yeah.
0: Berarti kalau 2007
6: keempat
0: kayaknya. Yang keempat di tahun ini atau bagaimana? Di selama Meriba.
5: Di tahun lalu dua kali, tahun ini, yang tahun pertama itu tahun 2012.
0: Oke. Okay.
5: Terus yang lomba kedua itu tahun 2025, November, Oktober, terus November lagi, ini yang keempat.
0: Dan
5: tahun 2000.
0: Yang kemarin-kemarin itu juara juga?
5: Yang tahun 2012 itu juara harapan 1.
0: Dari berapa terus, banyak peserta waktu itu?
5: Dah lupa.
0: Seberapa? Itu lomba apa?
5: Lomba vokal grup.
0: Gereja atau gereja. Dinas ya. Atau institusi gereja. Apa
5: Paulus.
0: Gitu?
5: Paulus.
0: Oh Paulus. Oke, ya. Oke. Okay, okay. Dan ini semua ikut.
5: Belum. Belumnya itu.
0: Oh, belum.
5: Ini persil baru.
0: Oh, ini jangan itu kan 2006. Jangan baru. Ini urus MBG sana. Dipersiapkan untuk MBG ya. Bukan VG. Oke. Okay. Wow, udah 4 ya berarti ya. Tapi keren sekali ini sejauh ini teman Pro 2. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri ya, mengingat dari persiapan-persiapan yang paling sulit untuk dipersiapkan pada saat lomba yang terbaru kemarin itu apa? Dengan rentan waktu 1 minggu lebih itu. Kira-kira apa?
5: Hafal lagu sih. Hafal lagu sama nadanya miring-miring.
6: Hafal lagu ada. Nah.
0: Tapi itu lagu Superna menyanyi atau Superna belum, latihan atau belum. Itu lagu baru semua dua-dua tuh kan?
5: Lagu yang satu sudah. Lagu wajib okay. Tuh yang baru.
7: Pertama kali dengar.
5: Lagu pilihan tuh kami pernah nyanyi sudah. Tapi yang pilihan
0: belum. Ada yang baru pertama kali dengar.
5: Ini baru pertama kali.
6: Oke. Lagu wajib yang baru pertama kali dengar.
0: Baru pertama kali dengar.
5: Pertama kali.
0: Itu kayaknya cukup effort juga ya. Yeah. Tapi akhirnya juara satu. Menyangka tidak akan juara satu. Itu berapa banyak peserta?
6: 18
0: peserta. Oke, oke. Tolong diceritakan mental kalian seperti apa waktu itu. Karena pasti pesimis juga kan. Dengan 1 minggu lebih itu kan. Ya saya juga manusia, saya mengerti. Kalau dari teman-teman waktu itu ke mana? Ada yang pesimis, ada yang optimis. Cara untuk bikin tetap percaya diri untuk gas.
5: Ya mungkin ini waktu itu kami agak sedikit pesimis ya, karena kami pulauan itu kebanyakan dari lawan yang tahun 2025 yang waktu lomba di IAKN waktu itu okay. Kami juara harapan 3. Kami pulauan-lawan yang itu yang kami lawan kembali di
0: ketemu lagi di sana.
5: Ketemu lagi di ada juara 1, ada juara 2.
0: Oke. Dan penilaiannya bagaimana waktu itu?
2: Penilaian mungkin dari dewan juri saja ya, jadi okay. Mungkin kami tidak tahu lebih jelasnya penilaian yeah. Seperti apa, karena kami juga belum dapat catatannya kan.
0: Oh, oke. Okay,
2: okay. Tapi ya lebih penilaiannya fair lah gitu.
0: Oke, okay, biasanya kan kalau kita ikut satu event, apalagi lomba ya teman-teman, terus lihat penampilan para peserta, pasti kita juga punya penilaian sendiri nih. Kira-kira apa sih yang menjadi nilai plus dari teman-teman dan bisa keluar sebagai juara yang teman-teman lihat ya dari kacamatanya kakak-kakak? Udung lebih gacor. Menurut penilaian sendiri ya, sebelum itu kertas penilaian datang ya. Oke.
6: Mungkin kalau dari kami mungkin peserta lumayan banyak yang bagus.
0: Okay.
6: Cuman yang membuat kami
0: unggul
6: percaya diri mungkin kami menyatu satu dengan yang lain suaranya kayak gitu, balance dan lain sebagainya, dan mungkin tidak keluarlah dari untuk apa pengaturan ini nada suara
0: okay.
6: Komposisinya kami masing-masing kuat, laki-laki dan perempuan itu balance suaranya okay. Kayak gitu walaupun memang agak 50-50 juga
0: okay. Nah,
6: karena lawannya lumayan berat tapi puji Tuhan akhirnya seperti itu. Mungkin kakakmu sama tambah.
0: Kakakmu harus tambah. Kakakmu harus tambah.
6: Harus tambah. Ini sang arranger. Kalau ini asisten arranger.
0: Oh.
6: Ini kakak Novi.
0: Kelihatan sih kan.
7: Mereka pasangan loh kak.
6: Pasangan.
0: Oh pasangan. Ya. Oh maksud dan tujuan Anda. Ih keren, makasih tepuk tangan dulu dong untuk couple goals ini. Semoga nanti di juara-juara selanjutnya, amin ya. Kalau ada event lagi, kita undang lagi. Statusnya udah beda. Ada peningkatan gitu kan. Oke, luar biasa. Nah, ini dari teman-teman juga. Cara untuk bikin kita tuh tetap konsisten dengan bakat yang kita punya. Kalau teman-teman kan di dunia tarik suara. Untuk bagaimana kita terus mengeksplor agar bakat-bakat itu dipertahankan, tips dari teman-teman seperti apa? Masing-masing deh, ini sebelum sesi satu selesai nih. Oke, okay. Dari siapa nih? Kayaknya dari Kanovi dulu, Kanovi.
6: Kanovi.
0: Oke.
3: Kalau tips sih kayaknya banyak-banyak latihan, terus dengar-dengar lagu. Siapa lagi?
0: Ya, di support.
3: Iya,
7: support.
3: Harus banyak belajar juga.
6: Butuh support system.
0: Oke. Karena kayaknya suami, karena kamu usah lanjut. Kalau kamu usah tips dari kamu usah apa nih?
2: Ya, kalau saya mungkin masing-masing kita punya keahlian ya masing-masing.
0: Iya.
2: Kalau saya mungkin pertajam itu, kalau kita mau bisa semua keahlian kayaknya tidak bisa. Jadi ada siapa yang punya keahliannya di situ, ya mungkin dia pertajam saja di situ. Yang lain-lainnya itu mungkin melengkapi saja.
0: Oke, okay. Dari Kak Angel. Coba napas begitu.
7: Mau jawab apa?
0: Lanjut.
6: Tips.
7: Kalau beta sah, beta biasa kayak perbanyak latihan sah sih. Terus dengar-dengar lagu sama dengan Novi.
0: Ini kayaknya paling rajin ya latihan ya. Latihan besok ini harusnya sudah hadir. Oh, rajin-rajin latihan ya Kak Angel ya. Kalau dari Kak Melwin?
5: Kalau si Peta sih, kalau bertahan di ketumpung bakat tuh, kau harus cintai ketumpung basic itu, nyanyi dong. Kalau ketumpung cinta, pasti ketumpung bertahan.
0: Cintai apa yang kamu lakukan, cintai. Lakukan apa yang kamu cinta. Oh, okay. Kamu usah kan Novi diam-diam dong. Terakhir.
6: Ya, mungkin seperti tadi Kak Melin bilang betul, kemudian ditambah dengan konsisten latihan, praktek banyak lebih dengar lagu, perbanyak wawasan tentang keahlian kita mungkin bagian musik, nyanyi, itu harus lebih terang. Dan yang pastinya harus belajar untuk pelayanan mungkin bisa di apa? Aplikasikan.
0: Oke.
6: Konsisten dan juga aplikasikan itu talenta.
0: Bukan hanya soal lomba, tapi kalau pelayanan apapun tetap libatkan diri untuk ikut ya. Salah satu latihan juga ya teman Pro 2. Luar biasa, dan kita juga harus rehat sejenak. Ternyata sudah hampir 31 menit ya. Sudah 31 menit. Tapi Yuna mau bacain dulu beberapa chat yang udah masuk di live YouTube kita. Sam Lodia Malelak, selamat malam kakak. Franciscus Perang, Meriba terbaik. Masih Sam Lodia Malelak masuk vokal grup Meriba. Vokal grup Meriba terbaik. Masih Franciscus Perang juga. Coach Kamus terbaik. Oke. Masih Sam Lodia Malelak. Oh ini
5: kayaknya keluarga.
6: Kayaknya keluarga.
0: Ini luar biasa sih. Vokal grup Meriba, Tuhan Yesus terus memberkati. Menyapa dulu dong. Menyapa silahkan di kamera. Oke, teman Pro 2, kita masih akan kepoin ya berkaitan dengan perjalanan dari vokal grup Meriba di hari ini untuk cerita di balik harmoni vokal grup Meriba. Setelah ini akan ada senior-senior luar biasa ya di sesi kedua. Yuna mau kasih satu nomor lagu dulu untuk kalian-kalian yang luar biasa dari koleksi Nyari Raisa dengan lagu untukmu. Dan kita bakal balik lagi setelah ini, stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Ada tamu malam di Tubuh, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin.

0: Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bersama dengan vokal grup Meriba, tepuk tangan dulu dong. Ini yang sesi 2 harus lebih semangat nih. Ih, luar biasa ya. Memang kalau anak-anak vokal grup tuh beda auranya ya, teman berdua. Sudah hadir bersama dengan kita juga untuk masih dengan anggota vokal grup Meriba. Ada Kak Eli, ada Kak Grace, Kak Amel, Kak Nona, Kak Fida. Hai, selamat malam. Ini kayaknya jangan Yunda yang perkenalkan. Masing-masing harus perkenalan nama sendiri di teman pre 2. Silahkan, dari siapa nih? Yang paling senior.
1: Ini yang senior.
0: Putus patah nih. Oke,
1: selamat malam. Perkenalkan saya, nama lengkap tidak usah nama panggilan saja, Fida Bana.
0: Hai Kak Fida. Kesibukan saat ini bagaimana?
1: Sibuk rumah tangga sih, Om.
0: Memang ya luar biasa ya. RT5 selamat malam. Oke. Terima kasih Kak Fida, Kak Nona. Oke, silakan perkenalan dulu deh.
2: Malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nona Balamtuan. Kesibukan saat ini menikmati masa muda. Tentunya ada dalam pelayanan.
0: Menikmati masa muda ya, akui. Lanjut.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Nama panjang atau nama?
0: Dari Kaksa.
3: Nama saya Amel Taupan.
0: Oke.
3: Kesibukan sekarang mungkin sedang mencari pekerjaan.
0: Oke.
3: Dan juga ya seperti biasa dan inti dari acara ini ya, latihan Meriba, vokal Meriba dan juga di gereja.
0: Sibuk-sibuk di Meriba ya. Oke. Selanjutnya.
4: Hai, shalom, selamat malam. Shalom. Perkenalkan saya Natali Graciana Tutumusu. Harus Natutumusu Pride. Biasa dipanggil Grace. Sekarang masih salah satu mahasiswa di IAKN Kupang.
0: Oke. Kak Grace.
5: Ini sudah perlu kasih pindah.
0: Boleh dipindahkan. Oh,
5: ya. Biar tangkap suaranya.
0: Woi, ini kayaknya sudah perlu di ini langsung suaranya luar biasa ya. Oke.
5: Pas ini. Oke. Jadi beta pakai bahasa Kupang saya.
3: Oh, boleh.
5: Jadi beta nama Eli, tinggal di Tofa, beta kerja private music, private les music. Itu
0: semua anak musik semua ya. Ada yang mengajar musik ya, ibu rumah tangga yang bermusik juga. Ini keren banget ya teman Pro 2. Dan kita masih kepoin soal juara yang kemarin didapat nih ya. Ini penyelenggaranya dari jemaat mana? Immanuel Oesao. Oke. Ini yang terbaru ya untuk prestasinya ya. Karena yang tadi di spill sama teman-teman di sesi pertama, kalau ini kebanyakan senior-senior di sini ini.
1: Seperti itu.
0: Ini kayaknya yang senior langsung bersuara ya. Oke, Kak Fida, ini kemana sampai akhirnya dari 2007 ya? Sampai 2026 ini masih tetap konsisten bertahan Meriba nih. Kalau boleh tahu nih tipsnya apa?
1: Tipsnya terus berlatih sih. Mm-hmm. Setiap kemampuan itu kan harus diasah terus. Mm-hmm. Meriba dibentuk dari teman-teman di sisi satu tadi, mereka masih anak sekolah minggu, lalu akhirnya regenerasi dan memang kemampuan itu harus diasah baru bisa mendapatkan hasil yang terus terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan pastinya.
0: Karena kalau ngomong soal grup nih Kak, kalau misalkan kotong solo, mungkin kotong masih bisa ikut kotong pemikiran ya. Tapi untuk menyatukan banyak pikiran, untuk ada dalam satu visi misi yang sama nih, yang jadi tantangan dari kakak-kakak apa?
1: Ya itu ya, ini kan masing-masing dengan warna suara dan itu yang bikin repot ya. Tapi puji Tuhan di vokal grup Meriba ini gampang sekali dibentuk untuk warna suara, mau di sopran, alto atau tenor, itu puji Tuhan masing-masing anggota sudah diberikan apa ya, hikmat atau pengetahuan yang baik, jadi gampang untuk dibentuk sih.
0: Yang penting panggilan itu kan. Iya. Oke. Kalau dari teman-teman yang lain nih, pertama kali gabung di Meriba tuh ceritanya seperti apa? Tolong di spill. Ini semua generasi keberapa nih? Kan beregenerasi ya Kak Fida ya?
1: Generasi baru.
0: Oh, ini generasi baru.
1: Kamil generasi baru. Baru bergabung di Jio ini, Jemaat Immanuel.
0: Berapa lama? Ini baru ini.
1: Untuk lomba di Immanuel SAO ini.
0: Oh, anak baru. Nah, ini cerita dong teman-teman. Awal mula ikut Meriba nih ke mana? Panggilan pelayanan atau bagaimanakah? Dari ya yang terbaru.
1: Yang terbaru.
2: Kalau mungkin dari Beta, memang ini Kalau soal menyanyi sudah biasa, tapi untuk bergabung di vokal grup Meriba ya awal mula. Ya entah bagaimana, tapi beta dihubungi oleh senior Meriba. Untuk kalau tidak ada kesibukan boleh bergabung dengan Meriba. Kebetulan ada persiapan untuk mengikuti lomba di Jio. Akhirnya setelah ditimbang-timbang, oh karena yang banyak yang melibatkan diri itu senior-senior, jadi sonde ragu lah ya. Jadi dengan tanpa berpikir panjang langsung siap ya, untuk ikut lomba di vokal grup Meriba.
0: Akhirnya gabung Meriba. Ya. Wow, luar biasa. Dari Kak Amel.
3: Kalau dari saya sudah. Karena itu diminta itu pada saat kita di Rayon 3 ada peran suara. Jadi ini seperti yang tadi kakak, ada kakak Musa, terus kakak Merlin, mereka minta, bilang kalau ini apa, kalau tidak berkesibukan ini nanti bergabung bantu nih ini di suara alto. Jadi ini karena memang saya suka bernyanyi, jadi saya langsung mengiyakan karena saya senang sekali untuk bergabung dengan vokal grup Meriba. Di mana teman-teman juga di dalam juga sangat menyenangkan. Jadi saya suka dan saya bisa bergabung.
0: Kak Amel gabung tahun berapa?
3: Baru saja.
0: Baru juga
3: dengan Sonson
0: dan Kak Nona. Ini anak baru nih, senior. Oke. Okay. Memang kalau gabung Meriba harus tahu menyanyi kok, harus suara bagus kok. Ini mau gabung nih. Oke, panggilan. Oke. Ini udah mantap ya Kak Amel, Kak Nona ya. Udah luar biasa ya. Terus Kak Grace?
4: Kalau saya bergabung dari tahun 2025, itu pertama kali ikut lomba bersama dengan vokal grup Meriba tuh pas di Pesparawi. Pesparawi yang diadakan oleh IAKN Kupang. Terus lomba kedua itu yang ikut di Immanuel Petu, yang ketiga ini yang di Immanuel Esau.
0: Berarti ini udah lomba kesekian ya. Bahkan beberapa yang baru gabung 2025 udah ikut lomba juga. Oke, Kak Eli terakhir.
5: Sama juga sebenarnya dengan Kak Ge. Waktu itu Musa kontak untuk ikut lomba pesuara di Altari. Bulan apa itu yang lupa?
3: Oktober.
5: Oktober. Itu lomba pertama, jadi waktu itu ikut latihan berapa kali, terus lomba dari situ diajak lagi untuk ikut lomba di Gereja Immanuel. Gereja Immanuel, terus dari situ dapatlah juara 2. Jadi kota berharap bahwa nanti suatu saat pasti kota dapat championnya. Kota akan jadi the champion. Amin. Dan terwujudlah di lomba kemarin di Osawa. Kota dapat juara 1, puji Tuhan, dapat juara 1. Tepuk tangan.
0: Luar biasa sekali. Dan lomba-lomba itu dari juara yang didapat jadi motivasi juga ya Kak Fida ya, untuk teman-teman bisa lebih semangat ya. Tantangan yang lomba kemarin apa? Kalau tadi sempat di-spill di sesi 1, teman-teman bilang karena waktunya 1 minggu lebih saja untuk latihan. Itu karmana cerita?
3: Siapa mau jawab?
0: Oke.
1: Tantangannya itu sama. Waktu latihan 1 minggu saja Kak Yunda, tapi puji Tuhan kami semua diberikan hikmat yang baik untuk cepat menangkap apa yang diaransemen oleh Kak Musa. Dan apalagi Kak Eli, latihan untuk musik itu cuma 3 hari Kak. Tapi puji Tuhan Kak Eli dengan
0: 3 hari terakhir kok.
1: 3 hari terakhir menuju lomba. Tapi puji Tuhan Kak Eli dengan kemampuan, dengan bakat yang ada, akhirnya bisa menyatu. Dan besoknya kami mau latihan, hari ini baru kami mantapan. Tapi itu luar biasa. Jadi semua yang Tuhan kasih itu memang luar biasa.
0: Ini sempat menyangka tidak kalau teman-teman bisa dapat juara 1 waktu itu? Karena waktu 18 itu, peserta ya?
1: Iya,
0: oke.
1: Ada yang dari Soe, ada yang dari Belu. Memang lawan-lawan juga luar biasa.
0: Cukup menantang.
1: Tapi yang kami suka dari sini adalah kami punya gitaris ini Kak Ayunda, dia selalu optimis untuk kami juara.
0: Itu yang bikin teman-teman kuat ya. Bahkan yang baru bergabung juga teman-teman kuat ya. Oke. Nah kalau teman-teman yang baru bergabung, ini untuk menyesuaikan seperti apa dengan latihan-latihan? Adakah tantangan tersendiri?
2: Pastinya ada tentang
0: karena
2: ya harus penyesuaian dengan aransemen yang telah Kakak Musa persiapkan dengan waktu yang sangat mepet, tapi semuanya bisa disesuaikan dengan waktu yang sesingkat mungkin, dan akhirnya tanpa pikir panjang akhirnya bisa dapat hasil yang terbaik, bahkan yang sangat terbaik.
0: Tuhan terbaik kasih dari yang terbaik.
2: Dengan, ya, perjuangan mengikuti latihan, pulanglah akhirnya tidak sia-sia dapat juara satu.
0: Satu minggu lebih ya. Jadi untuk orang tua yang menonton ini, tolong ini cerita mereka ya. Oke, dari Kanona ke Amel, sebelumnya sudah pernah ikut vokal grup berarti ya?
3: Sudah pernah.
0: Sering-sering.
3: Tapi kebanyakan paduan suara sih.
0: Oh, paduan suara. Bedanya dengan menyesuaikan di vokal grup tuh apa?
3: Paduan suara jumlahnya mungkin anggotanya cukup banyak.
0: Okay.
3: Kalau vokal grup, Merimba punya baru-baru tuh 3 orang.
0: Okay.
3: Jadi kita lebih fokus di suara, Kak.
0: Okay.
3: Jadi mungkin lebih cepat tangkap dengan nada-nada, dengan aransemen dari Kakak Musa. Saja,
0: berarti kalau subiasa menyanyi sonde terlalu rasa di tantangan ya, walaupun satu minggu lebih tolong senior.
1: Itu
0: kayak namanya aja tantangan. Oke, okay. Nah kalau dari teman-teman semua yang kemarin ya sempat ikut lomba itu, biasanya pasti pesimis ada ya, karena lihat teman-teman yang lain, weh ini kayaknya agak sulit nih lawanan 18 peserta.
5: Kalau Beto optimis terus Kak.
0: Weh, memang kelihatan sih Kak, itu yang luar biasa jadi kekuatan. Kalau dari teman-teman yang lain?
1: Ya, kalau dari Beto waktu itu sudah tidak berharap satu, tapi minimal 3 besar lah.
0: Iya, maksud 3 besar.
1: Iya, 3 besar, tapi ya itu, kami punya gitaris ini Kak sangat optimis. Waktu itu kami di Emmanuel P itu bilang, pokoknya kita harus juara. Jadi karena 2, lalu di Emmanuel S bilang, ini kita harus bawa mobil karena pulang itu pasti piala 2. Puji Tuhan, betul. Pulang 2 bergilir dan piala tetap ya, puji Tuhan. Ini karena optimisnya Tuhan dengar dan kami juga sangat berharap. Tapi akhirnya kita juara.
0: Aduh, kasih tepuk tangan dulu. Keren sekali Merimba ya. Itu kemarin tuh rame di media sosial tuh pada posting-posting, ini Yuna macar siapa yang juara nih dari banyak-banyak ini, ditinggal cari, oh Merimba. Berarti kemarin sempat di yang IAKN yang konser itu kan,
1: iya,
0: teman-teman sempat tampil di situ,
1: iya,
0: juga
1: lalu.
0: Itu latihannya karena mana kalau yang untuk event-event seperti itu?
1: Sama sih, tapi waktu itu latihannya lebih lama ya KG. Untuk yang di IAKN itu waktu latihannya lebih lama waktu itu. Dia lebih
4: lama dari yang
1: lebih
4: ini.
1: Lama dari yang ini. Kalau ini seminggu waktu itu kami hampir 3 minggu kayaknya ya, Kak Eli, yang waktu di IAKN itu.
0: Tapi kalau untuk Merimba sendiri ada jadwal latihan tetap atau tidak?
4: Tidak.
0: Selain dihitung dari mau persiapan lomba ya, kalau jadwal latihan tetap

0: itu kayak gimana? Karena seperti yang tadi dikatakan, kalau KL kayaknya usah tanya di KL ya, karena dia terlalu optimis. Nah, kalau dari teman-teman untuk tetap percaya diri itu apa? Tidak mungkin ketong sudah hitung dari lomba yang kemarin ya, di event-event yang pernah teman-teman ikuti, bahkan dalam bakat sebagai seorang yang punya talenta di bidang tarik suara. Dari teman-teman kayak gimana?
1: Mungkin bisa saya
0: jawab. Oke.
1: Mungkin saya masih terbilang baru mm-hmm. 2025 yang kemarin baru masuk. Mm-hmm. Tapi sejak masuk di vokal grup Meriba ini, saya melihat bahwa Tuhan melihat anak-anak ini juga pasti dia bangga. Yes. Sangat bangga. Mereka pun talenta ini mereka pakai dengan benar dan dengan sangat baik. Itu yang salah satu yang menjadi pendukung kenapa saya bisa percaya diri, mulai dari hasil aransemennya, terus kemistrinya kami satu persatu dengan setiap suara seperti saya, Kak Amel dengan juga Kak Angel di alto, terus di bagian sopran dan juga tenor, lalu kami digabung menjadi satu. Itu kemistrinya, walaupun kami baru satu minggu kemarin, tapi chemistry yang ketong dapat tuh susah makin 5 tahun ketong bersama.
2: Luar biasa. Tepuk tangan dulu.
0: Kali. Untuk sejauh ini Meriba membentuk banyak ini ya, perasaan di masing-masing anggota ya. Walaupun baru bergabung ya Kak Grace ya. Kalau dari Kak Amel, Kak Nona, Karmana nih?
3: Untuk percaya dirinya
0: tetap bagaimana? Percaya diri.
4: Ya, kalau dari Beta ya, untuk tetap percaya diri ya, apa yang sudah ketong latih bersama, ketong percaya bahwa ketong akan berikan yang terbaik. Karena ketong sonde mungkin sudah latihan setengah mati baru tampilkan yang tidak baik kan sonde mungkin. Jadi tetap percaya diri dengan apa yang sudah ketong latih dan minta kemampuan dari Tuhan, pasti Tuhan akan mampukan.
0: Amin. Amin ya teman berdua ya. Dan dari Kak Amel mungkin?
2: Saya mungkin kurang lebih sama.
0: Oke. Okay.
2: Karena latihan kita, ketong kan latihan serius Kak. Jadi kalau pada saat lomba, otomatis apa yang sudah ketong latihan pasti ketong akan tampilkan yang terbaik. Karena niat awal ketong untuk berlomba, niat awalnya tulus. Dan ketong bawa Tuhan di dalam setiap ketong punya pelayanan, ketong punya latihan. Jadi otomatis Tuhan beri kekuatan. Dan saat ketong tampil di atas panggung, ketong percaya bahwa Tuhan yang memberikan ketong kepercayaan diri itu sendiri.
0: Keren sekali. Kenapa kalian keren-keren sekali? Tapi dong, kemana? Tolong tambah dong.
5: Oke, kalau dari Beta Kak Yunda, kami percaya diri, kami percaya Tuhan pasti campur tangan. Yang kedua bahwa kami percaya diri juga karena ada dukungan dari orang tua, dari kalau saya suami dan anak-anak. Okay. Dengan waktu latihan yang waktu pun walaupun lat, tapi tetap suami dan anak-anak mendukung, dan juga tentu anak-anak muda dengan pasangan, pacar, tapi tetap mendukung antar latihan di belo ataupun di mana, kami tetap didukung. Dan itu yang membuat kami percaya diri dan optimis bahwa kami harus bisa meyakinkan bahwa kita harus juara, supaya bukti kepada orang tua, kepada suami, anak-anak, kepada kekasih atau pacar, bahwa ketemu latihan sampai latihan itu tidak sia-sia. Yeah. Nah, ini yang bikin kita untuk optimis bahwa kita harus buktikan ini, bahwa semuanya kita harus tampilkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan juga supaya semua melihat bahwa oh ternyata waktu latihan yang lat itu ini hasilnya, mampu memberikan yang terbaik.
0: Keren sekali, tepuk tangan dulu. Keren ya teman Pre2. Dan pastinya tips-tips tadi juga bisa kamu dengarkan dan ikuti untuk kamu juga yang mungkin masih punya punya panggilan juga dalam bidang tarik suara, baik itu vokal grup dan lain sebagainya. Karena banyak nih teman-teman Pre2 yang gabung ke kita, musisi-musisi muda Kota Kupang yang juga berkarya dengan sangat luar biasa. Yes, dan selalu unik, termasuk Meriba, keren ya. Ini sebelum kita mengakhiri obrolan kita ya di tamu malam kali ini, kalau misalkan mau dikasih pesan nih sama teman Pro2, anak-anak muda di luar sana yang mungkin masih belum percaya diri dengan apa yang bakat mereka, ya mau menyanyi tapi masih ragu-ragu, masih malu-malu begitu. Kalau tips dari teman-teman masing-masing boleh nih, menyesuaikan dari pengalaman pribadi juga boleh, curhat juga boleh. Oke. Dari mana Kak Eli? Yes, untuk siapapun yang mau mengejar mimpi tapi masih ragu dengan kemampuan diri.
6: Kalau dari Beta sih yang pertama,

0: satu sebenarnya, sorry. Jadi kalau apa yang kotong sebuat, kalau kotong yakin itu kotong pungkar ya, kenapa kotong sudah percaya diri? Kotong sudah berusaha capek-capek, terus pas eksekusi, kotong mental jatuh. Itu kan satu apa? Kotong sonde yakin dengan apa yang kotong buat. Terus harusnya apa yang kotong buat, kotong suspend, kotong waktu begitu banyak. Harusnya kotong tahu bahwa ini barang kotong punya, sudah ada yang punya, cuman kotong. Jadi harusnya kotong punya mental yang kuat. Kalau sebuat karya pasti punya mental itu. Ya kan, itu sama mungkin
1: dari
0: itu.
1: Oke, dari Kak Eli ya, keren. Nah, lanjut.
2: Kalau dari saya, mungkin buat kakak dan juga teman-teman yang baru bergabung di dunia musik atau dunia seni, percayalah bahwa awal dari saya bergabung di vokal grup Meriba itu penuh dengan insecure. Penuh dengan insecure, karena pengetahuan yang saya miliki itu masih terbatas, masih dibilang basic, masih bisa dibilang pemula. Tapi dengan perjalannya waktu, teman-teman semua mengajarkan bahwa apa yang kotong punya walaupun sedikit, itu yang akan kotong beri. Itu yang Tuhan kasih, itu yang kotong asah, itu yang kotong beri. Berikan yang terbaik. Itu buat teman-teman semua juga.
3: Keren. Lanjut.
4: Kalau dari saya terbilang orang yang kurang percaya diri, Kak. Dari dulu, tapi berkat support dari orang tua, dari kakak, dari adik, di sini saya mau mengajarkan kepada teman-teman, kalau belum percaya diri, itu sebab kalau di anak di dalam gereja, kalau belum percaya diri, ikut saja kegiatan-kegiatan gereja. Contohnya saya menyanyi, ada paduan suara ataupun vocal group, tidak usah pikir solo dulu, Kak. Pikir dulu, sekarang bergabung dulu, karena hal kecil, kita harus buat dari hal kecil dulu. Kalau kita sudah mampu, kita sudah berani untuk bergabung, terlibat dalam suatu hal yang kecil, pasti Tuhan mampukan untuk kita bisa berkembang di hal yang besar. Mungkin itu saya,
3: guys. Keren ya, luar biasa anak-anak Tuhan ini. Kanona?
5: Dari kita sendiri, ya Tuhan pasti kasih masing-masing orang punya talenta, bakat. Nah, kalau punya talenta di dunia musik atau di dunia tarik suara, mungkin dengan cara berlatih terus, tanpa harus minder dan sebagainya, dengan berlatih saja pasti punya satu kemampuan yang lebih, dan percaya bahwa jika terus berlatih pasti akan bisa lah. Jadi tetap berlatih dan tetap percaya diri bahwa apapun yang telah dibentuk pasti punya buah yang baik.
3: Wow, diasah terus ya, luar biasa. Kak Fida sebagai penutup.
6: Oke, terima kasih. Ini paling senior. Oke, okay, Kak, semua berawal dari dalam diri masing-masing. Ketika sudah mau untuk, oh saya harus bisa bernyanyi, pasti dia akan punya motivasi sendiri dalam diri, dan dia akan berusaha untuk, saya harus bisa menampilkan yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan pasti dia akan terus berusaha. Nah, ini akan, dengan usaha ini dengan sendirinya, kita akan menghasilkan sesuatu yang baik, terutama di dunia tarik suara. Percaya bahwa semua yang ada di tingkat atas sekarang, mereka mulai semuanya dari bawah. Tidak ada semua yang instan, semua pasti berlatih, diasah, diproses dulu, baru bisa sampai untuk menjadi lebih baik, apalagi bisa ada dalam juara di perlombaan. Semua itu pasti diasah. Karena itu tidak perlu minder sih, seperti teman-teman bilang, semua kita harus butuh proses, dan proses itu yang akan membuahkan hasil yang baik.
3: Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu untuk Meriba. Keren banget ya Tuan Predua. Dan semoga pesan-pesan tadi bisa menjadi inspirasi untuk kamu yang sementara mengejar mimpi tapi masih ragu dengan kemampuan diri. Dan pastinya terima kasih untuk Kak Eli, Kak Grace, Kak Amel, Kak Nona, Kak Fida. Wow, Meriba keren banget ya Tuan Predua. Dan kita lihat dulu di live YouTube kita, udah rame banget ya. Ini ada Kak siapa nih, tadi sudah menyapa Kak Vivi Lape, Meriba sangat babatu. Martin Raga, vokal grup Meriba terbaik, terima kasih sudah mampir. Kak Irna Kase, vokal grup Meriba terbaik, Ince Sesvao, ya ampun ini bos. Ini sudah menyapa juga ya. Kak Sam Laudema Lelak, pergunakan talenta yang Tuhan kasih hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa, vokal grup Meriba.
6: Semua di Papua itu mantan personil
3: Meriba yang tersebar ya. Oh, oke, okay, keren. Terima kasih untuk RRI Pradua Kupang. Terima kasih banyak Kak Chava. Meriba keren banget. Kasih tepuk tangan dulu dong. Yes, kita juga sudah harus ngakhiri kebersamaan kita di tamu malam kali ini. Teman Pradua tidak terasa sudah 1 jam ya bersama dengan teman-teman Meriba, terus mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berharap nanti mampir lagi udah ada titel juara baru. Wes, amin ya teman Pradua. Dan Yunda juga sudah harus pamit. Setelah ini kita bakal bergabung dengan MLC Jakarta teman Pradua. Ada musisi siapa yang bakal diwawancara sama Edi dan juga Ehan. Kita tunggu saja. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. See you teman Pradua. Dadah.

90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Predu, saatnya untuk kita bergabung dengan Music Live Chat dari Predu FM Jakarta. Kira-kira ada musisi siapa di sana? Dan nanti di pukul 21 nanti bakal balik lagi bareng sama Yunda di cerita penutup hari di Predu FM Kupang. So stay tune terus di 90,9 MHz Predu RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Wow. Dan selamat malam juga buat teman Prodio di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Biasanya di studio.
0: Berbeda ya.
3: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Yeah. Dubasi, stay tune terus di MLC Music.

0: Ngobrol Dua seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi. Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Oh, gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow. Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Asik. MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Prancis sebenarnya.
0: Aduh. Apa kalau hari ini rada bete
2: ya? Sedih
0: nih,
2: lagi sedih.
0: Kak Gigi,
2: Itali.
1: Wah, Itali.
2: Masuk itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas saja ya, Spanyol.
1: Oi, Spanyol, benar.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepat. Nah,
3: ya. Siapa? Polo.
2: Pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Main 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh. Lama-lama.
0: Kare.
3: Argentina.
1: Wih. Oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih Inggris bisa menang enggak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Biar seru, bener.
0: Okay, kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Chelsea. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau
1: apa datang. Nyanyi
2: iya, langsung, iya, memimpin bener. Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
2: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Emang nih zaman gue kecil.
1: Bener, era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: ya, lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu.
1: Tuh.
0: Ini ya, apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Yeah.
1: Iya. Oh, itu iya. Gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
0: Iya.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum
1: ada
2: halte gitu, jadi
0: nggak
2: tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
2: Memang kita kan tumbuh di Ciledug itu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya.
0: Jadi
2: benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti.
2: Teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Ciledug internasional.
1: Gokil. Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug Dave gitu nama aku gak bisa. Katanya
1: gak bisa. Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
1: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musik ya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow. Wow.
1: Itu gak bentar, Vi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain. Yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman bro.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, yeah, 2000.
2: 2000, oke. Okay.
1: Bener. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Yeah. Betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007, sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita nggak bayar gitu kan?
1: Benar.
2: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurus sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musica Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musica juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Musica juga setuju. Ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu.
0: Yes.
2: Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan. Sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
2: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes. Wow.
2: Memang mengelola lagu-lagu kita, kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Siapa yang gocap pertama kemarin? Enggak ada ya.
2: Gocap ya? Kita enggak gocap kan.
4: Berapa tuh?
2: 2000.
0: $2000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di satu lagu judulnya Side by Side.
1: Yes. Oke.
2: Okay. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musica gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa kita harus mencoba ini karena ya kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa.
0: Iya.
2: Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Indonesia.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris aja gitu maksudnya
0: terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu
0: iya.
2: Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Nggak ada pilihan yang nggak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, elet gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Boom Time tuh udah mulai agak
1: ini apa,
2: banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English.
0: Wow.
2: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Imun apa kayak Cinta Imunku lagi gitu.
0: Yeah.
2: Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel. Danton Sapel tuh salah satu
0: produsernya
2: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Sana.
2: Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: Iya, 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng
1: gitu. Benar.
0: Pakai celengan ayam dipecahin, jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya, video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Nanti ada lagi, kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi perih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung ke private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sebiar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain. Tapi kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini kita kayak langsung ini seru nih, dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses ya, gitu ya, kesurupan.
3: Disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain. Jadi kayak,
1: itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya. Lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: kertas, kita
1: kelipat
4: sendiri, kita terbangi sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: udah
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Okay, wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival. Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya. Yang...
3: Tahu tuh,
1: apa
3: gamenya?
1: Apa tuh?
3: Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
2: Ya, pernah riset ya? Bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh orang game kayak gitu tuh. Oh. Paling tuh jarang gitu.
1: Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah.

0: orang yang akan telepon.
1: Betul.
0: Suaranya kita samarin dikit.
1: Yes.
0: Kayak apa namanya yang bikin es gula batu, yeah. Gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor.
1: Yes.
0: Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi, okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: Answer no question sih. Okay. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar
1: itu
0: kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih.
0: Sorry. Oh, udah tahu. Sabar, sabar.
1: Sabar,
0: semuanya,
1: sabar.
0: Semuanya biar dulu, punya pertanyaan
1: tanya dulu.
0: Dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut, lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Penyanyi bukan. Oke.
3: Okay. Vokalis
2: musisi. Saya musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan, okay, penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti, okay, no ya.
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya vokalis, yeah, vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. No. Ya, berarti no. Ya. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Rian bingung. Oke. Okay.
3: Ini enggak suka suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. Seroto, seroto,
0: seroto.
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto. Suka
2: enggak? Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Ah, salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga.
1: Serangga.
0: Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu. Kalian, kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh, boleh.
3: Dia siapa, dia siapa. Dia.
1: Oh, boleh.
0: Pakar The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke,
1: okay, okay.
0: Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond?
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah ini susah sih. Ah,
1: ini susah nih, cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Apakah namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Eh enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung bukan nebak saja. R.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak, langsung nebak. Nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting?
1: Cutting?
0: Apa ya Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Oh, masih jauh. Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke, okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah, serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Gitu.
4: Agak besar, gitar.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
3: Okay. Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung?
1: Yes.
0: Halo Kang Capung.
1: Halo Kang Capung.
0: Bener nih.
1: Halo.
4: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya ada Kang.
4: Kayak gitu dong Kang.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya
1: The Massive.
4: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
4: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil. Gokil.
4: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1 2.
1: Ya, Fajaif, benar. Gokil.
4: Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3, dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
4: Pasti itu.
0: Pasti yang ya? Produserin, coy.
4: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Kenapa?
4: Ini tembus
1: soalnya. Tembus.
0: Oh alah.
4: Di rumah kan.
1: Iya.
4: Kalau ada tukang bakso lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, masak dulu.
1: Makan dulu. Bener
0: sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice. Oke, berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Mau langsung, oke. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya gini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah kusulus dengan cum laude, okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
4: Amin. Terima kasih Kang. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung gak loh. Kak iya, Wai kan? Itu langsung, Kang Capung. Edi.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
4: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
4: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
4: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
4: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke. Okay.
4: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke.
4: Okay. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
1: Oke.
4: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
4: Dan juga album ya. Album
0: awal juga.
4: Tahun.
0: Awal tahun
1: ya. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
0: Betul yang banget.
1: Yang sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa betul. Langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Our Own.
0: Bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro2 ya.
0: Oke.
1: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo.
0: Ngobrol lagi. Halo.
1: Apa kabar?
0: Dan jangan lupa juga nanti. nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi. Apal enggak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta nanti di Desember. Wis,
0: oke. Oke, deh kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke. Okay.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Pro 2 FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Dumas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Dumas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Pro 2 FM. Oke, okay, mau request lagu apa teman-teman? Dan antara kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi? Berdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, okay, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya, karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Lakshmi Asoka. Lakshmi Asoka. Panggilan untuk Lakshmi Asoka.
1: Iya Pak, saya Lakshmi Asoka.
0: Pembayaran untuk pendaftaran wisuda hampir ditutup. Kapan kamu mau melunasinya?
1: Dalam waktu dekat ini ya Pak. Mungkin besok atau lusa saya datang lagi.
0: Jangan lama-lama Non, karena dari pihak kampus juga tidak memberikan kompensasi untuk pelunasannya. Sayang sekali loh kalau sampai kamu tidak diwisuda hanya karena menunggak pembayaran. Kamu kan berprestasi. Apakah beasiswa yang kamu terima tidak dapat kamu pakai untuk membayar wisuda ini?
2: Hayo loh, dicariin malah di sini. Gimana Mi? Udah kamu lunasin pendaftarannya? Tadi dicariin loh sama pegawai kampus. Kamu doang yang belum bayar. Lakshmi, Mi, kamu kenapa?
1: Rita, kayaknya aku gak bisa.
2: Mi, tenang dulu yuk. Tarik nafas, hembus. Gak usah pikiran ya Mi, kan masih ada aku sahabatmu. Kamu gak usah ngerasa sendiri gitu. Pakai aja dulu uang aku. Gantinya kapan-kapan aja ya. Waktu kamu udah sukses juga boleh.
1: Tetap tidak bisa, Reh. Kirana adikku juga butuh uang untuk pelunasan uang sekolahnya. Masih banyak hal yang buat aku ragu untuk lanjut. Kupikir-pikir, biar nanti saja wisudanya. Toh, yang penting kan sekarang bagaimana caranya untuk bisa dapat kerja dulu.
2: Udah, yang sabar ya Mi. Masih ada 2 hari ke depan nih, kan bisa kamu pakai untuk cari jalan keluar. Toh, kalau kamu butuh, kamu tinggal bilang aja ya. Tapi, kalau kamu berkeras hati untuk kekeh, aku tidak bisa maksa. Tapi coba kamu pikir kembali deh Mi. Segala usaha kamu untuk kuliah, cari beasiswa, ikut lomba sana sini, menang, berprestasi. Terus kamu bilang kamu mau mewujudkan cita-cita ayah dan ibu biar kamu jadi insinyur kan? Segala kerja keras kamu selama ini, masa kamu kubur begitu aja? Bulan depan loh kita wisudanya. Tinggal bulan depan loh Lakshmi Asoka. Emang kamu mau toga yang kamu idam-idamkan itu jadi tak bertuan hanya karena ini?
1: Gak apa-apa, Tih. Aku ikhlas kok. Saat ini kehadiranku juga sebagai pengganti ayah dan ibu yang telah tiada. Aku juga harus menjadi orang tua untuk adikku Kirana. Sekarang dia yang terpenting. Toga biru yang menjadi mimpiku, impianku, untuk memakainya aku masih bisa pakai setelah Kirana masuk kuliah. Atau biarlah Ti, toga itu jadi tak bertuan atau orang lain dari kita yang menggunakannya. Asal Kirana lanjut aja, aku ikhlas Ti, aku gak apa-apa.
2: Yang sabar ya Lakshmi. Aku tahu kamu sahabatku yang paling tangguh. Masih ada 2 hari lagi kok, biar kamu bisa menimbang kembali keputusan kamu. Ya, saat kita sedih, kadang kita tidak bisa memutuskan pilihan yang baik. Aku berharap dari situasi pelik yang kamu hadapi saat ini, semoga Tuhan juga menuntun kamu ya untuk mendapatkan jawabannya.
1: Makasih ya, Red. Kamu selalu hadir, selalu ngertiin aku saat-saat aku bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa.

0: Kakak udah pulang. Ganti baju dulu, Kak. Aku udah nyiapin makan untuk Kakak. Spesial. Ada bening bayam sama orek tempe kesukaannya Kakak.
1: Iya, Dek. Gimana kampus kamu? Udah dapat yang kamu suka? Pokoknya, sebelum ujian dimulai, kamu sudah harus dapat kampus ya.
0: Emang Kakak punya uang sebanyak itu untuk daftar adik kuliah? Kan Kakak juga lagi mau sementara proses untuk perlengkapan administrasi wisuda kan, Kak? Itu kan biaya nggak sedikit. Kita punya uang sebanyak itu dari mana, Kak?
1: Udah, itu nggak usah kamu pikirin. Itu biar jadi urusan Kakak aja. Yang sekarang kamu pikir adalah gimana kamu bisa belajar dengan baik, kamu lulus dengan nilai yang tinggi, biar dilirik tuh sama kampus favorit kamu. Masa Kakak aja bisa masuk kampus impian Kakak, terus kamu enggak?
0: Kak, kirana enggak apa-apa kok kalau selesai sekolah, tamat enggak kuliah dulu. Kan bisa bantu-bantu Kakak usaha. Toh, kuliah juga bisa kapan aja ya kan, Kak?
1: Tidak, Kirana. Kakak sudah berjanji sama almarhum ayah dan ibu untuk menjadikan kamu orang sukses dengan membanggakan mereka. Ada anaknya yang sarjana dan punya kehidupan yang layak. Kakak sebagai orang tua kamu saat ini, segala usaha akan Kakak lakukan untuk menyanggupi semua permintaanmu. Tugas kamu fokus belajar dan meraih cita-citamu. Kita berdua tidak punya banyak pilihan, Kirana.

0: Halo kak. Maaf baru berkabar. Kakak lusa bisa datang kan kak ke wisuda adek? Lusa adek wisuda kak.
1: Wah, selamat Kirana. Yang ditunggu-tunggu kita berdua selama ini akhirnya datang juga. Impian dan cita-cita almarhum kedua orang tua kita terwujud. Tapi kakak kurang yakin kalau kakak bisa datang ke tempat kamu besok. Ini mendadak sekali. Susah untuk izin ke atasan kakak sekarang.
0: Ayolah kak, izin sehari saja. Setelah itu kita pulang. Aku mau saat hari bahagia aku, kakak juga hadir menemani wisudaku.
1: Ya sudah, kakak akan hadir. Kakak tutup teleponnya dulu ya. Gak enak lagi kerja tapi menerima telepon.

0: dimulai. Dimohon dengan hormat para hadirin untuk mengikuti acara ini dengan baik.
1: Lulusan terbaik Khairunnisa Kirana, Sarjana Ekonomi, IPK 4 dengan pujian. Bagi lulusan terbaik memberikan pidatonya.

Rektor, Bapak Ibu dosen, para tamu undangan, wisudawan, wisudawati, dan semua yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Kirana, salah satu wisudawan terbaik dengan IPK 4,0. Hari ini saya berdiri di sini dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Momen ini bukan hanya milik saya, tapi juga milik orang-orang yang telah bekerja keras untuk mewujudkan segala harapan dan impiannya sampai pada hari yang berbahagia ini. Saya ingin mendedikasikan kelulusan dan prestasi yang saya raih saat ini untuk kakak saya yang telah hadir saat ini, yang selalu mendukung dan membantu saya selama perjalanan pendidikan ini, yang rela tidak melanjutkan cita-citanya bagi adik semata wayangnya ini, yang banyak mengajarkan saya bagaimana menghadapi kerasnya hidup di ibu kota dan menorehkan prestasi setinggi-tingginya. Saya persembahkan kelulusan saya saat ini untuk kakak perempuan saya, Laksmi Asoka. Jika 4 tahun yang lalu kakak melepaskan semua mimpi masa depannya, maka hari ini pencapaian prestasi yang saya torehkan, saya persembahkan untuk kakakku seorang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradua, selamat malam. Ini banyak dari kamu mungkin yang udah mulai persiapan juga buat istirahat ya teman Pradua. Cerita penutup hari Yunda hadirkan untuk kamu pastinya masih menemani di hari ini teman Pradua. Miley Cyrus yang baru aja lewat ya dengan koleksinya Wrecking Ball. Dan pastinya untuk kamu yang sedang mendengarkan Yunda ucapkan Yunda ucapkan selamat malam aja ya, yang pastinya selalu hadir dengan cerita baru setiap harinya teman Pradua. Biasanya kalau udah di jam-jam kayak gini, jamnya buat overthinking, jamnya buat memikirkan hal-hal yang tidak pasti, banyak kayak yang kayak gitu teman Pradua. Itu kenapa sering banget nih kamu ya teman Pradua request-request topik yang sesuai dengan mood, sesuai dengan apa yang dipikirkan. Tapi kali ini bakal Yunda spill ya, nanti setelah beberapa nomor lagu yang udah di request juga sama teman Pradua. Kalau tadi Miley Cyrus udah di request sama Kak Gade ya, Kak Gade yang Gadek ya, Kak Gadek yang udah gabung tadi di line Instagram. Dan juga setelah ini Yunda mau kasih satu nomor lagu dari koleksinya Maudy Ayunda. Maudy Ayunda ya, bukan Ayunda Pradua. Yang pastinya ya amin lah kalau misalkan punya kehidupan yang sama seperti Maudy Ayunda ya teman Pradua. Amin deh. Yang udah di request tadi sama Kak Elis juga yang di line Instagram, Yunda akan hadirkan setelah ini. Terus kita juga bakal dengerin koleksi yang udah di request juga ya, masih dari requestan teman Pradua dengan One Direction What Makes You Beautiful dari punyanya Kak Tompi yang juga udah gabung di line Instagram kita. Apakah ini Tompi penyanyi ataukah Tompi Pa? Aduh, pokoknya kita bakal seru-seruan ya teman Pradua masih dengan Jaga Malam. Jadi untuk kamu yang masih pengen request lagu, Yunda masih hadirkan kesempatannya. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre2. Selamat malam aja ya, Yuna ucapkan untuk kamu yang pastinya masih setia pantau di 90,9 MHz. Dan pastinya teman Pre2 di pukul 21 sampai pukul 23 ya, Yuna masih temani kamu. Nah, kalau tadi ya sempat Yuna kan scrolling media sosial gitu ya, teman Pre2, terus ada satu postingan tuh yang bikin Yunda tuh agak cukup lama melihat. Ya, menarik perhatian juga sih teman Pre2. Ada satu artikel yang ngebahas soal namanya tuh languishing. Languishing ya, ini bukan bahasa Cina teman Pre2. Tapi ini ada satu kondisi yang kalau menurut Yunda sering sekali dialami oleh setiap kamu, ya setiap kita. Tapi kita tuh kayak belum mencerna atau mengetahui kondisi ini dengan baik gitu. Jadi ngomong soal languishing, ini kayak apa ya? Perasaan hampa yang terkadang tuh menyapa teman Pre2. Jadi pernah tidak kamu tuh kayak merasakan perasaan yang kosong, kayak terjebak atau tidak bersemangat dalam menjalani aktivitas setiap hari. Tapi kamu tuh kayak tidak tahu persis sebenarnya apa yang bikin kamu sedih, apa yang bikin kamu terasa kosong ya. Jadi kayak hal-hal yang tiba-tiba datang tanpa alasan gitu. Kalau misalkan pernah teman Pre2, nah ini yang dialami atau dikatakan di artikel yang tadi Yunda baca ya. Jadi itu disebutnya languishing. Languishing teman Pre2. Jadi untuk istilah ini ternyata diperkenalkan pertama kali sama sosiolog namanya tuh Corey Keyes di tahun 2002. Tapi kalau akhir-akhir ini istilah languishing ini memang semakin banyak diperbincangkan. Sebenarnya tuh udah mulai tren dari pandemi COVID kemarin ya teman Pre2 yang melanda seluruh dunia. Jadi kalau ngomong soal languishing, ini merupakan satu istilah yang memang digunakan untuk menggambarkan keadaan mental seseorang saat dia tuh kayak kesulitan untuk merasakan hal-hal positif dari hidupnya gitu. Jadi orang-orang yang mengalami kondisi seperti ini biasanya tuh mereka akan merasakan penurunan ya kesejahteraan mental secara umum. Nah, kita bakal mengupas tuntas soal languishing ini. Dan kira-kira teman Pre2, kamu pernah tidak ada di situasi seperti ini? Perasaan hampa yang menyapa, tapi kamu sendiri tidak tahu hampanya tuh kenapa. Kayak tiba-tiba sedih, tiba-tiba merasa sepi, kosong. Tapi tidak tahu penyebabnya apa teman Pre2. Kita bakal banyak bahas di cerita penutup hari kali ini. So, untuk kamu juga yang pengen curhat, pengen bergabung, mau bercerita atau mau kasih tahu soal hari ini ada sesuatu yang dialami dan pengen untuk berbagi, boleh banget langsung gabung aja. Kita masih seru-seruan tentunya di Pre2 RRI Kupang, teman terbaik.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan Cerita Penutup Hari. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Ya, yes, teman Pradua, ngomong soal languishing, satu istilah yang mungkin baru didengarkan, tapi sebenarnya sering dialami oleh kamu, teman Pradua. Jadi ini merupakan salah satu kondisi yang menggambarkan keadaan mental seseorang saat dia tuh kayak kesulitan untuk merasakan hal-hal positif dari hidupnya gitu. Jadi orang-orang yang mengalami languishing itu biasanya akan merasakan penurunan kesejahteraan mental secara umum. Tapi sebenarnya tuh ada loh tanda-tandanya, teman Pradua. Dan biasanya tanda dari languishing ini di setiap orang tuh bisa berbeda-beda. Tapi pada umumnya ada orang-orang yang punya tanda-tanda umum sebenarnya ya untuk languishing ini, kayak tiba-tiba kamu akan merasakan satu perasaan yang namanya kayak gelisah gitu. Gelisah, perasaan hampa, perasaan apa ya, terjebak, terus sulit fokus saat mengerjakan aktivitas setiap hari. Apalagi ya, coba kamu merefleksikan aja sih, teman Pradua. Kalau misalkan Yunda sebutkan beberapa tanda ini, mungkin kamu langsung berpikir, oh hari ini aku mengalami itu, atau aku sementara mengalami itu ya. Terus apalagi nih, tidak bersemangat untuk menjalani kehidupan, kurang motivasi dan juga minat untuk melakukan hal-hal yang biasanya tuh kamu sukai, teman Pradua. Tapi sebenarnya tuh perlu untuk diingat ya, bahwa languishing ini ya, languishing ini bukan satu gangguan kesehatan mental gitu. Jadi ini merupakan satu kondisi yang mana ya, kayak serangkaian emosi negatif yang memang dirasakan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu saja. Kayak memang tidak muncul secara ekstrim yang terus-menerus gitu, teman Pradua. Jadi sebagai contoh, kalau tadi sempat Yunda katakan bahwa kondisi ini jadi banyak diperbincangkan atau dialami pada saat untuk tren-tren, bisa dibilang tren juga ya. Kayak banyak dialami sama orang-orang waktu zaman pandemi itu. Jadi pada masa pandemi COVID-19 itu kan banyak orang yang merasa bahwa dirinya tuh mengalami languishing. Karena dari pandemi saja kita tahu bahwa udah banyak perubahan yang kita rasakan dalam kehidupan kita, kehidupan setiap orang, kayak seperti berubahnya gaya hidup, menurunnya pendapatan, ya ekonomi lagi parah-parahnya waktu itu, atau bahkan kehilangan orang yang dicintai, teman Pradua, ya. Jadi kendati kondisi itu terus dirasakan, sebenarnya perlu untuk kamu ketahui juga kalau memang ini bukan merupakan gangguan kesehatan mental. Jadi para ahli juga menganggap bahwa languishing ini bisa menjadi apa ya, teman Pradua, salah satu faktor yang meningkatkan resiko untuk kamu bisa mengalami yang namanya gangguan mental, gangguan kecemasan, PTSD atau depresi, teman Pradua, kalau kondisi ini dirasakan terus-menerus ya, secara ekstrim gitu, teman Pradua. Jadi setelah ini juga Yuna mau spill beberapa cara yang sebenarnya itu bisa ya jadi tips untuk kamu bisa mengatasi kondisi languishing ini. Nah, untuk kamu yang sedang mendengarkan, jangan-jangan lagi languishing juga nih. Languishing karena apa ya, teman Pradua? Tapi kalau misalkan kamu merasa hampa dan butuh kawan untuk bercerita, teman untuk berbagi, ya teman Pradua, Yuna juga siap banget ya untuk mendengarkan cerita kamu, pengalaman kamu yang mungkin pernah mengalami ini atau sementara mengalami ini. Boleh berbagi cerita, bisa mention aja ya di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRI Pradua Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yuna tunggu, dan Yuna mau puterin koleksi kali ini datang dari Caleb G, It's Only Me, dari koleksi yang udah di request sama Kak Aziz tadi ya di line Instagram kita. Spesial untuk kamu, dan kita masih seru-seruan di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Begadang sering dianggap hal biasa. Alasannya beragam, dari pekerjaan hingga hiburan di gawai. Namun, tanpa disadari, kebiasaan begadang dapat mengganggu jam biologis tubuh. Kurang tidur membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2 masih ditemani sama Yunda di sini. Dan kalau kita bicara soal languishing, ternyata ada beberapa cara yang sebenarnya tuh bisa kamu coba ya untuk mengatasi kondisi seperti ini. Karena ternyata kalau misalkan dibiarkan terlalu lama, ini juga bisa menjadi salah satu gangguan kesehatan mental. Walaupun languishing ini tidak dikategorikan ya, tapi kalau misalkan hal itu terjadi terus menerus, ini juga bisa menjadi salah satu gangguan kesehatan mental. Dalam hal ini kecemasan, depresi, PTSD, teman Pre 2. Dan mengingat bahwa ini juga

mengakui dan menyadari ya, mengakui perasaan yang muncul itu. Kalau sedih ya udah sedih, emang lagi sedih gitu. Kalau lagi sakit hati udah lagi sakit hati. Jadi dengan begitu kamu tuh kayak bisa lebih mudah nih untuk mencari jalan keluar yang efektif atas hal-hal yang membuat kamu mengalami languishing. Jadi tiba-tiba otak kamu tuh bakal berpikir, oh kira-kira kalau udah kayak gini penyebabnya apa? Nah udah mulai tahu nih jalan keluarnya tuh kayak gimana untuk kamu bisa keluar dari situasi itu, teman berdua. Terus yang bisa kamu lakukan adalah menulis jurnal, journaling atau diary, yang bisa membantu kamu untuk mengekspresikan pikiran kamu, teman berdua, juga melihat pola emosi dan perilaku kamu setiap hari. Jadi hal-hal kayak gini ternyata bisa mengingatkan kamu mengenai berbagai momen positif yang terjadi dalam kehidupan kamu, atau bahkan bisa mengidentifikasi apabila kamu tuh mengalami tanda-tanda languishing lebih awal. Terus yang bisa dilakukan adalah mempelajari keterampilan baru, mengubah suasana sekitar, menjaga komunikasi dengan orang dekat. Ya, ini yang terakhir itu, yang tadi udah Yunda spill itu, teman berdua. Ini memang tidak jarang ya, bisa membuat seseorang ingin menghindar dari seluruh lingkaran sosialnya. Kalau udah mengalami languishing ini, udah tiba-tiba hampa, tiba-tiba merasa kosong. Biasanya tuh mereka akan menarik diri si teman berdua. Padahal kalau kita menjaga komunikasi dengan orang-orang dekat, kayak keluarga, sahabat, orang yang kamu percayai, ternyata itu hal yang penting. Apabila kamu bisa menjaga komunikasi, itu bisa jadi salah satu solusi ya, di saat kamu berbagi. Kayak ada yang ringan aja gitu, teman berdua, kalau udah cerita. Ya, apalagi kalau kamu lagi mengalami languishing ini. Ini karena hal ini ternyata bisa membuat kamu merasa didukung dan dipedulikan. Jadi languishing ini sebenarnya bukan merupakan satu gangguan mental ya, tapi beberapa cara sederhana yang tadi udah Yunda spill ya, soal solusi dan tipsnya itu. Yunda berharap bisa membantu kamu mengatasi hal ini kalau kamu yang sedang mendengarkan lagi merasa hampa tanpa alasan, merasa kosong tanpa alasan, galau. Tapi jika kamu setelah melakukan berbagai cara di atas yang tadi udah Yunda spill, mungkin ini bisa menjadi hal yang buruk kalau misalkan kamu biarkan. Jadi bisa konsultasikan kepada orang-orang yang kamu anggap profesional, ke psikolog bisa banget ya, untuk membantu kamu mengatasi apa yang menjadi problem kamu, teman berdua. Dan semoga, Yuna berharap ya, untuk kamu yang sedang mendengarkan, hari kamu penuh dengan sukacita, tidur kamu tidak dibebankan dengan yang namanya overthinking, kamu yang sedang mendengarkan merasa terus dipedulikan, terus mendapat perhatian dari setiap orang-orang yang dianugerahkan Tuhan untuk ada di sekitar kamu. Kamu dapat tidur yang nyenyak, dan setiap hari selalu menjadi bagian untuk kamu jalani dengan penuh semangat. Yunda berharap banget ya untuk kamu, teman berdua yang sedang mendengarkan ini. Dan sayang sekali ya, ini udah di pukul 22 ya, lewat 55 menit menuju pukul 23. Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, teman berdua. Terima kasih banyak ya untuk kamu yang dari tadi udah gabung seru-seruan bareng sama Yunda di sore ceria. Beberapa rangkaian jaga malam juga udah kita hadirkan untuk kamu. Besok kita bakal ketemu lagi dalam rangkaian acara selanjutnya, dari pagi sampai malam hari, ditemani sama penyiar-penyiar kece lainnya. Karena besok malam masih bareng sama Yunda nih, teman berdua. Wow, seru ya. Dan semoga malam hari ini kamu bisa beristirahat dengan nyaman ya. Jangan lupa untuk berikan afirmasi yang positif buat diri kamu, teman berdua. Dan pastinya tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Yunda pamit. Dan Yunda mau kasih satu nomor lagu penutup. Kali ini datang dari koleksinya The Script, The Man Who Can Be Moved, dari salah satu koleksi lama yang udah di request tadi sama Kak Michelle, yang juga udah gabung di line Instagram kita. Enjoy, teman berdua.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: 102 FM.
1: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: Wah, belanjaan kamu banyak sekali. Kemarin katanya kehabisan uang. Eh, ini kok malah borong belanjaan online?
1: Uangku memang habis bulan ini. Tapi sekarang kalau mau belanja kan bisa bayar nanti. Lihat nih, skincare, sepatu, tas, semuanya bisa bayar nanti.
0: Aduh, kebiasaan konsumtif seperti ini harus dikurangin. Kalau misalnya bulan depan kamu tidak sanggup bayar gimana? Asal kamu tahu ya, denda ketika kamu telat membayar itu sangat tinggi dan akan diakumulasi per hari. Kalau menumpuk, kamu juga kan yang kesusahan.
1: Aduh duh, bagaimana ya? Ini sudah terlanjur kubuka. Janji, pokoknya aku tidak akan kebablasan lagi. Tapi, boleh kan tagihan bulan depan bayarnya pakai uang kamu dulu?
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

keluarga Flobamora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo, halo, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini sama Ratri di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat hari Kamis. Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan dipenuhi dengan kebahagiaan ya teman Pro 2. Amin. Dan hari ini juga Ratri udah siapin lagu-lagu yang enak buat temenin kamu pagi ini. Setelah ini kita akan masuk ke jazz music dan dilanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Katolik ya teman berdua. Dan dilanjutkan update menarik di segmen Spada Choice of the Day dari pukul 6 sampai pukul 8. Dan tentunya kita akan seru-seruan bareng ya teman berdua di pagi hari ini. Lalu di pukul 8 juga akan ada pilek, pilih lagu kamu. Kemudian di jam 9 kita akan masuk di Spalding Spada Talking dengan update-update yang menarik juga. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 Wita hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, ada yang enak nih.
2: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
1: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Kak ribet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
2: Cobain, masaknya simpel kok, gak lama. Lagian kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
1: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
2: Oh no. Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Kita memperdua yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya Imakulada Devraga, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 16 Juli 2026 kita berada dalam Pekan Biasa ke-15. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, segala syukur dan limpah terima kasih kami hatur kembali ke hadapan hadirat-Mu. Karena atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini. Kami mohon ya Tuhan, bimbinglah kami selalu agar sabdamu yang akan kami dengar dan kami renungkan ini boleh kami menghayati dan mewujudnyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman perdua yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28-30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikuklah ku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman perdua yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Pikulah kuk yang kupasan. Teman perdua yang Tuhan Yesus kasihi, Injil hari ini adalah suatu undangan yang tidak pernah basi, tidak pernah kadaluarsa, tidak terikat zaman. Marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus tidak mengatakan datanglah kalau kalian sudah kuat, atau datanglah kalau kalian sudah rapi, suci, atau sempurna. Tetapi ia justru memanggil kita dalam keadaan paling rapuh, paling capek, dan paling manusiawi. Kita mungkin terbiasa memikul beban hidup kita sendiri. Kita sering berpikir harus menyelesaikan semuanya sendiri. Kadang kita lebih mudah datang kepada Tuhan dengan senyum palsu daripada dengan hati yang remuk. Tetapi Yesus hari ini tidak meminta kita pura-pura kuat. Ia meminta kita jujur datang apa adanya dengan seluruh beban yang membahayakan tubuh, pikiran, dan hati kita. Namun Yesus tidak hanya berkata datanglah, namun ia menambah satu hal lain yakni pikulah kuk yang kupasang. Sebab kuku enak dan bebanku ringan. Kuk adalah kayu yang dipasang pada dua ekor lembu agar mereka berjalan bersama, bukan sendiri. Ketika Yesus meminta kita memikul kuknya, itu berarti ia sedang berkata, janganlah berjalan sendiri, izinkan aku berjalan bersamamu. Biarlah langkahmu seirama dengan langkah. Beban kita mungkin tidak hilang seketika, tetapi ketika dipikul bersama Kristus, beban itu berubah. Kita mendapat cara baru untuk melihat hidup. Kita belajar kelembutan, bukan kepanikan. Kita belajar kerendahan hati, bukan ego yang menuntut semua harus sesuai kehendak kita. Kita belajar percaya, bukan merasa ditinggalkan. Inilah yang membuat kuk itu enak dan beban itu ringan. Teman perdua yang Tuhan Yesus kasihi. Mungkin hari ini kita datang dengan letih, lesu secara fisik, letih secara hati, letih menjaga keluarga, letih bekerja, letih menghadapi masalah yang itu-itu saja. Letih menahan hal yang tidak pernah selesai. Namun Injil hari ini bukan sekedar kata-kata penghiburan. Ini adalah pelukan Tuhan bagi kita. Maka hari ini kita datang kepadanya bukan dengan kekuatan palsu, melainkan dengan hati yang jujur. Izinkan Dia memberikan kelegaan, izinkan Dia menjadi sahabat perjalanan kita. Izinkan Dia memikul bersama kita, dan biarlah dari situ kita menemukan kekuatan baru, ketenangan baru, dan harapan baru. Semoga sabda hari ini meneguhkan langkah kita,
menghangatkan hati kita dan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan yang lembut, rendah hati, dan selalu memberikan kita kelegaan. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu dengan seluruh kelelahan dan beban kami. Kami mohon, ajarlah kami agar berjalan bersama-Mu, menemukan ketenangan dalam hati yang percaya. Kekuatan iman kami setiap hari, agar kami mampu berharap, bertahan, dan mencintai seperti Engkau mengasihi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
5: Teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Pro 2 FM.

0: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
2: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
1: Pro 2 FM,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 16 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, film Para Perasuk karya sutradara Regas Banuteja kembali menorehkan prestasi internasional setelah terpilih sebagai film pembuka ajang Asian American International Film Festival 2026 di New York. Film ini dijadwalkan diputar pada 30 Juli 2026 dan menjadi

Salah satu sorotan utama pada malam pembukaan festival, melanjutkan perjalanan suksesnya setelah mendapatkan apresiasi di berbagai festival film dunia. Terpilihnya Para Perasuk sebagai opening film menjadi pencapaian yang penting bagi perfilman Indonesia di kancah internasional. Informasi selanjutnya, para pemain serial Sleeping with the Enemy menjalankan latihan fisik intensif dan workshop khusus demi mempersiapkan adegan laga yang menjadi peran bagian penting dalam cerita. Para pemeran termasuk Cinta Laura, Randy Martin, Anthony Shee, dan Ersha Aurelia dibekali pelatihan koreografi pertarungan agar setiap adegan terlihat realistis sekaligus tetap mengutamakan aspek keselamatan selama proses syuting. Informasi terakhir, drama Korea Dream to You mengisahkan perjalanan dua tokoh dengan latar belakang berbeda yang dipertemukan oleh impian dan takdir. Pertemuan mereka berkembang menjadi hubungan yang penuh dinamika, menghadirkan kisah romantis yang dibumbui konflik keluarga, persahabatan, serta perjuangan meraih cita-cita di tengah berbagai rintangan. Selain menyuguhkan kisah cinta yang menyentuh, Dream to You juga menampilkan pesan pentingnya keberanian mengejar mimpi dan tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan hidup. Drama ini resmi tayang di platform Viu dan menjadi salah satu tontonan terbaru yang ditujukan bagi pecinta drama Korea bergenre romantis. Dan teman Pro2, itulah info Pro2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu, teman Pro2 akan melanjutkan segmen Sepada, so stay tune terus di Pro2 from Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Perkiraan cuaca.

90,9 MHz berdua Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua ya. Hari Kamis ini di tanggal 16 Juli 2026 ya. Ratri kali ini mau bacain perakiran cuaca di hari ini, tentunya di Kota Kupang ya teman berdua. Di beberapa kecamatan di Kota Kupang ini ada Kecamatan Alak, Maulava, Kelapa Lima, Owebobo, Kereta Raja, dan juga Kota Lama. Untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026, diperkiraan cuaca cerah nih teman pro 2 dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan juga kelembapan udara di 50 sampai 77% nih teman pro 2 ya. Tetap jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai sunscreen. Ratri tidak ini ya, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kamu, tidak capek-capeknya untuk mengingatkan kamu untuk menggunakan sunscreen keluar rumah untuk menjaga kulit kalian agar tetap terjaga ya teman berdua. Dan sama Ratri di sini juga masih akan seru-seruan bareng dengan informasi terupdate juga. Dan buat kamu teman berdua yang mau bergabung boleh banget di 08 11 38 20 90 90. Ratri tunggu untuk partisipasi dari kamu. Ratri mau putarin satu lagu nih ya buat kamu untuk nyemangatin kamu di hari ini. So stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk menentukan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Aku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
6: Pro 2 FM.

Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih sama Ratri di sini ya teman Pro 2. Dan sudah di pukul 6 lewat 36 menit ya teman Pro 2. Mungkin di sini juga sudah banyak yang lagi bersiap-siap untuk sekolah ataupun lagi siap-siap buat kerja gitu ya. Nih. Ratri juga masih mau nemenin kamu sampai di jam 11 malam. Kelamaan dong. 11 siang nanti ya dengan lagu-lagu buat nemenin kamu siap-siap lah ya. Semoga untuk kerjaan hari ini, sekolah hari ini bisa lancar, mood kamu juga bagus ya, teman Pro 2. Ini sudah di hari Kamis, besok Jumat. Wow. Ternyata hari berjalan dengan sangat cepat ya, teman Pro 2, enggak kerasa nih. Tapi buat yang lagi nungguin sesuatu pasti kerasanya kayak lama banget, kayak nungguin weekend tuh lama banget ya. Oke, setelah ini Ratri mau puterin satu lagu dari Now and Troye Sivan dengan You Know What I Need. I just need weekend ya, teman Pro 2. Untuk berlibur kemana ya?

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
5: Pro 2 FM,

90,9 MHz Pro2 RRI Kupang, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2, dan nanti di jam 7 ya Ratri mau kasih Spada Choice of the Day, yang mana kamu harus memilih mana sih yang menurut kamu tuh lebih apa ya, lebih worth it gitu ya. Ratri juga masih mikir nih topik apa sih ya yang mau kita bahas di pagi hari ini, atau mungkin teman Pro2 juga punya ide untuk topik Spada Choice of the Day di kali ini ya. Langsung aja kirim ide kamu di 0811 3820 9090. Ratri tunggu untuk ide-ide cemerlang dari kamu ya teman Pro2.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman produa, welcome back to Spidey Choice of the Day. Ya, pilihan hari ini cocok banget buat kamu yang masih kuliah, baru lulus, atau bahkan sedang memikirkan masa depan karir gitu ya, teman produa. Lebih pilih kerja kantoran dengan gaji tetap dan jenjang karir yang jelas, atau jadi freelancer yang bebas menentukan waktu dan proyek sendiri. Di era digital seperti sekarang nih ya, teman produa, pilihan karir nih semakin beragam. Bekerja juga tidak lagi harus selalu datang ke kantor setiap pagi. Berkat internet dan juga perkembangan teknologi, banyak profesi baru nih yang bermunculan. Mulai dari content creator, graphic designer, video editor, programmer, hingga digital marketer ya, yang bisa bekerja dari mana aja atau WFA, work from anywhere. Nah, kalau kamu nih teman produa dikasih kesempatan untuk memilih, kalian ini tim kantoran atau tim freelancer nih teman produa?

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
3: Pro 2 FM.

0: Touch.
1: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
2: Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luko Gualois atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman

0: sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman

Oke, teman Pro 2 masih di Spada Choice of the Day nih ya. Meski tren kerja fleksibel nih terus berkembang, pekerjaan kantoran ini masih menjadi pilihan banyak orang. Alasannya nih cukup jelas ya, teman Pro 2. Ada gaji tetap gitu setiap bulannya, terus ada tunjangan kesehatan, ada BPJS, jenjang karir juga yang lebih terstruktur, sampai kesempatan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan skill atau kemampuan ya. Nah, di sisi lain, banyak perusahaan juga mulai menerapkan sistem kerja yang lebih fleksibel nih ya, seperti hybrid working, WFA, atau WFO gitu ya, WFH. Sehingga juga banyak karyawan yang bisa bekerja dari kantor maupun dari rumah pada hari-hari tertentu. Nah, buat sebagian orang nih, lingkungan kerja di kantor juga menjadi tempat untuk membangun relasi, belajar bekerja dalam tim, dan juga memperluas jaringan profesional. Nah, kalau menurut kamu nih, teman Pro 2, apa sih keuntungan terbesar bekerja di kantor?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Masih di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu ya, di Spada Choice of the Day di pagi hari ini ya, teman Produ. Sekarang kita beralih ke dunia freelancer nih. Dalam beberapa tahun terakhir, pekerja lepas atau freelancer ini semakin diminati nih, terutama sama generasi muda yang pengen memiliki kebebasan gitu ya, untuk mengatur waktu dan juga memilih proyek sesuai dengan minatnya. Mulai dari desain grafis, fotografi, penulis, penerjemah, editor video, sampai pengembang aplikasi ya, semuanya ini bisa dikerjakan secara freelance, bahkan untuk klien dari luar negeri. Nah, banyak freelancer juga yang memanfaatkan platform digital nih untuk mencari proyek sehingga peluangnya tuh semakin luas. Nah, tapi menjadi freelancer juga punya banyak tantangan nih. Pendapatannya juga bisa berubah-ubah gitu ya setiap bulannya. Sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengatur keuangan dan juga disiplin mengelola waktu. Nah, kalau kamu sendiri nih ya, teman Produ, sanggup enggak sih kerja tanpa jam kantor yang pasti gitu?

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.